terang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngagai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekat kena bunuh, lalu hari ketiga aku dekat angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lebjaku ngau Peter, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu di datai ari Allah Ta'ala. Udahnya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ko aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tulis diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu danya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tiudah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu apian mati, datai ke sidak udah medak anak mensia datai baru dalam perintah ya. Tu inya Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, kita ningga pasal Jesus di nampung ranau ya ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jalaya di nyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ya ulia berkuasa nyadi raja. Tajau pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tiko Jesus itu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasir, tang hari peneka Allah Ta'ala. Bawa ayat 27, kita dengar Jesus ngenak genteran jaku anak mensia. Anak mensia, takut son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok rundiang sidok, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, teka son of man, ti dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau Raja Judah nada nyangkok ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah ke buat baca kita, Peter lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Nak ngasuh yang bersebut ke utai pasal ti dekat di perinsok, ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ya.
tu meh kebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu lebani rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ianya ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk pita serta madah ke penemu pitanya ukai penemu alah tala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka pita tu. Ngumbai penemu kita di mana serta betul sepi kita nyak sebaka ke penemu tak ke hati alah tala. Tang kebenar menyadi jalai alah tala suah berbeda lagi ar jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu meh kebuah kita patut nak kuliah mansia hati alah tala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia alah tala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya alah tala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak alah tala. Bok dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia merik derimpu serta melau rabukai. Nyalai buah ayat 24 ngagi 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia. Tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuah bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh dia terima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua tidak nitiah ke ia mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Nyengkawam sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyengkawam kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Terbagi balak kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau tala ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh ngereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak muas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tang penghidup tidak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, bala tinulis Injil berkasa St. Mark, nulis tu ngari bala orang Kristian, ti benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak di benuah kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuya, barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia tidak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita yang tidak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai, ibuah sudah berbahasa kesidak. Kita patut ngelala, kita yang ngosedak tu sama nemiak alat tala. Kita patut berat ke orang bukai, malat kita keberat ke derimpu. Jesus megak nyuruh kita ngesan regang kita. Menyadi, ingat kita regang tu ukai tanda utai di mana kelia. Ia kayu tidak kena munuh orang ti salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati.
Orang ti salah, dia senyaan regang ni ti pasar, yang ke tempat ia ti kok deregang. Ia de klesai ke orang ti depan sok ia. Kita orang Kristian ti nitiah ke Tuhan Yesus, kurang lebih bakal orang salah ti mai regangnya. Orang ti nyaan regangnya, nang ngadang derimpu, pedis serta mati. Lalu buah tu nyadi, ia ndak kenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu, nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu, nerewak pemerintah serta ndak patut berat ke puji dari manusia. Tang kita megak bisik bidal ngurah salah, tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Yesus, kita sengaja nerewak regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis, perinsa, ngau klesi orang. Yesus mengajar ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu, dekat ngerusak penghidup ya. Tau orang temeri diri ketegal Yesus dekat ngasai ke penghidup temeruan, setelah penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri, nyak orang tidak cukup lantang. Yesus ngajar ngasa kita berat ke penghidup timruan buat dunia tu ngau buat dunia tu dekat datai lo. Menjadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita ndak selamat dalam penghidup ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala serta taluak ke ya. Kita nadai tu dikenangi ke buat penghidup dunia tu dekat datai lo. Nyalai ngetuk program dalam hidup kita baka keminggu tu dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta sama ngakup samping agarlah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. Minyak minggu Trinity ke-13. Alah tala tip madu berkuasa tu dah media Ekklesia nuan. Awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua mensia ngonuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia tu diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mupu aku.

Pengerindu dan penyangkai hari Lanas Empire. Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak itu. Tu bisik tren Niki tu. Kalai tadi kucing 280 lebih dan dia tu Niki ngagai 291. Pihak mega Kota Semerahan tadi 290 lebih, dia tu Niki ngagai 300. Nyaka data buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214, Sri Kai nyuka mangai 200, nyuka data buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke nitia ke tikas tu nyuka data buat tikas oren ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi ianya kita berarti ke di selatan Sarawak kelebih lagi di Kuching, Semerahan ngam mega Serian yang kawa mega Seriaman tikas oren dia tu ianya Kuching, Semerahan, Seriaman tikas merah siti aja ianya Serian. Kalai dia tu Serian 364. Niki mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengamai angin. Anda pasal apa meh kita ke pemisi Serito dia ajak berumah. Tumai maya kita ini tadi dia berumah serta kita ke pulai gerejanya tadi anang dedayau dan ya terus pulai ke rumah udah kita ini tadi ngirup mi ngirup mi ni mesti orang ngirup mi nih ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami di kamar kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan reti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukup penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu Cerita Bakal Selama pagi hari Minggu pukul 8.30 pagi Seman Pengerak Pagi kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat ke sekali itu kita dekat Bugulan Gapas Germán Ujang serta dekat program ke penudih kita pagi itu

Shalom bagi semua kita bala peningat, lalu selamat bertemu baru kita iba program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat Bijako ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita hari pun sampai ke ujung. Allah Ta'ala terima kelala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laman Nuan udah ngau kami bak program Tungkas Mengatuk lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat semua bala peningal. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami. Kami udah sampai. Bala peninga. Aku ngemai kita muka ngegi buat Filipi bab 4 ayat ke 13. Tidak nyebut utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai. Uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai. Uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayuh orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na ulih, tang laban sida di Allah ka ulih runding, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak tungkat semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita oleh nyadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisik empat itik tekat sebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang oleh ngikat nuan. Semina runding yang nuan empu. Ingat menyadik dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat nuan, semina runding yang nuan empu. Dini nu kita yang medak tu, bak bub Rom 12 ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitiah kecara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngamik ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara nuan berunding. Menyadik, cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif, ngada ke penghidup tik negatif. Ingat, ia diajal bakbuk penyampau 13 ayat keempat, lalu terus baca kitab belah peningah. Madah ke 10 ikut pematau menua tik merik. Report tik negatif. Nama asil sidak tik merik report tik negatifnya. Asil ya nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runding kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai tik negatif nguasa runding kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitih keiring Allah Ta'ala. Anang. Ngasuh penghidup kita, ti udah Allah ketegal pengelmi, nentu ke masa depan. Anang sekali-kali, laban, nanti nuan ngasuh, nyak nentu ke kerja nuan, nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah, namau ti kena pelajar kita di tau. Nomor satu, isi runding yang ngau pengamat, ngau jakut Tuhan. Berunding ke semaya jakuk Tuhan, anang berunding ke penanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku bergolai dengan Tuhan, aku uliah. Amen. So tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nomor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai uliah nyekat pemenang datai bak kita, semina penakut kita pu.

0: Dini kita mendak Tobak 2 Timoti 1 ayat ketujuh nyebut tok bala peninga 2 Timoti 1 ayat ketujuh. Laban Allah Ta'ala okay merik kita roh penakut tang roh kuasa. Si perhati jakuk tok Allah Ta'ala nak merik kita roh penakut tang merik kita nama tarik roh kuasa. Kuasa kena nama si kuasanya kena kita ya megai ngerja utai lalu lepas kita bisik kuasa lalu nemu drempu bisik kuasa lalu ngena kuasanya dia pemujul dia pemenang dekat ngau kita nama ge Tuhan ukai merik kita roh penakut tang roh pengerindu nama ge Tuhan ukai roh merik kita penakut tang roh disiplin dah perhati jakutnya yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya kita ini nemu disiplin darimpu. Jakut disiplin artinya ngubah darimpu. Nggak betul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang, pengelmi, ngelunyak, pengelmi. Lalu nengahnya berlama. Begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul, bak penghidup kita. Amen. So nama lagi, dengar peningar. Penakut. Nekul singkang kita. Ingat Tuhan nak merik kita roh penakut. Penakut nekul nyekat ya singkang kita. Yang nyekat yang ngasuh kita lemik. Nama lagi yang ngasuh kita timpang. Nama lagi penakut ngasuh kita nak tekerja ke utai. Nyak ke buah Tuhan ngajal Joshua lepas Joshua nampung pengawak Moses. Joshua Bapti ke satu menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si jakut Tuhan madah dia kering serta berani. Okay takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani. Berani ngerjau te ke betul. Berani ngerjau te kena. Berani ngerjau te ke lurus. Amin. Nah, tang pengarap. Okay, tu timal penakut. Pengarap ulih muka pintu ngagai kerja jia. David lebuh yang ngalah ko Goliath ya lebuh yang ngalah ko Goliath nama titik jadi ya David ngalah ko Goliath laban ia arab ke Tuhan ukai laban ia bisik pengering ingat David mayanya agi biak agi rumpas Goliath ia nyak pungkak sodadu orang Palestin tang ia oleh ngalah ke Goliath nama kebuah laban ia arab ke Tuhan ngau ya laban ia arab ke Tuhan ngau ya menjadi dalam Tuhan nama utai kada pelajar kita ini tau utai kada pelajar kita bela peninga anang ngasuh penakut nuan nguasa tau kenentu ke pemutus rundi yang nuan berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat berani nyingkang nitih ke penekak Tuhan anang nyingkang bepun bak pengelmi diri empu anang laban pemutus rundi yang tik bakanya nuju ngagai pengerusak harap lalu nemu Tuhan berjalai ngau nuan belamaya. Puyen ketiga nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Puyen ketiga nadai utai oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu prati kerja kutu nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay, oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu dia ambil kubak buk rom baru tadi aup 12 ayat kedua nyebut ubah rundi yang kita erti jakutnya anang ngasuh ya sama ngau dunya nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18 awak ke mata hati sidak terbuka si nama otik ke pelajar kita nama otik ke pedak kita itu ianya awak ke runi yang kita nya diubah anang ngasuh utai tibak dunia tu ngikat nancang nekul nangua ya lalu jadi ke roadblock ya tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bak episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat nama kebuah jakuk dalam nyebut utai munyi tu okey bak jakuk English cukup badas amat ya okey for us he think in his heart so is he seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia ya tang translation kita banda nak tu tepat. So nya alai ku ngemai kita meda pengamat leka Jakob tu. Ya runding ya nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya ya. Laba leka Jakob dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya. Demikianlah dia. So nama ketika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat Jakob ya. Jakobnya awak kena dipedak ngau mata hati kita. Laban namau ti kena pedak kita ngau mata hati kita. Nya utai ti di kerja kita. Amen. Jakob dalam 4 ayat ke-23 nyebut, tukuh peniau kita berpangai bak utai ti ditemu kita. Erti Jakobnya kita nak ngerja, nak kerja ke utai ngelui agi hari ditemu kita. So Jakob Tuhan. Jakob Tuhan ngasuh kita mencelak, ngasuh kita medak pengamat, ngasuh kita medak ruang ngau peluang, ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita. Leluah-leluah kita berpegai bak pengamat Jakob Tuhannya. Nadai utai nagang nuan, nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa. Amen. Nadai ya nuan uliah ngerja, nuan uliah nangkup semua utai. Amen. So nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukuan atau membentuk penghidup kita. Enti kita harap serta taluk setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik dismaya kaya. Enti pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup, bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah namau tik pelajar kita itu bala peninga harap ke Jakob Tuhan. Anang harap ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh hati kita melintang. Anang ngasuh hati kita was-was. Anang ngasuh pengharap kita kakang. Anang ngasuh pengharap kita nyelok kuku. Laban ti pengharap kita nyelok kuku nama penyadi kita dekat di luar. Kita dekat di tinggal ti Jakobnya. Kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakob Tuhan penuh ngau semaya, penuh ngau pemenang. Lalunya ti ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat, namau ti tulis ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar, semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita. Semayanya bak Luk 17 ayat ke-21 nyebut, lalu nadai megak orang nyebut, pedak kita tu ya dito tau ke nyen laban ya ti benar perintah Allah Taala bisi bak tengah-tengah kita. Perintah Allah Taala bisi bak tengah-tengah kita. Haleluya. Menyadik dalam Tuhan. Lebih kita berjakuk pasal perintah, kita berjakuk pasal raja ti memerintah. Ya ti berkuasa. Siapa rajanya? Jesus dini noya ba tengah-tengah kita. Ya ngau kita. Lebuh Tuhan ngau kita. Siapa oleh ngelaban kita? Kita bisi pemenang. Amin. Nama ge dengar Tuhan bersemaya. Ingat Jakob Tuhan madah kita bisi semua utai. Kita bisi Roh Kudus ya. Roh Kudus ya dia dalam kita. Kita bisi nama ge bala peninga Jakob Tuhan. Jakob Tuhan bisi dalam kita. Pegai Jakobnya, pegai Jakobnya. Jakob Tuhan madah nanti kita nemu Jakobnya, nemu pemenalnya, pemenal dekat ngelepas ke kita. Amin. So kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Nama kebuah laban Roh Kudus ya diau dalam kita. Ingat tiap ikut kita itu we are the temple, we are the temple of God. Kita itu ianya nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ia berkuasa bak nuan. Enti diau bak nuan berkuasa bak nuan. Ertinya kini nuan berjalai. Nuan ngemai hadirat ya. Nuan ngemai mulia ya. Nuan ngemai pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nya alai. Pegai Jakob tu bala menyadik dalam Tuhan. Nya baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisik dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nya bak kita. Kita bisik harapan. Kita bisik pengadang. Lebuah kita bisik pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilah.
1: kita nyingkang ngagai sari lusa ngau penuh keyakinan tau ke penuh ngau pengadang. Amen. So namau taitik dipeguna kita ngambil ke kita bisik ngemuan pemenang hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh Jako ya. So sebedau aku nyurut ke derempu, so simpul aku ditu ngagai tiap ikut bala kita dengar bala menyadik dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita ngasuh kita menang ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia ti merai aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang pengelemik kita ngikat kita. Rundi yang kita anang ngasuh ya rundi yang ti negatif ngikat kita tang pegai jakut Tuhan awak kesingkang kita berini ya. Ba pengamat ba semaya dia nuan dekat ngasai ke pemenang, lebah nuan ngasai ke pemenang, kita sebilik ngasai ke pemenang, orang tik ngelingi nuan ngasai ke pemenang, laban sidak yang medak pemenang ngau nuan. Amen. Tuhan terima kasih ke Leka Jakob nuan. Leka Jakob ajal nuan ngagai kami Tuhan berjakob pasal nyadi pemenang. Awak ke musim tu, awak ke maya tu kami ngasai ke pemenang. Pemenang begulai ngunuan. Nadai utai ti ngasuh kami takut, ngasuh kami lemut, ngasuh kami kakang tang. Awak ke ati kami terus kering serta berani begulai ngunuan Tuhan. Laban Jakob nuan madah bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi. Aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan. Berkat tiap ikut semua belah peninggal itu. Ngau berkat. Tidak datari nuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku. Dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semua nyebut. Amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan. Pengasih Tuhan Jesus. Ngau tiap ikut kita. Shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplimen, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Kecaya kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Okey, Sulat Pengrindu. Ha, ngau lagu kedari nama Ndaklah Tusi Seminggu. Selamat pagi peningnya, selamat ujung minggu mega. Selamat ninga ke kami. Okey, dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi ke pagi tu bagulang jauh aku Raja Sbuking dalam pengelamat 3 jam berhari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu bagi selama dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah ke Serian serta kedendur ke Sema boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi bandur ke Bukai bagi di Seriaman, di Sibu kita kediau di Bintulu, okey, di Miri, di Limbang, di Lawas, jam ke dia tu nak boleh dengar ke kami na frekuensi radio YFM. Laban dia tu siaran dalam Jakub Melayu hari stesen kawasan Tang Tajapia. Nanti kita akan dengar ke kami, kita tahu dengar ke kami nak cara online, okey, kita tahu download aplikasi RTM Klik atau kita dengar ke kami nak website RTM Klik. Okey, channel Astro 871 MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, ya, jadi terima kasih ya guys, penuh program kami Daniel Steven kepada pulang kita dalam segmen penggerak pagi tadi berhenti hari pukul 6 pagi nyentuh hari pukul 9 pagi itu tadi. Jadi jam ke dia tu aku Raja Spooking atau ke Arbi mengulangi kita semua. Okey, jadi selamat dengar ke kami, selamat hujung minggu semua. Okey, kita ke benuang dia berumah jam ke dia tu. Okey, selamat dia berumah, selamat belalak. Kita ke benuang terbaik kereta baru terjalan jam ke dia tu, ngarap ke sama berjimat serta selamat datai bandur ke dituju kita semua. Okey, tentu ke kita terus segulai sejalai dengar ke kami YFM. Okey, bunyi kepada aku tadi 24 jam merindang kita semua. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Rozi Usua. Enggau lagu kita beri nama Lenyau di Balut Sebun. Enggau lagu Ari Azamil Ingat Cerita Lama. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, Azamil baru dan merindang itu semua. Enggak lagu ke diri lama, ingat ke cerita lama. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, 9 pagi, nyentuh ke pukul 12, tengah hari itu lagi. Okey, udahnya, mari kita berhati ke info berita itu. Kenang berkawal langgur, ngurang ke ampubah. Renggat 1, Ngau 2 di Bintulu tu dikarap oleh mutar ke penanggul Ampubah ke ditapi Peranak Menua Bintulu tu. Okey. Jadi Sapit Premier Tamar Dr. Sim Kuihian madah semua projeknya bungkus RM276.4 juta. Lalu projek Renggat 1 kebungkus RM26.4 juta udah tembuk bak tahun 2019 subah. Jadi bak Renggat kedua, 2 dari 5 komponen projek udah tembuk di Pecalai nyak bak Taman Jason ngau Balai Polis Traffic. Lalu 3 lagi komponen timungkur kandang SJKC Sibiu Jempak ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagi

pengerai manusia mayu pengop rumah ngau perintah lokal ngansa bala pemesai ngau orang kegawak ba majlis perbandaran Padawan MPP okey bersedia napi pemar do di arila. Jadi MPP ko ya patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta manusia mayu ti seruran berubah ya dekat ketiap inisiatif terjalai oleh ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Okey, Dato' Omar, Dato' Si mansut ke Jakutu bah pengerami Makil Mai ulang tahun ke 70 MPP di Kuching. Jadi MPP ditumbuh kena bulan 1 dalam tahun 1957 lalu mainnya dikelala ngau nama Majlis Peliliah Menua Pesisir Kuching sebedau dikelala ngau nama Majlis Perbandaran Padawan dalam bulan 8 tahun 1996. Jadi MPP mega megai kerendur tibesai 984 kilometer persegi. Okey. Jadinya tadi info berita kita ke pagi tu. Jadi berinya terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Okey, aku makta ninggal ke lagu Ari Ulin, lagu Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Pemegang lagu Ari Hani J, lagu Anang Laju, ngau Siti Agi, lagu Ari Mary Kamila, ngau lagu Tujuh Mimpi. Okey, terus segala sejalan dengan kami Y912 YFM segala sejalan.

Okey, Mary Camilla dengan lagu Tujuh Mimpi. Jadi berdengar pukul 10 pagi lagi, luar kami mengeluarkan program Tujuh Penghidup. Setiap program itu dikeluarkan Nancy Nanggai atau ke Gaby. Okey, jadi sebelumnya kita dengar ke dulu lagu Ari Linda, kau cerita lagi lagu Ari Stasirai. Okey, terus dengar ke kami Y912 FM, segulai sejalai.

0: Jahangiro.
1: Terima kasih ngagai YFM laban udah ngagak aku bakal kisah itu. Jadi buka madah diri aku Jenny Kinanga ada kena 2 Januari 1979 buat linia desa dengan tabah julau. Mohon aku datau bisa 46 tahun. Sige asal julau laban apa inai ku sige orang julau abah ku orang ngeliwah mak ku orang ngeduang. Sama-sama orang dia. Perjalanan hari nangat duang ke nangat liwa tu nak jauh subah nanti ngenap bau nak datang 5 minit datang berpenai sedang mak tu dia tahu dapat bisa jalan kira ke nak lama main 2-3 minit datang bak depan rumah panjang sedang mak tu nanti nantai kayu melindungi kedua-dua kawasan tau sikit ada pedak lah perabung rumah mak ngabak mayanya. Okay, ambil cerita, aku tahu anak keterubah hari 3 ikut diri menyadik, 2 ikut induk, sikul lelaki. Kami sikit nak ada mayu diri menyadik, kat 3 ikut aja. Ambil cerita, main apa yang kumpai boleh kerja perintah. Ia udah kalah nurun ke Brunei, tapi nak lama lah dalam 9 bulan kenyataan makku menung andung aku mayanya. Udah makku keberanai, abak ku lalu pulai, lalu yang ambil keputusan kerja berumah penyelas. Kumpul ada nangka getah tapi maya pendapatan mayanya sige berkurang lah kuma aku nusi laban kalau enggak aku tu suntuk susu maya susu habis ada ke mana mana susu mayanya cuma beri-beri mak ke susu capai apabila susu capainya habis aku dah beri air bubur kalau makan air bubur wow air buburnya dikawak mungkin apa dalam tu susu campur dengan gulanya itu susu aku tapi sampai dia tahu pun aku agak ngirup air bubur sikit yang main dengan air bubur.

Dalam tahun 1980, nasib berubah. Lepas nampak aku boleh kerja perintah. Kita main hari itu. Mayanya apa aku boleh jadi pengawal pembantu amrindah. And grade N1. Tapi ia boleh kerjanya ba Sibu. Kudanya kami dua mak aku dia baik pindah ke Sibu. Tapi mayanya apa aku sampai boleh ke atas. Kami nasa ingat aku nyewa ba jalan leci. Pasal Sibu tengah pasal Sibu dien. Lama direk ke kami. Nyewa dien sampai madekku ada. Adik-madekku ke nombor dua ada tahun 1981. Segi-agi nyewa dien kami. Jadi itu ambil ke cerita untuk madek itu sedikit besar bak rumah sewa bak jalan lecinya. Aku ingat nak di ni rumahnya lapan kalak gabak aku madek. Mayak kami ke berpansang ini yang madek ini rumah sewa kita sewa aku baku. Ma, nanti ingat lapan lagi mit nau gak dia nak tentu mit nau tapi ingat alat kalak berbayar bak aku pasal malam berjalan kaki punya depan beca, maya depan beca sikit seronok lah di pangkau-pangkau dalamnya sama-sama. Mayanya tambah yang dalam berpusian aja lah dalam 3 pusian ke 5 pusian saya masalah ingat aku.

1984, ketua madekku di baik mang abakku pindah ke camp. Camp 82 abakku kejamaiannya, camp 110 dekat kita tahu camp Senadu. Laban ya boleh kuartas, tapi kuartas kami tak kebak pelet. Ya sebab blok laborers kau sidak ya. Baru dia rumah kayu lah, tapi cantik lah rumahnya, segi rumah keluarga pun. Mula masuk dia ambil ke cerita dalam tahun 1985 yang kami dia ubah blok si mayuah lah bala laborers. Laborers kau sidak yang anggap pembantu am rendah mayanya. Sikit baru dia nak bakal rumah kayu nya. Okey, ambil ke cerita dalam tahun tu kita minyu tua madekku, tua madekku new school, tapi tahun 1985 yang madek pergi sekolah lah aku. Sekolah masuk terdika bak sekolah batu 10 nyaga dalam camp nyaga. Bebak dekat aku sekolah aku diberi orang terdika 2 tahun mayanya. Cukup kak burun sekolah. Kuma aku nusai aku nadai nyabek, nadai kak lari, nadai nyenguk orang keluar, nadai sigi amat kak sekolah aku mayanya. Nak bakalnya orang ke petrawah nyabek. Nanti dan juang sekolah aku sigi sedih. Kemayanya kak mat sekolah. Kuma aku sakit nurun walaupun apa keadaan aku. Aku sigi akan nurun sekolah. Nak kalak tinggal sekolah. Tapi mayanya sekolahnya nak jauh lah. Pernah datang kira ke 15 minit. Nanti berjalan kaki hari kuartas. Baru hanya agak sekolahnya. Sekolahnya bak atas bukit. Bak atas bukit. Tapi atas jalan. Nanti kita nikit kia. Sigi nikit bakal ke nikit bukit. Tapi aku nak kalah jalan kaki, laban selalu diundang nampak aku mengenai basikal. Oh, yang main-main mengenai basikal sebab gagap kayu tengah-tengah. Jadi, kami duduk.

ambil kecerita laban kesegian nak orang ke mayanya gaji apa kesegian nak saya lah. Dua tahun aku tadika, dua tahun aku menat selipa jipun ke school. Belanja jauh sekali mai. Laban maya tadikanya sebab bisa diberi orang pemakai, bisa disediakan orang pemakai ngau air ruak, maya rehat sih pemakai ke schoolnya lah. Belanja jauh sekali. Tu aku tak ada yang nak selipa jipun tu sih. Bisa dua tahun aku tadika, dua tahunnya aku nak selipa jipun. Maya ni bisa majlis penyampaian siji untuk kanak-kanaknya dua tahunnya. Pun aku ngena selipa, cepat-cepat dikit ke pentas ngena selipa. Kalau agak cikgu nanya, mana kasut, mana kasut? Kita ke mayanya, mana aja lah, sikit-sikit teman ada kasut. Mayanya butuh kayak jenis mau minta-minta garim yang suka. Nan mau minta upaya deh, nyak ke pabrik orang. Nyak kena sama, aduh sampai dua tahun ku terdikanya. Dua tahunnya aku nikit pentas ngena selipa jipun. Ambil ke cerita, maya kita kemarin sama, cikgu nangis gua sebab.

Lepas 2 tahun masuk Terika, tahun 1987 aku masuk Pemberi 1. Empat sekolah yang sama agak. Aku sekolah dia hari Pemberi 1 ngagai Pemberi 6. Pemberi 6 nya dalam tahun 1991 meh. Maya sekolah dia Subak, aku kalah jadi penolong ketua kelas. Maya darjah 5 kena silapku. Wah, bangga amatnya. Jadi ketua kelas dalam bisnis si dia diberi bala cikgu dah. Udahnya masuk darjah 6, aku kalah jadi pengawas. Wow, sigi cukup bangga jadi pengawas. Sigi impian lah maya-maya ke sekolah sebab sikap jadi pengawas. Tuk kenyak tak ada maya aku pergi sekolah sebab aku sigi aktif amat bersukan. Kau amat engkau bersukan. Semua jenis sukan aku engkau. Bakal Belanda 100 meter, 4 kali 100, 200 meter, lontar peluru, lompat tinggi. Ambil aku magang. Kira ke aktif meh aku mayanya. Aku kalah wakil sekolah dengan wakil daerah. Bahagian sibu. Teng nak kalah menang lah. Lepas bisa pergi orang ke Tegal, pergi orang ke Keriang, pergi hari aku. Aku cerita. Maya, pergi dengan matku Maya tahu. Maya cikgu madah aku dengan wakil sekolah. Tapi perlu bermalam bandulnya, basikulnya. Bak seberai pada yang sukan. Mayanya paksen dia pada yang sukan. Bisa sekolah Cina dia. Dia kami dia suruh rebu malam. Bermalam dalam 2 hari, 3 malam kenyameh. Jadi kami tu tadi dia suruh cikgu pulai dulu. Ambil garai. Dan yang nilun ke sekolah baru. Bisa kena teriak selalu lah kami. Dan jong orang gai sekolah Cina nya tadi. Jadi, bapak pemerintah diri mayanya. Terus setiap kerusnya kena kungkah garai. Oh, yang gegaring, segua ke aku aja. Oh, nadai menemu malu, nadai menemu malu mayanya. Ya, udah aku nyegua ke garai, madai ke sini, mak, bak. Ngadum badai, nadai biak, dua nadai biak. Itu alih, nang nak pasti, pesai diri, pasti baik ku, wana. Ina silap ku sebuah, wana biru pasti, ya. Ya, udah aku nampak garai, tadi. Nurun, maka ke sekua ke baru jalan kaki, ya. Bani pesai dia, dah rajah nama, ya. Latai dia, nanti ingat ku cikgu. Nama cikgunya sebab Cikgu Yunus ialah guru pengiring kami ke sekolah kin. Saya nanya, Jenny, kamu tak ada beg ke? Tak ada cikgu, pakai ni sajalah. Aku ngano ya, saya nyu kasih pada mu aku. Nada yang tu mayung berbunyi, kamu tumpang cikgu lah. Kau ya, numpang cikgu aku, jangan numpang kereta cikgu mayanya orang bukan depan teriak. Nada yang mayanya jakau ya, datai kami bersekolah nyen, datai bersekolah Cina nyen. Bisa di luar, di suar ke duit, bisa dalam keliar. RM5 mayu amatnya. Beli pemakai segena, lepas duit, bisa sedia kurang pemakai. Maneh diri ke cikgu, nyengau kami supa. Debaik pasal malam. Nama tekak ku beli yang magang. Cikgu tu, segena lah.

កជាតានបដៃម៉ាស្គូបំរីតោពូនកូនតូនដែរម៉ាយកបាណកូនម៉ាយបកបានងអញ្ញអរសម្មាប្លាក់លេប្រសបបរោះឌីអកបាញ់កានយ៉ាលឡាគីឡាអ៊ីណូតលបកម្លាយោបបានសម្លាយោស៊ីគេណន្តូបកវងកមីម៉ាយញ៉ាកមីកៃបានតោអកូតោទួម៉ាដៃគូស៊ីគេបកបានងអរងលឡាគីណម៉ាម៉ាយអរងឡាគីញ៉ាម៉ាយកមីរវ៉ាយMain tikau selipa. Orang main layang-layang. Ngau main layang-layang. Orang belanak sebelahnya. Ngau belanak sebelahnya. Sige lah saya amat aku ngomadik ku mayanya. Main ngomong pengingat maya gaming. Tahun 1992. Aku masuk tingkatan 1. Ba SMK Rosli Dubi Sibu. Jadi kami nurun sekolah sumpah. Habis saya disediakan orang pantre aska lah. Tingkatan mayanya.Kau bala orang kami depan luri. Depan luri kau bala nombiak kebukai. Semua anak sedadu ngau anak orang ke pekerja bak kemnya sige depan treknya meh bayar sebulan subak. Cuma RM4 lah sebulan. Sige lah kuliah dia bayar ke nyak. Rindu diri ke depan trek mayanya. Berbuat-buat ngau orang. Ambil kesulitan mayan depan trek tu subak.Bisalah, bisa aku ingat kesiko Jakob Indo tau. Yang ngai mak yang medak kami laban kami sentiasa bisa tempat dua-dua. Ya tau bakal ke nak puas hati ngau kami lah. Ya made ya, siapa orang ke ukai. Ukai anak sedado nak tau depan kreat tau. Oh ya, tapi ya nak sedal dia mayanya. Ya tau kan anak sedado. Ya tau, numpeng ayah eh kenyari sedadonya. Laku tau.Nyuk puas ni ngai bekerja nyawut. Aku lakulah nyawut ni. Dia ukai mana sedadu. Dia tu numpang ayak dia empu tu. Sama lah kita tu. Sama ukai ni sedadu. Sama boleh depan teriak tu. Dia mayan RM4. Kami pun mayan RM4. Kadang tu badu mumunya. Lalu badu mumunya yang kaya ni tersedal lah.

School hari pum 1 ngagai pum 5 aku si kena ada moyo kaban hari pum 1 subah aku siko bekabak paling rapat ngo siko kawanku nya isikat gap sampai datuk pun tua yang agai berhubung walaupun sama-sama udah mai haluan masing-masing lah tapi yang agai berhubung lah tua yang melalui telepon Jessica tu mana yang ngo bekaban ya tu. Ya tu pagi lepas sekolah subah ya glamour. Ya tu nang sikit bakat ya subah nurun sikit. Wangi. Ngopisian baju sekolah ya. Ngau tancang buat ya panjuang kesigian ya tu rumah. Udah sikit ke pemisai. Ya tu. Mana ngau bergulai bak utai rempah, bak belanja, bak duit ya sikit nak

kuat. Ya segi selalu umre aku ke nagai tau lah lapan belanja sekolah subak. Aku hari pum satu nagai pum enam atas. Paling mimit RM2 paling mimit 20 sen. Paling besar 50 sen. Maya kemai 50 sennya. Maya udah abak aku gaji baru mai 50 sennya pun satu hari aja. Tua madai aku mai 50 sen. Udah gajinya 20 sen. 20 sen simpannya tadi. Ngai kena cukup. Dalam hari lima simpan 20 sen hari lima nya. Jadi RM1 ya nya baru boleh beli baka air, baka mi sebab kelia. Agi murah. Kita tempat berkantin sekolah nak baka dia tau. Ambil ke mayu nak kenangan begulai ngau kaban ku sikau tau Jessica tau kena. Tua ya berkaban sampai tingkatan lima lah berkepiakin. Kia.

Bisa cerita paling kena uliah lupa mulai ngau Jessica tau. Ya tau, maya kami ba perpustakaan sekolah, mula maca buku. Ya tau, tiba-tiba meda siko nemia lelaki. Mayanya lelaki tau pun nam rendah. Agak baru lah. Nan mu ya tu kasek. Eh duduk maya kami mula maca buku. Tanya aku, Naila apa gede Jess? Kau ngano ya? Nyen, sana. Singkat malah kenyen. Nih, nyen. Amat siga dire, lakinya pada aku. Bure, tinggi, patut, ianya kasek. Sekolah yang sige ke glamour bakat dia sebab sekol. Ya, dulu ngacau lakinya, dulu nguntian. Tiang ya tau, nak bertepuk sebelah tangan. Lakinya pun, bisa tiga. Sikit lama udah ngemata kaya. Ngemata kaya lah memahatikan ya mayanya. Wah, jadi masih doa ya. Ambil ke cerita. Selalu nyu terserempak masih doa ya. Selalu bertemu bakentin masih doa ya. Peng masalah ya. Ia kengempu tubuh hampu mua. Aku kempu perasaan. Jadi kenapa ya? Laban. Aku diasuh yang nulis surat mewakili yang agak lakinya. Teng, jakau cinta monyet nanya sebab aku mpu. Yang asuh aku nulis laban tulisan ni nama ni. Yang agak masalah hati tadi. Aku nanya, nama tak patut dia tulis bahas surat. Ni ku dek lah, bayangkan dia bercinta ngoya. Dia bercinta ngoya. Tulis ada jangan nama tekak dek. Apalagi aku bertulis pula surat. Aku cinta monyetnya sebab tulis tu. Aku mana aku menulisnya. Nya aku madah kaya dek empu tubuh, dek empu mua. Aku empu perasaan, aku nulis surat cinta ngagai pangan dek. Tak cukup cu. Betul ya. Jadi surat kebalas lakinya ngagai ya. Aku ke macam, dan aku ke malas surat. Seolah-olah aku ngia kebercinta. Tapi empu tubuh, empu yang ia. Ni nak lucu maya. Kan, tengok ni sampai dia tahu. Okay, tawa.

bulan sampai pun 5 aja. Habis SPM masanya terus putus hubungan tapi ya gini gak ku ke rumah ya lapa ya nemu rumah ku ya dia tau gak pakai Eldin lu bisa keluarga ya bak KL itu ya gak berhubungan lah lapa ya gak nemu rumah ku karena tua ya bertemu pun secara ini dalam FB. Terima kasih FB lah bahwa udah menemukan aku ngokapan gitu. Tetapi itu udah lama lah. Udah habis STPM tahun 1997 aku boleh ya masuk tingkatan 6. Dalam sekolah tingkatan 6 tu pun aku pun ada jenis ada mayu kawan. Boyfriend ku pun mai satu si kau aja. Indo namanya Evelyn Bujang. Dia tahu ya nyari cikgu lah cikgu. Namun di Nino yang ajar tapi ku nemu yang segi cikgu itu ayah tu berkaban dari pun 6 rendah sampai 6 atas kini-kini tu ayah segi sama-sama lah ia tu dia bahas lama ku harian sama ke tu ayah sama kurang di belanja lah tapi ini sama belak ni udah belanja pengadiri sama nyimpan duit yang tu ayah kadang-kadang sama nak makai duduk berkelas beranau bisa ke kaban bukai tapi lelaki lah tapi rapat nak nak tapi sedar ya nemu tua yang berkaban bisa sekali ke belian tu sebab luput berkelas sanggup bala kaban ku madah aku belian luput bisa beres rawatan ya aku aja so saya tak mahu bila rawatan sebab ya tak ingat ku ngoya tapi ya cukup ya tu cukup mana ya ya tak imun ya tu ya sigi orang steady belajar ya sigi nak kalak tinggal betul yang nyari cikgu. Bisa kenangan ke Maya Pum 6 tu sebab Maya ke STPM lah kami bisa agak kelas tambahan. Jadi aku tu sari nak datai. Dan nama aku buah nak datai Maya. Nak ingat ke ataupun si gengai datai lah. Jadi kelas tambahan tu. Lemai lu dah habis ku sikit bisa kelas tambahan. Aku tu nak datai. Jadi hari Isnin benung perhimpunan pagi Maya. Dengan aku ni kait nama aku tapi kait aku si kau mayu aku sedaya sila tunggu di padang sekolah sekejap lagi jangan keluar dulu sehingga ngatik mayu kami mayanan mu nama kesalahannya lebih saya kebalah kaban-kaban bukai udah habis pimpunan tadi nuruan pengetua tu kami ke dikangau nya tadi sehingga tinggal berpadang lagi-lagi lah ketawa mayan yang kami sedas kaban tu nada yang nemu kumar itu bisa beri orang hadiah bisa bayi yang berjalan kunungnya lah kami kebun 6 dia bisa ikat dalam berbelas ikut mainannya sekali udah pengetuanya nuruan pengetua mayanya nasib aku Nicholas Go lelaki terpenang dari jauh atau maik rutan oh udah kita itu lagi aku mengano kadang ada palau nama salah kita udahnya betai udah ni semak pengetuanya tadi. Okey, berbaris ku ya. Berbaris buat satu barisan. Satu barisan sini, lelaki di sini, perempuan di sini. Berbaris memang kami udahnya berbaris. Alu start ya berjaga waktu itu dah bergetar-getar tau. Mama matau lagi kata kemudian. Kamu tahu kenapa cikgu panggil kamu? Mama belak ngiliang kepala. Kami tahu kan. Kamu tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat lepas. Cikgu tak nak dengar alasan kamu. Kenapa kamu tidak hadir? Okey, sebagai hukuman, lelaki saya sebat dekat punggung jadi perempuan dekat tapak tangan. Apo? Ku mai kenapa dia semayanya? Ku madak kaban ku di palau mulaman ku barisan tengah mayanya. Madak sida aku dulu kena no. Apo? Nama kayu tebalat mas budak. Dia dah tai bagin kiel kau. Kamu jangan tarik tangan kamu ah. Laban aku sigi narik nak jari ku mayan. Depo gaya jari ku mayanya. Baik ku makat ku mai di palau pengtua. Bata pek jari. Antai dia tahu. Tema deh kapai nai. Orang ke dia tahu tak tu. Antai madeh kapai nai. Sige diserang orang pengetuanya. Kami subah. Belalai. Tak berkeni cikgu ngau. Cubiat cikgu pending. Cubiat cikgu lengan. Palau. Orang jari. Narai kamadeh ke sida. Abak ngemak. Antai datai di rumah dia. Antai kita madeh kita kena anau. Kita dan orang baru. Sige nak madeh. Takut dan orang. Sige nak madeh kapai nai ngemayanya.

lengkap kenyataan baik. Jadi aku ngambil STPM tahun 1998. Habis STPM, habis dah ujiannya tamat, kami tu alu lost contact. Aku nak ada temu dengan Evelyn, nak ada temu dengan kabanku kebukai. Lepas habis ujiannya, kami pulai lah. Pulai ke rumah masing-masing. Tapi nyameh ke madah kita dek. Kapan kita temu dengan yang baru FB ya saya. Ya meh ketemu dia. Sama berpintar ke temu ribu. Maka kami tu selalu ketemu dengan yang apa pasal. Putusan STPM aku sebab mana enggak. Tahu dia kena ada menyukur yang. Dalam masanya aku mayuh minta kerja. Mai buruan disek sebab ngena buruan jang isuk kan ngena online maka dah tau. Dan aku kala minta jadi cikgu, minta jadi nurse. Dalam masa aku ke sampai boleh kerja, kuaka kerja aku dah tau. Aku kala jadi cikgu, guru senaran, mai sekolah dulu dah aku ngajar. Aku kala ngajar ba batu 10 bas ku nak sekolahnya sebab dan dia pun cikgu ke ngajar aku subak. Agak ingat aku ngajar bang SK batu 10. Bisalah 2-3 kali aku ngajar dia. Nanti cikgu ke beranek, nanti cikgu ke khusus. Dan aku kalah ngajar bang SK batu 14, kem seradu batu 14. Dia lah aku bertemu lelaki aku subak. Jadi aku bercerita ke pasal aku punya. Dan aku kalah ngajar bang SK Sengan-Sengan. Aku kalah ngajar bang SK Ulu Sungai Naman. Ulu Sungai Naman tu tahun 2002 nak silapku. Mainnya aku mengandung. Paling lama aku ngajar by SK Sungai Nibuang setahun. Guru besar mainnya Bu Cikgu John Tebuah. Wah, cukup manis bala cikgu dia. Dia nak membeza-bezakan kami guru senaran. Guru senaran aku lama dia setahun. So, aku kalah di kanal interview by RTM. Jadi DJ. Kalau aku berjakup bercorong radio, tapi mayanya interview aja lah. Tapi muka suara nak best kini, namanya kini nak dipilih ya. Kuna nama siapa dipilih mayanya? Aku kalau interview nurse. Okay, ambil ke cerita interview nurse tau sebab mesti lucu now kah? Laban ke dah suara aku minta boleh atau tak dek? Dulu rawat masyarakat. Nurun lah interview tu. Nak ada prepare nama, nak ada macam tu nama. Tu nurun, nurun mana. Kau tu relax ke cak? Relax. Maya nak kangau hea nama. Masuk dalam. Pada aku, bisa tiga kau interviewnya. Duduk. Dia jauh aku. So, dia duduk. Pada aku, ketua si kau ni. Sige, bisa ragu bersumi. Bercanggu. Aku sige takut. Sige gelek kurang ke beragu makanya. Mayu, kita tanya sida nak dapat dijawab kau. Last sida mutai tanya sida aku madah aku nak nemu. Tanya sida baru aku madah aku nak nemu enggak. Gile kepala sida last kita tanya sida ya. Apa perkembangan sibu sekarang kau ya? Tiba-tiba perkembangan sibu, tiba-tiba aku ingat kebisi fampe. Oh, kau tidak lama lagi ada fampe tuan kau. Tergile kepala aku nemu sida kak ketawa kena tapi sida profesional lah nak ketawa tapi aku madah sida bakal ke kenyit sida dengar jawapan aku tak lama lagi ada pampe tuan sama nak munyi last kali denyak si kau genyanya kamu minat tak kerja ni tidak minat aku denyak nyawat sida nyawat ke si kau kalau tidak minat kenapa kamu minta kau ya sebab bapa saya suruh apa teng kakek engkau sama belah ketawa mesti dah adanya okey cik itu saja boleh keluar sekarang okey nangka pemalu mai interview ngayah ke direk lah mai interviewnya. Tapi nak dengan awak lah. Sigi bukan dua sikit lah. Lepas sigi bukan minat nurse sekat mayanya. Aku dah kalah interview cikgu. Jadi cikgu lah aku. Tapi aku agak aku kan nasbah. Dia mikir mayanya sebab. Dalam masa ke minta kerja. Okay, aku sigi nak putus kerja. Sigi mempai minta kerja. Nampak pada korang dini. Bisa kusuan sigi dia. Sigi akan ku nurun kerja. Lepas aku sigi nak milih kerja. Mayanya aku kalah jadi orang masuk pingai pak airport. Apa atasnya sebab bisa kedai makai. Batasnya sebab atas airportnya. Badau dia. Udahnya aku kalah jadi cleaner ba upis pakai sos ibu. Maya aku jadi cleaner ba upis pakai sos ibu tau. Bisa sikok ketuai kami serumaya lah. Dengan yang disebut siapa. Lepas yang nemu aku terpunam. Kalau yang mansanya sampai dia tahu lagi aku ingat dia kau petuanya. Benarnya aku, benar ngemuk kosan depannya aku. Puh, kau ya. Dia tahu dah pihak. Au, aku ngano ya. Ni, kau ya. Pum nam, kerjanya aku dia tahu. Aku, hati aku dah tersentak. Hati aku dah kebukanya banyak bisa kecewa bisa. Tapi nak dengan awak, aku tahu jenis orang yang ngano. Tak aku aja, tapi aku nak nyawut ya. Nak
tawa na senyum aku cuma dah punya beha kamu kaku jam kerja aku sampai ya ya ya nyu ya ya nyu na dai pada aku agai dalam mayanya aku rendah mat gak aku tok aku nama nyapu kerja nyapu tau jahi ko dalam mati ku dia kecewa mat ku mayanya tapi hari jako e nya lah aku tau nak putus minta kerja semua kerja di apply ko termasuk kerja aku ke dia tau okay, aku bado dia na lama aku kerja nyapu dia dalam 3 bulan aja lah lapan aku boleh ngajar alba SK semen ibu aku ngajar dari bulan 1 ngajar bulan 12 sampai ujung tahun tapi aku nak pedih hati ke ketuanya dia aku ketuanya jadi perangsa yang aku lah minta kerja tapi aku sikit amat nak ngendahkan dia kau ya lah lapan aku tu nanti aku ngai ninga tu kan aku lari lah ngai ngelabannya ambil cerita dalam tahun 2000 aku jadi dengan petuaiku nya sedadu batu 14 maya aku ngajar batu 14 lah bertemu ya dia tu sebenarnya kawan ayah aku dalam diam kalau dia baik ayah aku ke rumah kami hirup-hirup lah sebenarnya aku tahu jatuh cinta pada pertama nak nemu yang gak sama mereka cerita ayah ke rumah kami mayanya kira ke lost konten lah nak ada nama aku nak berani nanya gaya aku nya ayah aku tu mangnya sitik gaya aku tu mayanya jadi cun-cun aku boleh ngajar ba sekolah batu 14 gua ya ya terpedak aku pun terpedak ke ya utai pertama danjung ya aku mayanya maya masa rehat ai kutai ai soya beans kutai ngekerupuk nasi lapku danjung lepas aku duduk bersisi mua pintu dia uliah yang nganjung terdepak ke aku mayanya lah tua yang selalu berkelala bertemu lah munyi kurang tanpa pengetahuan ayah aku tahu tadi ayah aku tahu kabarnya tuai sama nama dia tuai berpangan lah mayanya nyawa bercerita ya tapi tuai kepangan tu mak aku ajak nemu abak aku sikit dulu kalau abak aku sikit kemangnya gaya.

Ditanya, Maya lah suka duka Maya tua sebrato yang kajadi. Maya betrayang, Maya nganjur cincin. Maya lah cerita, nak lihat dia cerita aku tahu ngai kemengaip kenurek. Maya suka duka Maya sebrato yang jadi, tapi tua yang tetap jadi. Bisa majlis kira ke meriah lah. 23 bulan 12 2000 tua ya. Agak majlis kawin sama Sarah lah baru rumah kami itu baru rumah si coba rumah Sun itu leganek yang rumah Joseph majlis sama Sarah. Kemayanya aku ngajar bah SK nangan aman dengan dua kane aku ketuai. Danya tahun 2004 aku beranek kane aku ke nomor dua. Dua lelaki lah dia tahu seruaya sama udah bisa rumah kiri sama udah berlaki begini yang dia aku bisa. Bisa ucap dua ikau kau lelaki. Dia tahu tahun 2013 aku bisa boleh kerja perintah sebagai pembantu penyedia makanan. Dia tahu N1 sebab N19 dia tahu N1 bak hospital Sibu. Jadi mayanya semua aku boleh kerja ngakak-ngakak pengagak aku boleh kerja sebagai pembantu penyediaan makanan. Walaupun dia nak seglamour kerja pukai tapi ia mampu menjana pendapatan, ya uliah mengubah nasib kita lah. Betapa aku mengharapkan kerja mayanya. Leban kedua-dua madikku yang tindau ke lakinya mayanya dah dulu boleh kerja hari aku. Madikku jadi cikgu, jadi ke lakinya sebab kerja bak pekeso serikai. Apabila aku merak kapanku, ngenak kereta mansaku, baru mewa ngenak cemai mata. Nang sikit aku kecewa nak maya kumpai boleh kerjanya. Tapi dia tahu aku bersyukurlah dengan Tuhan lapan aku dah boleh kerja. Walaupun umur aku boleh kerja mayanya 35 dan aku boleh kerja. Dia tahu 2025 jadi aku dah 12 tahun lah. 12 ke, masuk 13 tahun lah aku dah gawat ke hospital Sibu. Kerja ya okey. Erti kata lain pembantu penyediaan makanannya ianya tukar masyarakat ke hospital. Kerja yang nak glamour tapi mencabar kita lah lepas kita berhadapan kau apa sakit. Okay, aku ke gawak bak hospital Sibu tau pun ada yang tu mayu kaban tapi semua kaban bak satu tempat kerjanya sikit kaban tapi aku berkaban kau selalu kau aku berjalan kin kia mayu lah bakal sida Diki Olivia Beth Wee Diana Blura semualah sikit mana kawan. Tapi ketiga dua ikut tau, Diki ngau Olivia tau, kami kongsi hobi yang sama. Selalu ngau ran kin. Hobi aku tau mayu lah. Aku tau ran, tapi aku nak ngau ran, tapi aku berjalan je maya ran 5 kilometer, 3 kilometernya. Dini bisa ran kiak kami tiga sama-sama. Bakal kedulau subak, agak serian. Nak lama lagi kami bermiri. Udahnya kebin dulu. Bahas sebelah sifu tu. Nangis lah sikit ngau berlama. Selain hari ngau ren-ran, aku megak rindu berjahit. Bergagak ke kuih. Jahit uniform. Laban kami ngena uniform. Uniform bekas chefnya. Aku ngagak kediri lah laban aku. Uliah gak berjahit. Ngagak baju kediri mpu. Ngagak baju tindu. Semua aku kalak ngau orang khusus ngagak kuih. Aku sikit rindu bergagak ke hutan dempak. Untuk maya off day. Lepas kami dia tahu off day 2 hari. Mayanya lah aku boleh berjayat semua. Lepas rindu diri ke berjayat uniform diri pun. Pedabak. Cara aku berjayat. Aku tahu kan lah berjayat profesional now. Tapi kau tahu amatul je. Aku boleh berjayat. Pedak belajar bak YouTube. Kadang aku bisa melibut. Bak melibut buku. Cara-cara berjayat bak. Itu dia aku medak cara kena orang nyayat bajunya. Uliaga kena bekerja walaupun yang nak sekemas tailor yang profesional urun kerja kira ke ekonomi mimik lah lapan kita ni mengagak ke derimpu lapan kain di sini bisa beri perintah lah kain kena agak ternyampu. Siti dah aku rindu berjalan berjalan dengan kawan-kawan mayang dengan family mayang dengan kawan-kawan sekali bisa cerita kami mulai dengan kawan kami depan bilun ke Kuching aku tahu nak kalan depan bilun baru ya semua aku bekerja atau bisa lah berapa kali depan bilun ke Kuching mulai hari gara-gara kami beli terkena yang ngepok kue mulai hari ke Kuching
banyak lah. Kami sekaban kalau bercuti ke Sabah ya. Sama Mayu lah kami sama tempat kerja, tapi Mai pasangan masing-masing lah kami ke pulau. Yang paling kenangan paling nak uyah dilupakan aku lah Mai aku kumbang kuda gawak badia. Jadi aku dah tahu bersyukur lah laban aku dah boleh kerja. Nama utai kedekat aku boleh beli kumagayang buat masa tu. Jadi jaku pesanku ngagai orang kepai boleh kerja ane yang kelalu down laban kerjanya mungkin kayu-kayu dia tahu mungkin akan hilang era tai baka aku hari ku baru sekolah sampai umur aku 35 aku sikit tetap bagi minta kerja umur aku boleh kerja 35 mayanya walaupun kita rezeki kita bisa di mana-mana walaupun yang pai dia tahu mungkin hilang jadi bersabar meh kira ke nangkanya aja meh.

Okey, terima kasih mendengar lah, bagi terus segala sejala ini ke kami, okey, dalam segmen kita ke pagi tu. Okey, Y912. Okey, kena sehari itu 30 hari bulan 8 2026. Okey. Jadi baru dah merindang tu semua ngau lagu Ari Federlin Leo, ngau lagu ke diberi nama Tebaan Siban. Okey. Nah, berasa jam kita ke dia tu pukul 11.30 minit pagi. Okey, jadi pun si ngau kita Siti Info Berita tu punya. Sebelum kita berindang ngau lagu ke bukai ke pagi tu. Tu ngenang berkawal ngau 1000 itik tabak. Ti nyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih ndur berjalai ke projek kedikumai jalinan digital negara teka jendela renggat kedua dalam tahun tu. Okey, jadi Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet tinta pagi di serata menua kita di Malaysia tu. Jadi yang ada ke semua projek dalam jendela ringgit keduanya nyerangkum 2,700 titik tabak, lalu 1,000 titik tabak dipilih dipejalai ke dalam ringgit ke terubah tahun tu. Jadi UPIS Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC Mega udah ngeluar ke tender dikena berjalan ke projek bak tabaknya. Jadi jendela tu hanya inisiatif perintah tidak berjalan ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di serata menua Malaysia. Ya, jadinya info kita ke pagi tu pendengar. Okey, haram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu kita bisa lagu Hari Remjana. Lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpura semua udahnya bisi lagu Surat Lama kita baik kuna tak ben ngau lagu Ari Reagan ngau lagu Sempama Padi. Okey, terus tinggal ke kami Y912.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak jaban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Okey, pendengar, kita sudah tiba mujung segmen Y912 kena saritu 30/8/2026. Jadi pukul 12 tengah hari bekas laman dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu dengan kini lagi 12 tengah hari untuk lagi pukul 3 ngelah hari mulai dalam segmen ngelah tengah hari. Jadi ke sari itu mulai ngau GB. Okey, pukul 12 tengah hari itu ngagi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi sebelum kita dengar ke berita, aku mai kita berperinang ngau lagu hari Anthony Sun. Ngau lagu kada berinama, ndak boleh aku ambuk.

selama tengah hari dia tu kena borga berita tengah hari 30 hari 8 2026. Pengawak ngintu pesaka ngau main asal bansa bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato' Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basi tanya di Maja Lengkap ngujung ke peranak menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato' Miro mansud ke perkaranya lebih jadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekat air benguah ke diatur berserimai hingga pengerami Nyebang Baru ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang Kuching. Pengerami Nyebang Baru ngau menasal di Gumbang jadi pelasar ndur nyerakup ke komuniti bidayuh yang kaum perana arigen turung BRS. Kes asma di Menuatu direport ke nambah lebih 8 kali lipat berindia hari pengamah kualiti angin ketegal sebun asap tinuntung sekedak kerana menua jam ke diatu. Opis Menteri Pengerai KKM Nengah Sidip Nerang madah ke bisik 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34 hanya hari 23 nyagai 29.8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata nanti di mana dia kenggau 219 kes ke direport ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes nanti di mana kenggau 146 kes sebenar tu. Tanya pihak kes penyakit berampit penanggul ansepot akut nurun 50% ngagai 1,857 iti kes. Nitiah ke KKM nakak ke dia tu nada kes pemati ketegal complication berkau ngop nanggul sebun asap diriput ke. Tanya pihak pengawak matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC Majak Cakah Hagi di Pejalai ke. Ganang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya nakak pukul 10 pagi tadi. Nitiah kebenarang reportal sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS Opis Rampak Menua JAS baca API bus station pematau Indo Opis Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Klaim paharinya 3 kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Seriaman 211. Berbangunnya kena menua ting rekod ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum Serikai, Sibu, Pintulu, Semelaju, Mukah, Kapit, Miri, Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia Mayu Megat di Lalau, ngena sengkabung hidup ngau mulut ke keman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air kecukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bak jalan besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusanya nyadi oleh pemesai perubat Rupis Menteri Pengerai. Nitiah ke penerang Rupis bomba ngupunya penusa Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisa diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset Rupis bomba ngau punya penusa 100 datang nyesah bandur penusa nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat ngau tali dikena ngentap ke tukuh hentukar sebelum mansut ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
Selamat tengah hari pendengar, sudah tahu gulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Arimingo, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
5: Bergerak pagi.
4: Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang balap. Timang kerbak tawas.
6: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
4: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Ya, jam kita 8 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari dengan semua bala peningan kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih yang kena just booking. Kau dah berlain kita 3 jam awak Y9 12. Ini datang bawa awak aku dekat berlain dengan 5 stesen kebukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninja Sarawak. Lalu langkan kenyak lagi berlain dengan kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandaraya Kuching agak bersebuan. Sudah tentu sekedar nombor mereka agak bersebuan ya. Ngarap ke sama-sama besar palma bala peninga ya. Perawakku menyuruh antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Ya, anak berbaik ke bala anak atau ke orang tuai. Kelebih agak tidak kebisai sakit ampus. Pansut ya. Lepas jam ke dia tu. Kita belak nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bas kedak nul kelebih lagi di Serian Samarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik bulan dengan aku bakal ke tengah hari tu. Jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, Kuching.
0: Oh, mal di Sibu, ne? Wah, bakal kemarin memal, ne?
1: Iya, bakal kemarin.
0: Oh, kati gaya sebun di menua kita, di pedak nuan sebenar nurun gawak tadi, mal?
1: Gaya sebun kita di Sibu, di tau, ya, sehari tau. Balat ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke
0: amat menyak tu
1: 184-83 pihak nen.
0: Apa
1: 187 lah.
0: Kami dah 300 lebih sama Rina dia. Semalahan dia. Apa amat pedih. Sepuat pedih mal.
1: Ya, ada yang dah berkena ke sengkabung mulut dengan hidung metod ni.
0: Ya. Bisa ke empat sebab aman kini sebuah nasab tu.
1: Ya, aku berengkeh nama tu sebun tu nyadi sarinya nen. Ya, aku isek ke amat ke gatal.
0: Ya, gatal. Amat aku ya, berkenya ni.
1: Isek ke gatal, udah nyarangkai.
0: Ya, ya. Mata.
1: Ditampung baru hidung tau. Nyo kini aku madah. Nyo sumbat saya hidung.
0: Ya, berkenya ni ya.
1: Aku rangkai.
0: Nyak tanah-tanah ni.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiru air.
0: Ya, amatnya. Betul mah. Ngantik nuan bisik ngasai berkenya aku pun. Bisa dengan saya ke berkenyak gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengelola program. Sama-sama nyaga pengerai meh. Siapa agak berjakuk nanti kita sebuah tu. Sampai habis sakit nemal.
1: Ya.
0: Okey. Ma tua ke Miri. Hello Miri.
2: Hello Gibi.
0: Nama?
1: Nama buka. Lu ketawa.
0: Halo
1: lu
0: ketawa. Bisa nak tau.
2: Kau kuningnya cerita sedot.
0: Lama nggak ngasup gelai.
1: Nama bunyi kekel.
0: Oh, ya. Bunyi tak ketici ya, ya.
2: Gelai apa ini cerita dari Gibi, Gibi.
0: Lama tak ngasup gelai hati.
1: Aku ngengau kau tahu lah benar nama nama tak.
0: Lama ngasup gelai hati. Ya, kita lapan kena sebun bisa ya, tanya ya. Empat hari sebunnya. Pelapa aku ya, nadai pelapa aku.
2: Empat hari sebunnya ngasuk kelihati.
0: Enggak ya, kita wak ke kata-kata aku ya.
2: Ya, kata-kata mereka baru udah ngirai.
1: Aneh, Maya balik ketawa.
0: Aneh, lagi ketawa.
2: Cuman mengiga aku tadi. Aneh berita di Miri balat bersebun tu, Gibi.
0: Berapa kita dia?
2: Nah, nemuh aku nak IPO entah dek deh. Tidak, gak bakal kita nyudatai.
0: Kami amat 300 kami.
2: Raya
1: bakal teka ngempu 300 nya nen. Tanya ngai aku ngempu 300.
0: Aneh nah, aku nyuka senar sebut nyuka nak datai ke bakonti tadi lapan ke bisa asma.
2: Matu salah banyak.
0: Iya.
2: Nyam si teh ngasih segala hati. Tadi kita tanya siapa ke jakor ini.
0: Nanti kita sampah sebuah aman lah. Uji ke berarti kenyak dek. Okay.
2: Lihat kayak demelangi je kan.
0: Demelangi tu bisa. bau pis.
2: Tak
0: bisa ni ngai dia tahu. Ya gel nak berjakau. Ya ame. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tu.
2: Ame masuk bahasa Malaysia buat record ni. Nen.
1: Tahu seminggu orang
0: lah. Okey. Nyak tadi berita bana. Kita ke Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Nen.
0: Rega orang Limbang. Ada sebuah orang Limbang.
3: Oh, anak umat ada sebuah aku masa itu tadi tak lupa lah. Tak, tak kena tanya 300 nya. Mungkin dia ke... Nah, macam ni kan?
0: 400 hidup lah.
3: Sama 400 lah. Kayak aku mensia ke, sama kulit hidup.
0: Kena oksigen kerja.
3: Mak tuang saya.
0: Nak nunggu ke, aku ganti kita sebuat berkenyak ni.
2: Tanya di lantai ada.
3: Berangkut ke tuang, minta tuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku.
3: Kenyak, ya bertangkup, kutanya.
0: Tang, nak balap. Maka kami tunggak kita eh apa
3: bak. Ya, ndak kebalat mah maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliah kan support nya kan tadi nah uliah kan support ni bukan nak tuang oksigen tadi. Nanti nak kita baca IPU kita itu nak kena tahu 97 aja.
0: Nya maka ko. Ngarap
3: ka balat ni tadi. Aman lah. Tapi kalau bawa saya aku nurun kupis kita tadi. Bah diri gak sebuah nih tadi pedak kena tadi dah. Kepura pura gak non punya kita nyonan tu kap pedak gak tu cuma bukit mas kita yang tadi.
0: Kami jalan luan tanya nak untuk pedak jalan pedak aku.
3: Ya. Tu saya kalau diberi di pasang kan nen.
2: Nasib tinggal ikan masang kereta tadi.
0: Nanti aku sudah sedia lot.
2: Anak kan ikan.
0: Naik tiga kan? Naik
1: gua ikan lot upes kau ya. Kita dengan map lah bangku nih.
0: Ya.
1: Anak lalu benar kita main nen ketawa aw dan
3: aku nalah mandam belakang nyiak.
0: Oh, dah ampus mata.
2: Ah, baru dah boleh baca tak aku dah GB 68 ni mirip dia.
0: Ah begait sila ya.
2: Okey lah telefon.
0: Okey. Ini
3: tinggal itu di Limbang tu nah.
0: Aku ni ngah bisi kudek kita di Limbang. Palama tu kudah. Iya. Datuk kening iya, kaya.
3: Datuknya mentari narai ke nak ke datuk. Puji Tuhan ke?
0: Aku nangis rumah dah cabut dah bangak.
3: Rumah kapan kau? Sama gereja kami ni tu babut atap itu.
0: Ya, nyak muka aku. Balak mat dia
3: dia balai. Ya benar tanya. Ya rindu tim yang ngambil punya kita ngambil video ternyata ngambil gambar. Temu atap rumah yang bawa tu babe.
0: Apa balak mat kita dia ne.
3: Kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
3: Ya nak ke dato nadai kan ninga.
0: Ya ngarap ke nak utai kenyak nak nyade age mane.
3: Ya betul.
0: Aku nyuri irau ku ninga kan bekenyak.
3: Aman.
0: Irau kesuai dengan Dominik.
3: Terima kasih agai yang berhormat kita yang mau berhormat. Lembut yang berhormat kita Dato' Amar kita Wan Tengah Aliasan bisi kita ngeseh ngopi moga yang berhormat Dato' JSB yang berhormat Dato' Abdul Rahman Ismail ngamoga yang berhormat Dato' Palus kita bisi ngeseh penuseh kita di
0: Dato'. Ya. Okey. Nyak tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemari.
1: Ya,
0: benar Bintulu aku boleh ngeja ke tanya Matthew dengan aku. Seluruh ayah bana.
1: Gawak sari tau.
0: Empat amam ya sari tau. Tambuang baru. Nama berita kita di Bintulu.
1: Berita dari Empu tau mana tadi hari tau. Sikit lagi mengkang bersebun ke? Nanti nak salah ku 183.
0: Apa? Abalat lirik dia ni.
1: Au.
0: Sebab kami
2: sudah Bintulu tau ngerampit miri dah. Kemarin hujan bah di tahun ini.
0: Dengar dengan ngerampit tu ya.
2: Pupuat angin.
1: Kumai bisa kuasa berkenyak.
0: Kau kumai berkeni aku ya. Kumai tu haji suas aku ya.
1: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Kau ada kengal ngatur. Pinah ya dia.
2: Tenggiga seriama dan kau
1: baru main aja suah kau.
0: Pernah dek ngai ya. Pernah dek ngai yang lama.
2: Ngai seriama lama mas seriama tu dah ngantuk.
0: Berdau lagi. Okey, lepas ya takut amat bau na deh, takut dia serang. Flora kita ke Seriaman. Hello Seriaman.
4: Halo Kuching.
0: Nama berita?
4: berita tu mana nen tajam penpia gayari tu manja semaja
0: balat nen. Kita lihat di aku
4: ya bukit munyi kuana tadi nanti peda agi dia tu sa bukit mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran tate kelingkang nadain peda
0: di mana kia nyai kita sad
4: baik muda muda jalan itu dah sekereta menua
0: baiknya nyu berubah tak gaya lampak menua peda aku nyu saya ka bak kemarin Helen dia asal berkabus asal
2: saya mengingat kita dia nak gebe
0: namun nak nak dai ya
1: pada Julius
0: tahu nya ingat aku bisa mengingat
1: kak mansi
2: kayak orang buat kamera halan mesti kan bisa mengingat dah kan dia orang kena kenal reja sebab
0: reja ku tai okay, hanya tadi ranau kami sebuat bala peringat. Jadi kita dekat berengkah ngau ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita kadolo?
2: Kami miri tu kadolo.
0: Okay, sebenarnya kita lagi ngai nama dah dolo ngetu. Ya betul. Tubuh tutup. Ban lagi bisa jakok ke depan surat menteri besar lagi pukul 2:45. Nya kemarai aku kumainan ni ngah aku pengawal suai MA kemarai. Berjakok ke aku sedua ya. Ya
1: balat yang berjaya dia kemarai.
0: Lemu aku.
1: Balat ni.
0: Balat. Nak diampun ku dosanya lagi.
4: Nama orang. Nama orang ngenang kita belama dan ya.
0: Aneh kan aneh kia ada lagi empat muka. Aneh kan aneh kia.
1: Kena temu ke jalan.
0: Macam lebih. Oh jalan pulai nak temu lagi gini muda.
4: Bisa rada.
2: Kena orang nyebut kita orang Rino kita ini Ben.
0: Bukan Rino kita hanya kumain nada aku information nada pernah buka aku.
1: Enggak penyale.
4: Salah informationnya salah.
2: Salah kita miri dulu kita.
0: Oh miri dulu. Kita ingat.
5: Eh, ana nak ingat. 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
6: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engau curak penghidup komuniti kita.
5: Ari suba nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom,
6: aku Sehira.
5: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
6: RTM Miri 51 tahun meruan di hati stesen pemerintah Nuan.

0: lagu kena muka ninggal Sarawak hari Zazliana baby mimpi belaki kena merindang bala ini dah daram yang kau bisa mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai lain lah pergi bi
1: Naik ke aku tuh belakai. Masuk ada belakai juga. Udah kalau biar aku tuh.
0: Ino darah kita di limbang kau di pintu
1: aku. Apa udah aku flora ada yang mangka deh pak.
2: Dulu sih tadi sih
3: dari
0: musisi pemain belakai di malam dah nemu kita.
4: Pemain hidup tuh ngerundi yang terimpo belakai lama.
3: Lama. Kalau dari tuan
4: nih. Ayo tuh bukai.
1: Oh nggak ini nggak belakai.
0: Sibu ai. Ah, mana ni nak? Sudah wei nak sudah kuda. Lagi nak nambah rakyat Malaysia hari tu dah.
4: Oh. Berita tegak kami dua. Ada
2: ketawa dia biar dia
0: dua. Berita minggunya kemarin deh ini habis macam ada orang ke berani siko aja ke pemadam mayu abang Malaysia
1: deh. Kan ini apa kan dire ya?
2: Berita
0: berita tulis berita berani iko tiga iko nya ngai ganan mo nama kepuah tahunnya di
4: perkara ya, dari Tuhan ya.
3: Amat
0: lo. Nah, dai Tuhan mere de siko aja.
3: Siko benar. Udah
4: diatur.
1: Oh, neng kami nyengai nada di break orang le. Nyumin maka minta sekeh minta.
0: Oh, nyalain cerita.
3: Iya, nen minta sekeh tu nen minta.
0: Iya. Oh, jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun ATM Amerika 51 jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengada ATM Amerika 51 kena 3/9/2026 tila hari 4 ba auditorium ATM Miri 9:30 pagi tang kebenar hari pengada ATM Miri ke 51 nya kena 2/9 kebuah nak diintu mayanya laban 3/9 bisep penemuai director upis penabur ATM bisa nemuai ke Miri kita nyalai ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik kena kena orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikena ya tema orang kampungnya dah
1: kena kini kulah
0: jadi pakal perunding image aku mayanya ialah meh
1: na patut dekat kin bercawan
0: nadai orang kampung bercawan terlalu Nadai mana sekali aja ya kau?
1: Boleh ya. Oh, nak kot gede nya.
0: Timah ya, timah orang kampung berilah idea kemana?
1: Kena baju buruang gede kita keiban, kena baju buruang gede.
0: Ya, bayar kan ingat yang tadi. Suang nak cawat nadai ke itu.
1: Nadai ke,
3: bak nen aku setuju tak ku tak nen.
1: Nai, utai ke simpel kan nanya aku nak. Nanya aku gaya.
0: Okey, laban dia tu apa
4: ada. Udah jadi. Kamu berunding ke diri.
1: Udah kasi nyamai-nyamai. Nurun lah ngakai pengalami. Nanya aku ke. Sebab kucing dia tahu.
4: Sangka temai.
1: Ketika aku nak nyebut munyinya.
0: Kita patut merek basang. Nian tu udah nyadi tengah subah
1: deh.
0: Berunding image maya bak Cameron Highland subah deh.
1: Nemu-nemu dah deh. Ramai ke cerita aku, watak aku dia pernah ni.
0: Udah jadi orang pekit, aku menggawai, udah gak menang, sedap
5: macam
0: tu. Semua bisa jadi tanya magangnya ni,
3: bena.
1: Masuk dia me.
0: Jadi berita kedua atau berita ke jadi kemarin dah 700 siko, 719 siko. Nebiak ke belajar etex di Sarawak di itu di Miri Bintulu ngau Kota Semarahan udah datai ba pengerami convocation etex JTM ke 29 2026 ba Miri di itu jadi mereka pengagak tim ngagai sida sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke sapit menteri pengerja pengawal yang berhormat Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke 95% 95.5% nebiak ko dah graduate by ATEX dah boleh dah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate ke diambil gawa bak sida ya jadi pembujonya ngayan ke bidang Tibet maja boleh pengharap ari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai haraban nemia dempak penghidup jemaah ila belalau ke penglaniak ti diguna pengaji kemaya rito nyadi haraban graduate megah di lalau terus ngangkat ke penglaniak diri nambah ke penemu serta berani napi teknologi baru baka peminta tiru automation ngam megah robotik nyadi ke penemu ramah. Lebih sejuta ekonomi sudah dilatih ba 33 kampus ETEX JTM di Serata Menua kenyawa di tahun 2010 bekerja sama ngau 400 bengkah company industry jadi terus nama tu mereka tapi puji sekali lagi ngagai bala graduate ETEX JTM wilayah Borneo Sarawak jadi ngarap ke sida tu terus mujo mah boleh pengawak ke dikingin ke hati sida ya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu manah jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Bekenau Miri udah hangus kemarin ya pagi kemarin urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madaka nerima kangau ngenyit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenya jadi api udah mujur dirarak serta dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi jadi ba operationnya raban bomba ngena dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke Semat jadi lima ikau raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operationnya ngau bantu dari PDRM Rela Cisco ngau mega opis pos empu ya jadi nadai penusaha berbadi di report ke jadi pun penusaha ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia jadi nyadu dulu gebi berita dari Miri nanti bisa awak lagi mai berita kebuka ya
1: ya terima kasih ngagai bana jadi kita nguyang ngagai hanah do hanah.
4: Terima kasih Nen. Terima kasih gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita terkait aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke cerita lagu tu.

0: Ya, nyata di lagu hari Junia mana ti ngai tuai baka kita itu nah ngai tuai bla mata lebih kan kesida kelake kesida benang kesida ibian tadi nyata di segi orang ke baya segi nanu setia deh
1: motivasi ni
0: motivasi
1: nya deh hau di kita nyo ngenuai ke dere nya nyo nak dapat gawa le siapa ke gawa le kena ben
0: yo
1: nak apa tu ke perintah maya maya gaji percuma
2: kak kena ketuai ben
0: Jangan cuma sih kepala orang.
1: Oh, nanti ngai pan ngai menjadi debuai laki. Udah sih ke laki kita ada marah. Oh, mudah dah tu dahnya tuai lah buai kan. Tuh dia. Tuh saya malah pengulu malah cerumah ngat tu.
3: 2-3 kali belaki.
1: Oh, dengan deh pa, nanti dah tuai dia jaga dia.
3: Ya kena buai.
1: Ngai kena buai orang.
3: Dai orang nyebut
1: kenyata deh. Ada. Oh, kata kemadah deh orang ketuai ngai ke orang kino ko dah nah. Ne ben. Oh, jadi ngah baru record jako. Oh.
3: Kan nyinde kami ke belaki biak wai.
0: Au. Bonus
1: kan ya, bonus nih. Nanti kau ada kikan lagi, nanti lagi ada mana sih?
3: Asal ada buai, muai aku ya, mana aku tutuai?
1: Mana? Ada ngai kau nak ketuai, ya?
0: Oke, okay, kita lengkap dulu berita nantu menuku oleh kami tadi.
1: Oh, nyedi. Dia yang ngepun kok tadi.
0: Aku cerita madah kita nyajo. Oh, hanya itu berita kita dari Limbang dekat di konsi

0: Ngagay bala kita semua ngadi kerbaha kumrit terima kasih dulu ngagay pulau pugin kita di kucian ceyaman sibu bindulo ngamiri apa yang mungkin nak tinggal ngagay bala peninggal kita kusit tinggal kita dini dini aja nu dia dalam kereta kini di rumah kini mungkin yang kena RTM klik kini terima kasih ke kita lebarannya tadi RTM tu dari situ tema berita ti betul tu merik penerang ti betul tadi jadi itu menyikap aku about frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang aku dengan terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang ianya pemansang Padang Biluna Sarawak jadi perintah besar terus ngemerat ke pemansang ngau ngangkat manah perengkau guna Padang Biluna di Sarawak yang kawan Padang Biluna besar ngau stall pot di benua pesisir. Jadi Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah Padang Biluan dan Amiri adakah diangkat mana kita dengan projek ke bungkus lebih 400 juta ringgit ke Dato' Benuang Barengat ngagak langkar. Aduh apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendar ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit dari baruah tabung pemansang Padang Biluan dari kena ngangkat mana stall pot long bangah ngau baklalan di lawas setiap-tiap stall potnya menerima 15 juta ringgit. Jadi agih belanjanya yang kau mengangkat manah terminal engkau mesai ke landasan berpanggai bergaya engkau pematut endurnya. Jadi pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang terdepan serta menegap ke perengkau guna penerbai biluan abad kena menopsisir Sarawak. Jadi Datuk penerbai biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 ikut penumpang kena biluan Twin Otter ketika penanggul landasannya di penyawah pemesai jalan alun ungkup bilun tadi nanti itu besai ke jadi itu dekat ditambah ke tadi yang tadi ngujuang ke 15 juta ringgit ungkup long bangah ngomong ke 15 juta ringgit
1: lo nama tadi
0: long bangah
1: long bangah ke long bangah
0: bangah tulis itu ketunitnya berita nyalin hari berita kita deh enggak nyalin long bangah yang tadi nah kita tadi yuk long bangah nah
1: nanti ketemu ke Long Bangah
0: Bangahnya
1: Lo Bangah Lo Bangah
0: Bangah ni
1: B-A-N-G-A Lo Bangah
2: Kan Bangah
1: Lo Bangah
0: Bangah me
1: Bangah tak ada
2: Anak Mayu Telara
1: Nau tambun dia me.
0: Jadi punya kita tadi ketemu kita yang bakal bermenua sida bana dia ampu tadi lombanga dia tadi ngau muga lombanga dia ngau muga berkelalan enggak ndak aku kan ampu lombanga dia labang bedau kita tak ya nanti berkelalan tu tadi segi mit diri ke Padang Biluan itu tadi deh nanti kita ke nanti jemeh lah nyemak bisi ni menemu dekat ngagak nai nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh ngambil kita sama bela datai kia laban dia pun siti hari indur dagang temuai kita kena dalam sektor dagang temuai kita ngemansang ke baklalan dia tadi deh dia tadi baklalan tu tadi tinunok semua jadi sikit dikelala enggak garam bukit punya kita garam bukit habis strawberry dan sebab ditanam bala bala kita menjadi kita lubawang jadi lebih hari tadi deh ini menjemah lah kini benar nih kita kalau ke program ke.
1: Oh, nama ngau tanya ya. Hau hin ya.
0: Hin mai kin ya.
1: Kira Jawa ya tanya. Hin
0: tabukai.
1: Besai gerian orang dia.
0: Bukanya nya kuat ke bude. Mai kita beli garam.
2: Ai kapak leng mai kai makan garam. Aku tau
0: gak aku mana kena
2: tunggu lah
0: bukit
2: tu
0: mana
2: juga si Aino aku jauh kap rusak terbaik makai garam
3: makai garam
0: nanti ngai makai ya kita yang mendak kini cara sidak ngagak garam
3: kurang
0: lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak ber discovery lah pada kita lebih agak ber menyi kita ber landai ber nu pantai tu dia pada kita tentu nanti berkelalan tu tadi lama kumpul dah kalah mendak orang ngirau air tadi air masin tadi lalu nyari garam. Ya tadi ya. Lepas kita yang kena main kita sumai deh di sumai di girau lalu jadi garam jadi tekan garam tadi.
1: Kemayan dekat ya. Kemayan dekat Kia Baru.
0: Aku kat Kia Baru ngante RTM belanja.
1: Di Kia Baru nyangkung kami beli garam.
0: Ya, aku mai ngai. Lagi madah nak madah ya.
1: Nampain nadek maya-maya ada sebut nadek ben kan ni kau kang apa
3: Harum bau.
0: Ya, mak ready dulu. Kena flower mesti ke ready dulu sih dah ya.
4: Iya, ya. Ada lah pemadu berguna. Oh.
3: Ready. Nah, potong baju tu.
0: Potong dulu, ana hilang.
3: Sudah.
0: Deh, aku pian
1: mah. Jaga dah potong. 2 bulan lepas.
0: Apu. Oh jadi kena nampung ke berita kita yang kelima itu. Jadi berita kita yang kedua tidak dikongsi kakau.
1: Ya sepuluhnya jam 4 berita. Pukul 2 lagi tutup.
2: Bukan ada salah salah pedak aku tadi. Terus dengan aku 3 kita lagi. 3.20 bawa tanya lagi lantai pada aku.
1: Mana aku dah nak mati tadi ni.
2: Ni kagak nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kata dia. Kita mesti kan ingat ya kau hari menteri besar.
0: Jadi berita kita itu kedua itu kerja baik kita Kin. Ha, mengenai menua kita dilawas ni tadi kita sudah tadi dilawas, mengenai menua kita dilawas itu puji Tuhan hospital lawas baru dah bisik dia tu. Jadi hospital baru lawas di Prambu dekat dibuka dengan resmi kena 7 hari bulan September tu ila atau yang palanya ke ngembuan satu hospital pakal mit agi berguna ke mayu agi pengerja pengawal pengerai dan eh. Jadi kaban kunci negeri Bakalalan baru bian madah hospitalnya ulih nampung nyentuk 1014 ikut staff atau nak kena tu semina urang 300 pangkuk pengawal udah diisi. Jadi lalu urang 20 ikut orangnya staff menua dia ampo di lawas tempo.
2: Tengah asuh ada bana asuh jadi lutur dia.
1: Aku nyedek tanya aku
2: doktor dia ni banyak sangat puang ke ada tadi leh
1: kan doktor kan sampai cukup do belajarnya
4: nak mel layaknya di doktor
1: jadi nama tu attendance pita ka aku
0: ya my god dah oh jadi menyiku
1: tadi my embolan ka tadi leh
2: pernah nama ngai pita mayat kali leh
0: ya my god dah.
1: Tahu kabar bidan bil orang berani tahu ke? Tuh,
2: ngan si bian dia.
3: Aw, kak.
1: Jadi tenis kita bawa berani ni bian.
3: Aw.
0: Pemam eh,
2: mengurus ke jenazah mana lagi?
4: Sedoi insaf.
1: Kemana ada pahala gawat dia?
3: Oh, gawat dia. Ini besar pahala.
2: Mereka berkensi dengar
1: dia. Bisa kusung dia. Sikit kam tu pindah ke ada. Itu saya gawal. Ngau gibi tu.
2: Maya bersebuan tu tahu. Kita seluruh ada sibian dia dulu.
3: Mental begitu itu.
0: Tadi dah bimbing dalam 700 lebih dipinta dalam punya aku tadi.
2: Berapa?
0: 1014 ikut staff.
2: Ya. Nek pedak itu mainnya. Ya.
0: Nak kau kena tahu 300 pangkuk pengawal sudah diisi.
1: Ya. Berapa lagi kosong ada na?
0: Dalam urung 600 lebih lagi.
2: Ya. Nek kita sebuat tahu mia.
1: Boleh ya pindah ke ya.
3: Udah.
1: Udah. Tam ngisi SP itu ai ben.
3: Oh.
0: Ngisi ente ana
2: ngejak bangkai so mana.
4: Udah lebih humor seruai dah sai ko.
1: Boleh, agi boleh terima perintah.
0: Boleh sah, pergi dok begitu. Oh, jadi hospital barunya tadi bisa nyedia ke 76 IT katil standard enggak 4 katil HDU tadi. Jadi kelimpah hari pengguna modern yang kawa makmal atau ke lab tadi farmasi ini dialisis ke ditambah lalu upis kecemasan atau upis emergency enggak trauma enggak unit ngelik enggak bisik di apa dia tadi nya tadi ngujung tadi ngambil ke hospital ulih nambah ke akses pengerai untuk peranak di
3: utara unit nama tadi nah
0: lawas.
1: Nya dia tahu tu
0: ibu. Ngelek.
1: Ngelek.
0: Nya kan ngelek suruh ai.
3: Kita sedang gebi.
0: Kucing ngelek.
1: Au. Ngagang ngelek orang.
0: Waduh, merinsa. Apa? Nah, semuanya.
2: Mak, dah ada mic topiknya, tak ada berita.
0: Enggak. Oh, tak peman saya hangat jadi nak mic. Aku menyingkong tadi, lepas nanti nunduk ke hospital sebuah tadi deh. Nanti mimik tadi emergency tadi orang nyomnya kita nunduk putus sebuah tadi.
2: Apa?
0: Baik ke Libang tadi, baik ke Miri tadi. Itu sebuah deh. Lepas dia tahu nyomai di hospital di lawas dia tahu empu bisik. Unit trauma dengan emergency dia deh. Kita tadi facility ya tadi meh. Nanti rupa cukup subak. Dan dia tahu puji Tuhan nama perintah Sarawak dengan perintah besar mereka sama pula bisa bertolong ngatur ke pengawal tentaranya. Siti hari berita di mana untuk kami di utara itu nah. Oh, jadi hanya tadi dua itu dimbang lawas berita kita dimbang lawas. Jadi tu sekitar aktiviti ketika dia tour ketika dikunci kakau gaya bala pinggal semua ngomong gaya bala pengawal program kita lima pintu tu tadi. Tanya mak, lepas kita tadi sudah di Sibu tadi belum mak berperahu bidar tadi perahu buat pasukan. Dan itu itu programi regata antarabangsa enggak power buat kita dekat datur di Limbang. Jadi itu kerja pun saya ke situ gaya pengawal ini tadi di Limbang hanya untuk bulan 9 tu, tunggu untuk bulan September tu. Jadi pengudah berapa tahun tu nak datur, empat pengelama nak datur. Pesta Limbang itu mulai baru dengan pesta teka dengan pesta Limbang 2026 teka pengerami regata antarabangsa Anggau Powerboat. Jadi berangkat hari 16 ngagai 20 September tu. Waterfront Limbang dekat jadi fokus Anggau bermacam aktiviti yang Anggau pekir buat laju perahu bidar perahu naga Unity 5 km dash run teka Belanda 5 km Anggau 3 km berjalan rindu hati teka fun walk mesti dah tour sepanjang regata antarabangsa tu dengan antarabangsa tu tadi ne. Jadi pihak mereka bisa datur pengerami ngerindu katim mereka bisa ikut mereka konsert dengan pengawal berjuang ramah mendani. Jadi agak bala ke bisa berlimbang teka merambu dekat nemuai yang limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan pesta limbang tu tadi nyimpan terus pengawal kita tu pengawal tu tadi dalam kalender kita ne. Jadi 5 hari indoor kita yang lantai kita tadi suasana teka pengerami di limbang tadi bertemu dengan diri sebili dengan kabar melayan sambil mendak macam tiba-tiba ke bisa disediakan tadi laman tu tadi yang tidak tadi banyak kita COVID-19 sebab sehingga lu dah nadai diatur ke ada kata limbang itu nanti nolak sebab tiap kali bulan 7 nanti bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke ada kata limbang itu sebab sebab COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama pula berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh diatur kita tanya tadi ngitih ke gaya hari kita megak dah memang kita ada tu muda IPU kita ke belum kena sebuan tu tadi muda gaya hari ke megak tu tadi nah dan nak kena tahu puji Tuhan lagi boleh diteruas ke pengawal tu tadi up jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu ungkup di Limbang itu jadi itu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi nah aku mesti diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini dur di serata menua kita ni buat jawah ke megak kita di Sarawak itu mah nanti kalau jawah tadi pun dia kalau gitu ya di tu kelab rekreasi RTM Limbang mesti ngatur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi hanya toka disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan tadi nah ya. Dekat dia tour kena 9 September 2026 yang kena hari 3 jam 8 pagi untuk ke 5 lemai ini diatur ke sepenglama sari aja dekat diatur ba auditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50. Jadi bala peserta ukai seminar uliah ngangkat ke pengada hati ngau pengandia jadi tukang kangau ta mega e certificate mega bisa disediakan ngagai kita mega ne. Jadi penerang ti sili atau ke berkawal atau ke penerang ti terang tahu telefon negara nomor 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti sili atau ni aku tadi kos tu diatur Club Recreation RTM Limbang pun jadi
1: kos nama antara kos itu
0: kos tukang kangau
1: ngau nama
0: MC ngau untuk personality keterampilan tadi gaya tubuh kini gaya tubuh
1: gaya tubuh ya. Nyap di tengah megang gaya tubuh di tikus megang ya
0: betul kini gaya lingua ya kini cara medak ya
2: cara medak
0: ketika
2: cara medak
0: cara medak mesti ngana nen awalnya tadi Siti kos yang diatur Club Percussion RT Limbang jadi Siti tu hanya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026 jadi bukan dimiri tadi 51 tahun jadi kita di Limbang tu 55 tahun ungkup tahun 2026 tu 55 tahun dah 5 dekat
1: tuai kita ya.
0: Tuai genting nunda ya 17 April 1971 tu dah ada semua ya di Limbang itu coba
1: ini okay, kita nanya ketua ini
0: okay. Nanti Aris hari sukut munyi kita administration takap taberan penerang ke silit penerang ti informasi ti mana ti sige ngam kita ya tadi dan ti bersukut mensia tadi nan mau meh oke buna depan tu nak tentu nak pincin pun itu udah di munyi kita dilanjar ke gitu deh gitu 70 ke 65 jadi tu banane nah ge biak mah kita ating itu wise mampai
1: nya berarti agak guna oleh guna ketuai aneh ngumai nak guna
2: nanti dah 70 kawak mak konti nak nama gekku besar nak nak berkenak ke seluar garek nak ingat babo
1: nah dai perintah yang ngeletak 70 an ni
2: munyi kahanan
1: pada pincin manya
0: nanti saya dipunang geok-geok badauk ke ngetau ke
2: dari ya, ya. 70 aku pamantai
1: udah ngasuh kita badauk 60 60 anak batuk kada ge ka sambung baro
2: nanti 70 ketak ngangkat feder kada ge ingat nama kita sebulan
0: dia hidup oh minyi gitu amnya ke ditau hari radio ti nyari kaban kita di rumah tadi deh di Nongawa tadi amnya dalam kereta laban ti nuna nya kita idar zaman tadi hari sebuah ngena radio nya di ditau ulih ngena ujung jare ja ulih ngena telepon tadi nya tadi siti informasi ti mana tadi RTM tadi sampai merik penerang ti silia amnya kita penerang ti betua tadi deh information ti betua tadi lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7:30 lemai bak Dewan Suara Limbang jadi malamnya okay semina makai lemai aja tang bisi artis terdekat merindang ianya urai bisi datai tu lah lalu pihak mereka bisi datur ke Queen and King of the Night arti dari siapa kena pakaian ke mana kini nama kini bisa mainnya lah lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket bernasib mereka bisa datur nih jadi ke pemandu berguna tu peluang kita berkumpuruk tadi bergulai ngau pengalami 55 tahun aktif Limbang bergulai ngau balik komuniti setelah balik peningan lepas jadi lepas mereka kita tu udah bisa dalam 20 juga mangai 30 meja udah sama bela ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di aktif Limbang sama bela punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama bela ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggal jadi kaban RTM Limbang lebih lagi berlimbang FM itu nih ini Siti Mija tadi nak mar bayar RM600 aja Siti Mija arti tadi siku RM60 nih tadi punya bayar kena penduduk ngau pemakai kita tadi nih lalu nanti hanya mah bala buka meja kita tahu telefon ngagai lumur 09-782-0435 atau ke 07-852-3584 ataupun tahu bertemu ngagai kumpul atau ke bertemu ngaku atau ke nanya ke meja beli meja ngagai kumpul pun tahu ngagai di jana atau DM ber Facebook atau ke berdini-dini beli MyFM ber page MyFM kita yang mengapa jadi nyatari nyaku tadi pengalami tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi jadi nyatari nak dulu berita aktiviti dikongsi kari Limbangan jadi
2: pengalaman yeah. Mas Yana kita ingin ngakai Sriaman ke Sriaman tanya dulu bintu dulu
4: Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita dari Bintulo tu berperindang dulu kita ingin lagu ke sekali tu

0: Ok, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa Ninyo Sarawak kita sehari itu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci Kakutok Peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sepid Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bak dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besar. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya udah disain Menteri Perengkah Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ilah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Lalu tentu mega perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu ulihnya di hub maritim pihak mega industri ngau mega logistik ya. Okeynya berita keterubah di kunci kaku. Jadi kedua tau peninga berita ke di kunci bawah di Nyau Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tu ya berpun dari belanja tambah RM53 juta ya sudah dikemendar ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke upis parit ngau tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap diri lebih lagi dikena nentu ke projek berenggat keduanya ulih digagak nitiah ke langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bak pun bulan 9 sebedau pengawak fizikal belabuh bak bulan enangkan ke nyak ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah ngulo pengawak ke diatur komiti pengatur penusah bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawal tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya bak Jompak Desa Damai ngau megak bak SJK Sibiu. Okeynya berita yang kedua. Jadi siti lagi berita ke dekat di kunci Kakuto Tok madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya ngatur pengawal lumba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan bi gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat datai tu ila. Jadi sekedar hari yang main atau ke lumba main ke bisik diatur baka sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lumba perahu ya lumba perahu sakai 4, 5, 6, 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayuh lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan B Gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di kunci Kakoba awak Ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, kena baru mungkin Nuan.
1: Ya, terima kasih ngagai Nuan Flora. Nuan Ben, berita hari Sleman.
2: Okey, terima kasih Nancy. Berperindahan dulu kita menyangka lagu dari Melissa Francis Kedekumbai. Bola Ketegala Rindu.

0: Ya, berita ke sekali itu bekawal ngawa program-program ya kebisi udah diatur di bagi Menteri Aman. Sebelum kita ngalih ngagaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi menua betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke project. Gimana kaget jalan melikin, dia udah tembo di jalan ke kemarin 29/8/2026. Jadi program itu kemarin diatur balai ringin. Balai Raya Danau Keranggas Melikin Balai Ringin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ku Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan lebih jadi ke projek itu kemarin. Tinggal mana ke Jalai Melikin alai jalan yang sudah tembok tu, ko ya, sudah mai pengelantang ngagai komuniti, kelebih lagi bab pengawak mindahkan kita sida di menua tu. Projek tu dipun ke ngenap belanja 2 juta ringgit hari agih belanja hari baru dana sistem maklumat rekod jalan Malaysia MARRIS lalu tampung agih belanja 5 juta ringgit nengah agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak megah jalan itu tinggembuan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngenak timpuh 6 bulan. Lalu ya dia itu sudah memontang ke aman pengawal peranak menua itu menua melikin berjual ke hasil bertanam petopek. Sidak, kelebih agak sidak 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kebersemak ngondor itu. Maya tu kemarin Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan udah ngemendar ke Megak agih belanja MRP RM15,000 ungkup Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Danau Keranggas Melikin serta RM5,000 ungkup Biro Indo Danau Keranggas Melikin. Nyempulang penatai aduan N30 Balai Ringin tu kemarin ianya Residen bagi Menuasrian Residen bagi Menuasrian Tuan Markus Sibong Pihak Megah Pegawai Tadbir khas GKCDA Dato' Ika Pahun Joyik Pihak Megah Chairman Upis Pelilih Menua Serian Dato' Peter Minos Pihak Megah DO Balai Ringin Tuan Muhammad Adam Muslim Pihak Megah Pemesai-Pemesai Upis Perintah Tuai-Tuai Rawat Bangsa serta Mansia Mayuah. Jadi berita kedua ngenang Megah Sebengkah Pengawal Ika Bisi Udah Datur Kemarin 29/8/2026 Mujur dipjalai ke Megak Program Pengari Rakyat Enggau Mesir Mayuah P203 Lubuk Antu. Lalu diatur bak Rumah Macau Nanga Kumpang Lubuk Antu Mujur dipnyadi ke Megak Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Nyalai ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi penanggul isu infrastruktur ngau perengka-perengka tambah di P203 Lubuk Antu dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih agak jalai alun serta bekal air bersih. Lalu koya megak bab program tu kemarin. Program tu koya program pengeri rakyat segulai ngau komuniti berketuk endang platform penting. Kena pengeri rakyat pihak megak Mesir Mayuah berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timaik pengelantang pengelikun ngagai semua. Program tu megak ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskan dipejalai ke genap genturung pendiau laban ia alai temanah nur berandau ke macam perkara dipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemarin Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi megak udah ngemendar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai bilia Ari Nangah Kumpang. Pihak megak Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa yang megak udah ngungkup ke agih belanja bakal RM150 RM150,000 nengah RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau Nangah Kumpang. Pihak megak RM25,000 nengah projek MRP ungkup J3K Nangah Kumpang, RM8,000 ungkup Biro Indo Nangah Kumpang serta RM10,000 ungkup klinik pengerai Engkelili. Jadi program tu kemarin dia pejalai ke komuniti komiti pemansang Enggau Pengelikun Rumah Macau Nangah Kumpang engkau kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Lalu ketiga tu berita yang ke udah nyadi di bagi Menua Betuang. Apil lama ke udah mujur dipjalai ke program berjadi ketaba alai ngatur projek ngemansang ke jalai ulu rimbas Betuang. Lalu program tu mega. Lalu program tu dipnyadi ke sapit menteri sapit premier Menua Kota Sarawak, dipnyadi ke sapit premier Menua Kota Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu mega sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur tipenting serta besai. Lalu penemu tu ialah dekat ngelantang kaget pengawak mindahkan kita hari pemansang rentayan jalan alun komiti community Ulu Rimbas di Betuang. Lalu pihak mega projek tu nyengkawam jalan alun dipanjai penyawah 20.233 kilometer bakal jalan Ulu Rimbas 10.193 kilometer, jalan Ulu Babok 2.718 kilometer, jalan Nangabayur 1.360 kilometer serta jalan Ulu Bayur di penyawah 4.439 kilometer. Biar megang ngemansang ke jalan akses ngagai Keribau Ulu Rimbas penyawah 1.524 kilometer. Jadi pemansang akses jalan alun untuk ilak ukai seminak mai pengelantang ngagai genap komuniti di Menua To yang megak dekat ngemujur ke agi pejalai pemindah nembiak sekolah ari SK Nangagayau ngau SMK Seribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai bakal klinik pengerai Debak serta hospital bagi Menua Betuang. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau program yang kediatur kemarin megak di Debak 29 dari bulan 8 2026 program ia kena kumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipjalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engkau kerjasama Pejabat Hikmat Dun Seribas, pihak mega upis Pelilih Debak, pihak mega Pejabat Agama Islam Bahagian Betuang, pihak mega Tabung Baitul Malak Sarawak, pihak mega Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, pihak mega Majlis Dakwah Negara ngau gabungan Dakwah Malaysia. Diatur mega bersemai ngau program to seminar to ianya forum khas Maulidul Rasul ia kebisik di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak mega sama di Gulo Celebrity TV ianya Ardini Angela Tan, pihak mega Suruhjaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Norhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program untuk kemarin dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti yang kemuka Kaban Kawasan Negeri Adun Seribas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyat dulu berita dari Seri Aman ke sekali itu Gaby di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Nuan Ibin ba Seraman kita sebenar kami di Kuching lancar sekedar berita atau pengawak kita ngasua mal dulu. Hello. Mal.
2: Okey, terima kasih Nen gaunya dulu kita berpindah ngestel lagu kepilih tengah hari tu lagu dari Rosie Usuk ke di kumai lenyau di balut sepun.

0: Nya, deh. Pengerindu oleh Nya udah balut sebun. Nya nyebut sebun di... oh, di Sibu, di Tau Nya udah manggai 190 tikas.
1: Di Miri pun Nya majan Ike, kata Mar. 159.
0: Nya.
1: Nya baka kebula ke orang, kata ada ya dah.
0: Mbak ya, rantai sampai-mbai angin.
1: Sigari kami dulu.
2: Pesai bai kuasa. Mana
3: sampai bola au. Sebuan pun dikemula ke kita. Bedau kita buka.
0: Ya tak boleh aku nolong.
1: Gimana? Kelalunya. Dengan ada lagunya. Okay, okay sebuan je. Ngemberempas saya pengidu. Pengerindu megah lepas sebuan.
0: Ya, maka aku pengerindu boleh nyau lepas sebuan. Ya, tahu eh.
1: Cukup jahe
0: sebuan. Okay, ampuas ya. Lepas itu, Nen. Okay, ampuas
3: ya. Ayuh, pengerindu orang lenyau main tau. Nanti munyi nyau.
0: Engkau nyata boleh bertemu deh sebuan. Kok aku menyen.
3: Nanti kita keranu lihat mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Eh, nyaman ada tu, nih. Bisa telepon.
1: Bukit, ketemu dua nak pada kena ben.
4: Tegau gol.
1: Ada nyau pengerindu lah, bat.
3: Nama kena makin.
4: Nyau yang orang bukai.
2: Okay, okaynya kena lihat. Sikit tengai punya benda.
0: Aman gaknya nana. Sikit tengai telepon bisa dia tu nyamai dia tu.
2: Bisa
4: dia tu. Nah, aku lagu tadi nak. Saya kejangkam pala.
1: Ya, telefon yang kaya sebakang ngawe ke segendanya.
2: Mau tanya macam
1: ni. Nen, nen,
3: ada mili.
0: Benar ni ngah kita. Benar mau kau nen sebun tu majak balan
3: kau tay.
0: Aau.
4: Refill saja. Kau
0: kampus ni dah tay ke pendam jangan.
3: Aau.
1: Majak sih dah ngera sebun.
2: Dah lah, nyengah mau tuang sijil lagi.
0: Nada orang gawat muni kau nen.
4: Amai siraman pan bisa nambah 228
0: jatuh.
1: Lagi kumar bola gitu iben no.
4: Oh. Nah jadi di tiang lemah itu.
0: Nah,
1: tengah dia rumah
0: ya. Enak oksigen di tiang orang.
4: Ayo berdia.
1: Ngagai shopping mall tau iben. Jelam yang ingin bersih gaya.
0: Mana tempat kau? Kadang nama iwa pala mensa.
1: Kau nyerari kia mak yang.
0: Rumah dah lama ya.
1: Mendawa ya yang kau orang dah.
3: Tiba bisa di rumah
4: kau. Kau ya. Kau
0: main pada telefon. Pelau galai
1: tu yang lain gaya gaya duduk bapa ngowang bang ya. Bapa ngowang.
3: Kau lah milih. Main cerbo to.
0: Kau lengkap mencerita sebunnya kau. Lengkap kedua lo. Pelabak aku tentu eh mayu aga bala sedak ke derumah laban nak minda ya. Ngenat ke rempu meh laban nari ke bersebun tau. Nanti bakal sebun tau empat sama besar tau. Nye hidung tau nye majak meh nen. Nyedi
1: dengan awak lah. Nye jai sejai.
0: Aw nye jai sejai tau.
3: Pamal. Mata atau pihak meh tau.
0: Aw nanti ni tiak ke pamal tau. Dalam konti kita tau. Kanya
3: bisa. Jelatnya aw.
0: Kanya bisa jendela cermin.
3: Bekun.
0: Ya, tang tajap pian nang awak menya.
1: Kuang kuang bala empas tanya bergerau segera.
3: Nya nada ora gawa ela nak muge ku.
0: Engkau ari doang rekuang lu tambah ke perut pian tau.
3: Nya diganya peningak penuh nusah bala penguap program. Nak ku mau belian ke nya.
4: Nada nya terap. Magang tu bapa ari tu saya kempleman.
3: Nya, nya. Dengan ada lima
0: nyai.
3: 6 session.
1: Ngipin nama dah ini natu saya lah.
0: Nanti pia tau laban tikas tikas nama tau berlimbang mana? Kelimbang kemagian gay lah seminggu minggu tau nenen.
3: Sebana pengeluar program 6 station bekerja tikas kebun.
0: Okay nenen, terus ke berita kita dari Sibu itu. Mari sama tengah hari ngagai semua bala peninggal berita kecoba dekat dikunci pelabak ku nemu ke kita ianya 27 hari bulan tu tadi deh kalai dia pengawal kedukumbai program Hungry Ghost tu Hungry Ghost Festival ke bisa diatur tentu ya berserata menua atau bisa diatur tentang ya ke dekat ditusi kakutuk di menua kita di Sibu di tok kalai kena 27 hari bulan 8 tu tadi habis pengawal Hungry Ghost Festival di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Urpa Wong Kong temple nya tapi kuang kena tu tentu ia jauh hari sekolah Rosli Dobi nak tentu jauh harinya ya
4: SMK Rosli Dobi
0: nak tentu jauh hari sekolah SMK nya besai dia kapal. Bakal kapal dalnya ya nanti di pedak
4: kita sebelah aku mah
0: aku ampit gak malamnya nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival ampit aku mansa nama kebuah jalannya di pedak aku jam mayu kereta pakai yang batisi-tisi jalai namunya sida ya benua nganti ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ya meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi besar cukup besar namun agak sida yang agak langkar langkah kapalnya deh kapalnya pemesai atau peninga ianya 68 kaki pemanjai 35 kaki peninggi besar bakal kapal nalnya ya lalu buka ya 12 kaki buka kapalnya pengawal tak kengagak kapal tu tadi kapal ke dekat di anjuan sidak ya meh ngagai bala ini ya ke sidak aku dah nadain tadi lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja mbak ku ngomel landi ya jari sidak ya bergagak kenyak tajak penyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal sidak ya ke semayang tidak ya menya pukul 9:30 malam bisa me ritual atau ke pengawal sidak ya sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap budak pengarap sidaknya tadi lalu pengawal malamnya bisa digulo sapit menteri pengerai Mesia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal inya Dato Michael Tiang ala Yamadah pengawalnya kapal kertas ke ditunu tepi kuang kok kita tau ke kuil tau dan ya kebenar ya ukai semina pengawal nama ritual bangsa menyadik kita bangsa Cina aja tang Siti Ari utai tau narit ati mensia mayu datai lebih lagi sidak ke datai dari menua luar nanti ni tia ke tahun-tahun dulu ingin subak pan sida datai ari mno luar yang kaum ari Singapore bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahunnya subak aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya siti ari hutai ke boleh narit temuai datai pengawal dagang temuai kita di menua sibunya ngau ngelansa perkara atau ke program ke bisik datu berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu ditu. Berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradong ke Nayau dah berengkah kena hari 6 tu tadi kemarin menya. Mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradong di berengkah 29 hari bulan 8 2026 lalu dekat tembok 6 hari bulan 9 2026 sekedar hari pengawal kebisi sudah diatur hanya pekit nyumpit bisi mega program pengerai pekit main dat biar mega pekit petong bahari yang kecubah pekit sedak ke strongman lalu bisik pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi berpentas utama atau ke berpanggau besai inya dipenyadi ke menteri pengerai Mesir dipenyadi ke Dato Huang pengawalnya kemarin ni tentunya tersat nah. Pengawalnya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik mega pengawal kebukai nyerombak berapa hari pesta meradong tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayambul lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam kedekumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya, nangkan kenyak tau narit ati mensia mayu ke datai. Lalu kemarin, bisa pekit kumang ngepan ipan diatur pe panggau besai. Lalu bisik mega program-program kebukai diatur nyentuh akan 6 hari bulan 9 2026.

0: sebakar muka inya pengrami ingin tu Hungry Ghost Festival tau ke dikumbai Zongyan Festival serakup Raban Thai Shanting atau apikon di muka empai lama atau tadi dia kaban kunci negeri Sitat Telian Encik Royston Valentine bisi sama belak datai nyadi yamadah ke ukai semina bak pengawal asal ngau adat bansanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili age penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bansa atau ke hidup rakyat di siti-siti bansa di menua kita kira ke tau narit ati bala kita mayu wah meh ngambil sama merti lalu kemarin megak atau ngenang Pesta Air Sibu Jaya atau ke Water Vista Sibu Jaya 2026 ke alai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpul mega bisa datai hari pagi program tu dia tu aku meda mayuh sida ke datai babaik ke diri sebili bala anak bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan kompleks Azman Hashim di Sibu Jaya. Kalai pengawal tu kemarin sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngemega seni persembahan inya kemega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamsah. Ba pengawal tu yang madah ke tentu ya pengawal ke besar berkata atau mai penyerakup nyagai pupu raban bansa laban dipeda ukai semina siti-siti bansa aja datai tang pupu raban bansa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indai ke ini ruang bilik ameto dalam pengawal ke berkata laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nada dibayar nada berbayar lalu mayuh sedak ke datai lalu dipelabak ke urung dalam 10,000 ikut sedak ke datai kemarin tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke atur mengawak kita di Sibu Jaya kemarin itu nen basah mimit ke laban naik belahnya nen nulis liya ke kita madah pun nak ngau orang
1: basah
0: diimbua orang timbak orang nak senapai air atan ngawak rindau cukup rindau ya ke bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke mendoang lunsur menyenen rindau mat ke nya tengnya meh ngira derempun nyuka datai tengah hari gawak ngai nyadi nak sempat ke ngau sida bermain dia dan ngawak tahun bukai lah gak ngau laban tu tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu rami ge ma tahun tu nin besoi utai nu orang lunsu dia ne
1: bisa ku mendapat TikTok ramai ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisi nyadi di menua kita bason tengah Sarawak nen okey ge tau bisi berita kebukai tang nang awak nen mere peluang awak ngedek dulu nen
1: terima kasih ngakai kita di Sibu dia berita ke udah dikenatai kemal jadi sebelau hanya minta nuan Iben dia ke kita lagu lagi kena kita menggal okay. Sebelum kita ingat ngakai lagu peminta ya jadi tau pening mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu hari Jacqueline Johnny Aman.

0: Ya, nyak tadi lagu ke dibaik Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ya nyak berkawa ngau semengkah pengalami tak ke festival bungai ngau lampu Kuching tak ke dikumai rangke LFF ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tok diatur buat Taman Botani Kuching berengkah udah berengkah 26 hari bulan tadi nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pengrami tahun tu bisa berbeda hari ke sepedau tu kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega aktiviti ruang ke tahu ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngambil ke uliah begulai begulai ngau ngelindang kati banduanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai semayu pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di praktik aku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape mengak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal kemega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngabasker serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensia mai wah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival nyak tadi semengka pengawak ke benuang diatur di Kuching lalu ke sekali tu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempuang MBKS bergulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti. Jadi mayu bengkak pekit ngau aktiviti diatur ba timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkak agensi mereka dekat udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tanggung pengawak ngatur ke bisik diungkup ke ngagak rakyat. Jadi apa ngawak ke penudi dia tu aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kesebuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau mantar hari kebangsaan dibuka ngai mensamayu dikena nyungka penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua. Lalu ke sekali tu peninga atau pengawak ke bisik datua kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatur seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2006 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak buat Museum Budaya Borneo. Jadi ya nitya ke penerang media riraban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk keraban orang Kelandia hari Library Perubat pakar penerang pasal perkara pengerai ngurapan pemansi di serata Asia. Lalu program tu dah tu kena negap kagi tanggung pengawak Library Perubat tik ngermai ke SS ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari ti sama nyukung pengawak pemansi dalam dunia digital. Jadi AMLIS 2006 dekat digulau orang hari 9 bengkah menua tidak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah semina ke dekat di Atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasaka lepas selamatnya dia kediri menjadi ke pengawak mendua ngila timpa setahun ungkup lumak ngemain dua tahun sekalinya kena 18 hari bulan 9 pilak. Jadi pihak penerang ke pansut sapi sekretari perintah negeri Sarawak timengka chairman sekretariat komiti pengatur kanan menua LOC kluster Sarawak Dato' Hi Cangki mereka pengawak ngelancar ke countdownnya ngembuan tujuh dekat merik penyerang agak mensemai wah berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyari tuan rumah bergulai ngatur lumbak ngau mainnya. Nyari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di sadang dekat jadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya serta jadi ke website rasmi Lumak Ngemain C 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat nyari Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumak Ngemain kelimpah nyari Palan 2 jadi ke Lumak C ke 34 di Stadium Sarawak keberengkah 18 ngagas 29 hari bulan 9 2027. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu tau berkawal ngau pekit main bol lundau dekat di Atul berengkah hari 27 nyentuak ngagai hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tau serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bol Seabird Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miak sematan serta kanan menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk peket tau nitiah ke penerang upil pilihan lundau peket tu kas minak mansang ngemeran penghidup di tik berpengelai tau angkat jadi palan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si peket tu dekat dipenjari aduan Tanya Datuk Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ilak. Lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdawan Raf Safari 2006 tajak pantau agi lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke Perdawan Raf Safari tu ke dekat datu 3010 chairman upih konsep pembandaran Perdawan konsulat tangkai madah ke pengawaknya dia tu bersemai ngau Perdawan Discovery Festival 2026 nomor pula ngau bersemai wah ngasai ke penerbak berakit ti nak irau ke penekuah sai maya berpekit yang mana ke tok tau mata maya penyerta hari ruang bilik raban koprat ngau sidak ke rindok ke pengawak adventure kelimpah hari matak orang ke kerubah ya dekat nguji pengawak berakit itu betul bukai ke bisik dia tua mayanya elak yang nyak pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngau main asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tau serta negerak menegap kaget penuduk Perdawan nyari palan dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawak adventure hanyak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat di atur di Kuching di tau bukai seminak bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peningat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisik sekedar hari bala pengawak program kita engka dekat nambah baru kini bisik.
1: Ngaku tu sesi tetanin.
0: Aw tahu ke?
1: Aw jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan ini pergilah sebengkah pengerami itu ke program KBC diatur di Bandaraya Miri. Diatur begulai Miri FM ngau Pes Menteri ke Bukai baka Majlis Bandar Raya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawa Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergi lah nutup ya mayuh macam program ti diatur kenyau hari 28 dari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur ba bak laman boleh buat shopping mall ya. Kelimpannya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekiat bebal lengan bikers game ngau kalai program tu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemarin ya. Jadi sari tu program ke diatur ya. Ya ke diatur kenyari pagi tadi agak bisik mega bikers game baka berbatak tali atau muak ke pagi lalu muak ke lemai tu lagi bisik MIBW 26 Rock Pass renggat satu ngau renggat dua ngau muak ke ngalih hari ngau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisik diatur hanya MIBW 26 Medical Ride hanya ngayuh ke basikal nyentuh anggai bakam poin mungkul penyawah 23.7 kilometer ya. Jadi kelimparnya mega bisik pekir karaoke terbuka ngau mega ngau bertemu ngau balas tidak ke bisik mandang ke motosikal ke laban mayuh reruai ke bisik dibuka dia yang ke motosikari ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisik diatur. Jadi nanti semua bisik lepas pengawak mana kita nemui kia ya. Jadinya berita ke diri miri tu Gibi ya.
0: Ya Hana bisik berita penudi nak.
2: Nanti berita kita di Liman tu mari tabik puji kemarin laban Limbang FA sudah ngalah ke Miri FA 2-1 3 poin oleh kami.
0: Menit pengangkat hati
2: Padang ya lebih main berpadang kami pun itu pada itu pun lagi berenggat kita lagi renggat liga tu dah. Dan mula siapa berfinal lah pada temu mah. Lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2006 tu tadi.
0: Okay.
2: Dan bisa 14 pasukan nanti bersatu tu dia tahu.
0: Ya. Nyak tadi Ariana. Flora bisa kini berita.
3: Nadai.
0: Okay. Streamer.
4: Nadai.
0: Okay. Nuan tanya ma.
5: Oh, nang awak nen pagi lah. Pagi lah kami.
0: Galau men.
5: Bisa menya nen.
0: Oh ya, pagi lah mel. Lama kita pagi lah bawa awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga. Kami nyuka nyingkang agai lagu peminta antara session minta nuan Ibin lebih lagu kita.
4: Oh, aku tupan baru dah meda orang belagu tu nen. Lawa patut bisa nak limpang nah.
1: Oh. Okay. Siapa belagu tadi Ben?
4: No darah duit kok kita nya.
1: Oh. Lawa mas doa ya.
4: Ba ya.
1: Si Gerinda ngerti rada darah
3: tadi. Si buai.
4: Ba ya.
3: Si buak si dai Ben tu. Jadi CCTV.
1: Ya, tapi kita suruh pada orang dah.
4: Oh.
1: Tengai pada orang belagu lebih lah mana nak dah meram dah nak Ben.
3: Seduai deh, kena dah suah kami orang bukai tahu mendah.
1: Nanti mesti SS ngai kami doai kan ya.
3: Lagi beluak lo, aku lagi beluak Ibin.
2: Kau minta layak kami tau.
4: Dengar ke lagu ada di KL dulu. Anang salah sangka.
1: Ya, anang salah sangka. Anang.

0: Kenan.
1: Terima kasih Abil. Okay. Oh, mana namanya bisa mangkak balas kedak ni. Okay.
2: Mangkak sedai
1: bau ni. Okay, kita berengkah ngau sibu na. Sibu muka lawak bagu peminta.
3: Oh, ente muka awak berkunci ngau apa tu floral dulu flora.
4: Okay, terima kasih Mar. Ada mic kami berkunci. Oh, nombor kami ada telefon na. Macam pesan betul ni Mar. Jai mak ketawa hanya tadi. Okay. Okay, itu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer. Sama ngali hari kau ya. Sama berjalan ke pengawak madah kerimpu hari sepawah. Jadi yang minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikenak yang merindang menyadik ya Pai Kibin Ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose Berdindang Ba Bintulu Sidais Rumah Ba Engkerbai Anyut ke ya, serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koy. Okay, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama Ari Lambir. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke kelebih lagi bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koy Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu Endok Sudah Sebilik Lasah Sepilik serta ngaga sidas rumah di Sungai Lawong atas Bakong yang harap kata perinang bakal ke ngali hari tau sitidak tau Mar hari William Dunggat Yam merik sama belalak berhujung minggu minta lagu rohani tau kaya berserakup kaya dikena yang merindang bala kabarnya bala family ya family RC AL gereja Roman Catholic Kapit kaya lebih lagi ngagai Father Apai Fobi ke ya Pia megak ngagai sidak ya sebilik sidak ya menyadik ngau ya ke buka ya ngarap kata perinang ku ya. Okey Mar nyak tinggi tip pesan dari pintu lo tu boleh baru kan Wan
3: sambut dia tepun tu flow nya ku nyambut kedai
4: ni ku nyambut dia tu halo
5: halo Aki Wan tak ucah nunang tu hari dahi betulnya beras ucah serian semahan
4: nama berita sari tu
5: mana supaya hari nya mat nama jerbu.
4: Oh, anak-anaknya ke pengerai ni, okay? Terus ke pesan Wan?
5: Asalnya aku pesan yang kita buka, yang kita enam pintu sama naga pengerai kita. Abang hari itu jaya mas. Ramai itu tiga terlebih.
4: Okay.
5: Jadi aku pesan. Aku minta DJ main sebuah lagu hari Rina lagi. Pesan tu, tujuh dengan nabuk sebilik di betul, dia clean, indah itu, Rosliau di muka, kaban SB, kaban Bapak Tun, sidak awan jalal, sebilik, kaban kitchen, kaban tengah, ngobi, sidak lubin alan, sebilik di Sungai Limau, arah ke Fidinga, malah sidak dijual di tamu-tamu, di serata menua, arah kita sama menjaga pengerai di impu, tajak kita berjual. Angga aku yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang, terima pahun di sebuah semunjan. Alap kita sininya, jaga pengerai kita semua. Nyaja. Terima kasih. Ya.
4: Okay, sama-sama. Selamat ujung minggu. Okay, Mar.
3: Okay.
4: Ini Mar tu.
3: Tahu. Tersat flow. Iga.
4: Tersat leban sebun.
3: Ia lah yang benar ni kat dalam sebuah
4: nyawa ni makin lain ya dengan aku Mar.
3: Mbak ya ni lain mai. Ia nak ke dalam tau. Ya mata. Okay kita tahu telefon.
2: Kita ngangat ke lagi Mar.
3: Mbak ya kita tahu telefon ngagai kami 0843532224. Nya arus telefon kita di Sibu lagi sempat dua kita telefon kita laban dia tahu idar kami dua flora atau nanti ke Brandong flora pantau telefon ke Sibu uli ya nadai tanya penangguh ni flow ngau nya saya tu ngantek kangau baru telefon tu dulu macam pesan dari Michael Mac mada minta lagu dari Alex Wan tau kue ya. Si teh je pesan tau dia tau engkanya bedau punya bedau datai dia tau lagu pesan kau Okey, baru telefon kita 08435322244. Berdau gaknya bisai flow nunek mat. Tadi bisai tu nadai. Entah nyalanya udah baik sebun ke mat. Ya. Kau eh.
4: Lalu terkebum ya.
3: Lalu terkebum. Berdau gaknen madai rempukan untuk kedai tu. Mana? Pukul dua.
1: Tutup ya. Berdaunya.
0: Lapan orang.
4: Nampet sudah kebuka lagi.
0: Nebah lagu rohani kita dari nebian. Kemarin nemu sedap pintu lo tenang tu berserakuk waktu
1: bertawat.
0: Oh, tebal lagi rohani dia mar. Ngambil tu ngambil kau orang
4: pintu lo tersedap
0: lagi. Ngambil kesedai sab lagi ya lagi.
1: Badok ngelapan urat tuai.
3: Nah, pelawa orang ngelapan
4: urat tuai. Amat ke bahasa koran tuai. Amat bahasa pinjian bahasa kiam. Urat tuai
2: dulu pakai garam.
3: Amak tanya nah. Okey, nyawut kangau kita itu kedua. Hello, siapa baru sefon?
5: Oh, Charlie. No.
3: Hello Charlie, hari ini tepuan Charlie buat pasal sibuk ke? Eh, Charlie.
5: Oh, dah. Itu ko buat apa tua komputer.
3: Oh, nya. Dini.
5: Sudah boleh kita, sudah boleh buat tau.
3: Oh, nak aku nemu di ni nya Charlie.
0: Hotel ke Bayram lama kini no Charlie tamar. Mal kita di sibo dia.
4: Udah orang apa?
3: Ba di ni.
0: Nak jawab batnya tapi ai dia no ngaca Charlie.
5: Ah, dah ada tak tahu apa smet jorong dia.
4: Nya.
0: Oh, dah pindah dia.
5: Itu jual motor dia malam, jual tinso dia.
3: Oh, jual tinso. Oh.
5: Mesti
0: datang dah, datang. Mesti kau mesti tinso, mesti motor kian.
5: Ah, dia mah aku kerja dia.
3: Ah, okay. Aku
5: dia di situ, sebelah itu, sebelah kiri itu.
3: Tak tahu ngapa betul Charlie. Aku nak pesan dia Charlie.
4: Yang pihak mana?
5: Abang tu tujuh puluh macam tahun dia sekaya. Gagai itu rumah besi de Sungai Merah. Gagai mariku de Sriandin. Gagai anak mariku de Semajuang Din. Gagai Sopri de Salin Tempusat Tiwu. Gagai kita enam pintu beje. Main lagu, lagu lagu ngalai de mananya. Lagu baik. Tutup tarik adung melalai nak
0: lagu rani asa tepat wae cale
5: ah dia adung melalai
3: mana
5: dia nyaman lagi biji mana
3: au aman au okey
5: adung melalai
1: nak melancang ke badung melalai
5: au nyaman aja biji au
0: lagi nak insaf sih tadi
1: ngalai ku tai lagi kesan tak melalai.
5: Okey,
0: bye. Banyak lagu semayang tengah hari tu.
3: Pagi tadi sudah semayang. Sudah semayang pagi. Dia tahu ni ngah lagu bukai makin tai. Neflow.
0: Lagi orang kepet kebintanya lagi ringan orang lagi.
3: No, Charlie, no ringan.
0: Okey, Charlie.
4: No, dia ringan. Oh,
3: siapa tadi?
0: Pada, pada pun bintanya.
4: Hari kepet. Alu pada, pada. Dia nuju pada.
3: Aku nak kena mulu. Flow, aku nak kena mulu. Semayang, tapi saya je kau semayang buat tanya madan lah tahu tanya main ke
1: mana berkenaan ke
3: ada berkenaan ke
0: luka yang masa nuju kaban ya pada ada tebayamnya ada
3: tahu enak awak meh sehari tau hari minggu mau ku sehari tau hari minggu ni flow
4: aku main nak nemu kami banget nak nemu ku ya
3: tahu nemu kami sehari tau hari minggu
2: sehingga pengok orang laki nyata pada minggu sehingga lain rundi yang sedang tapi nyerundi yang semiang
6: ya
1: karena ngemak
2: penyemar kita ya dibian
6: salah sekali
0: ya.
3: Nang awak menten ada lagu berserakupnya. Lagu serakup bukai ke pas yang kita ini flow.
4: Iya. Sama serakup.
2: Mayuah lagu kita ini.
3: Oh, mayuah. Tu si tengah lagu hari Karen Libau tu. Nama lagu tu diberi berserakup hati flow. Okay, nemu aku bisa sih dah minta lagu Alex Wan bisa mereka lagu bukai tanya meh lapan bisa minta lagu berserakup terus lagu hari Karen Libau
1: berserakup. Oh, ngamek ke balas tak bana tanya agak berserakup asal ini kan? Incam kan ninganya?
3: Iya. Mat. Ya, ninggal.
0: katindawa ni nga talaga eh.
4: Mata kejahit.

0: Berserakup Ati, bersemai dengan hari kebangsaan.
1: Tahun tu hari kebangsaan keberapa Nen? KBI ya sawa dah.
2: Dek menyawat ke kita eh?
1: Aku nanya kata ke aku menyawat dah.
2: Bak kita nanya soalannya kita ini menyawat.
1: Ya mah besar aku hari patriot nama patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh ni pelaw dah sawat sawat bertanya nak. KBI sawa.
3: Nanti aku nyawat sama belah nyawat mah kita. Eh?
2: Oh.
3: Di sama belah nyawat. Sama belah buat satu dua.
1: Lupa mah memori.
0: Lupa.
1: 69 me tahun tu ika.
3: Nyanya, kau sebut kami tak ada.
0: Hari, ya, hari. Sebut kami.
1: Hari Malaysia deh. Berapa tak tahun dia tak ada?
0: Ya, berapa deh?
3: 63.
1: 63.
3: Muka kami, kami nak ingat.
1: Ya, betul saya. Muka dia rempun nak ingat.
2: Baik sebuan nak kata le,
3: nye. Oh, baik sebuan tu.
1: Nada nada penyerakup sekali nye. Nada umur dia rempun nak keingat.
3: Oh, nak nak penting umur kami nye.
1: Hari Malaysia ni nak penting nye, ibena.
3: Bukan hari Malaysia aku umur kami.
0: Mak pelo dalam mati lewat tu kerubung nye jaw dalam nye ni saya kebenar.
2: Iya, mak mak. Nenang tu raga kita semua sudah tahu lagi MA lagi.
1: Oh, nama kat tutup
2: pada apa? Nah, takut benda awak sampai pun ketiga kita.
0: Apa aku nak datang MA tu lagi nak tutup sekali.
2: Ya, 34 lagi. Sudah bagi pis ya.
3: Okay, 35.
2: Kita sekali tu, nuan mana?
1: Aku asal Raden, kira ke tua memang boleh nenang.
2: Oh.
1: Hari kemarin kau tetenggam kedai tahunnya.
2: Isi yang lemah. Dengan kemarin pula berjaik ke aku.
1: Nasib ni awak sehari tu.
2: Suaya MA benar mak kemarin.
1: Nah dah ya.
2: Saya tahu kan lebih lagu rohani suaya ke ngampun.
3: Pengalian
2: Pak pun menem-menem-menem.
1: Sambut dia telefon dia.
2: Dini no.
1: WhatsApp ke.
2: Nah dah ya. Nanti orang kat telefon ngaku.
0: Ngalim ke dia.
1: Macam pesan ke?
2: Nah dah ya. Besar nadai ni. Ni nama tak terbaca.
3: Pemo de nadai.
1: Memerintah ibak tu.
2: Kumai nan lam linsa ku de. Nguji nyawa tau ka? Uliah kena telefon tau mang telefon kami. Hello. Hello. Nya, nya, ngainya mu de.
1: Ya, kena kena belagu kau nak bater ngai.
2: Nah, tiga
3: MA bill.
2: Au nak bayar bill.
3: MA.
2: Nguje nyawa tau telefon tau. Hello.
4: Hello, selamat malam Nen.
2: Au siapa ngau ku beranau?
4: Oh, Thomas Tanjung tu Nen.
2: Apa hari kapit na?
4: Ya.
2: Au nak minta
1: yo.
2: Au.
4: Oi, mana berita yo? Rindu aku dengan nyawa yo yo.
2: Ya, apa? Nak masuk ni.
1: Bisa tertengam kenian dia yo. GB GB nama baru dia tu.
4: Pian ini. Au ni si nama baru dia.
1: GB
5: GB.
4: Oh. Pia. Nama berita sama, nama berita de Ben.
2: Ne, ne, ada mai de nak sawut orang.
4: Ana kalau nak bunyi de Ben raya ada lah nak de lepas sida biro ni tanya ne.
5: Si gayanya ngelak korindo kita. Maka kita kita nya.
4: Ana ambak lalu suara de bos banana kelalu nyo naren tu bunyi banana dengan aku urut. Merekam si dah now.
1: Aku aja kena tanya layak si dah.
4: Bayar.
1: Aku nanya dia tengah hari tu yo. Bisa nak lengau ke GB dia yo.
4: Bisa yo, bisa.
2: Utau orang, utau orang.
4: Oh dia. Sige, sige mana agak gagap tara utau orang ni. Tapi aku ni nen.
2: Anang ini ini yang utau orang.
4: Kati aku dah tu ujung ni. Tu ujung minggu tu nen.
2: Oh, ujung minggu. Ini yang utau orang dia.
4: Ya kati aku dah.
2: Nyalai tama nyalai.
3: Ini yang utau orang.
4: Sige, utai. Okey, okey. Pianya di tanya ada bos mana. Lepas banyak kita ke pasar, kita ke mana utai orang. Pian aku aku banyak hari minggu. Lepas orang main wad eh.
1: Ya.
4: Lepas banyak kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu, sari tu yuk, sari tu hari minggu.
2: Anak merancang mana, anak merancang mana, ngap Steven.
3: Mata merancang tetap ya, bansanya.
1: Mata, saya memandai barek petarana, kena ni
4: yuk. Ya, sejauh kaya yuk. Sejauh kaya, mungkin kita ibu dunia nyau tau.
1: Pesan yuk, pesan.
4: Siapa, siapa suai dan kemutak lagu lagi?
2: Barang ya. Mana tahu
4: ni? Antek pia, pia deh. Dek lagi you kau. Ah, muda ketua lagu lagi. Ute orang tu lagi.
2: Nya mai deh.
4: Ute orang tu ketik ngau deh. Bla. Saya seko kita DJ dia. Nada nak ute orang seko.
2: Ulah, duiko nada.
4: Berau dia kebisa empat jaluan. Ningala hari pintu lu berapa kaku?
2: Hanahnya
4: berau. Kaku lah.
1: Ya men, ke iklan ke dayo, benar laku itu iko.
4: Sikit kayu, nanti gak wayo.
3: Nanti juga kita.
4: Nanti gak wayo, sikit orang di kucing kita lu iklan ya ada.
1: Pesan ya, nanti siapa pesan ya.
4: Oke. Ngaram kena muta ke kulagu, uti orang gari diin kau. Oke, nanti gak kemega ngagai kita 6 sesen bakas hari itu, hari minggu au. Rino main makuninga kita. Dia saya kebuka depan mata mua dia kita tu. Pihak aku.
1: Nemu mah dengan dia. Tahu.
4: Sikit bukan meyung. Okey. Aku nanti aku buka kagai balaku di berjual apa. Makin dekat dia. Sida ini wad. Aku sida ija. Aku sida balaku buka. Sida niang. Aku nanti aku buka kagai semua balaku di Pulau Pisang Perajang. Nanti aku megang agak bala aku dulu megang terum eh. Bakal. Nanti aku megang agak kaban aku. Banang aku tulis dia. Aku harap kita terpindang ya. Aku ingat aku berpesan kia. Nanti aku megang agak semua bala aku. Sibu dekat pit. Bin dulu dekat nawi. Dekat sebut nama. Bukan besar itu. Aku harap kita mujur semua pengawal megang. Harap kita terpindah dengan lagu Kerputal Kutul lagi. Kita orang sikit berkaya banyak. Nasikit mana, nasikit baju, sikit-sikit. Kita orang tahu. Wow, okey. Nanti aku megang lagi kita semua lah. Awak nak lah ni mu. Imu ke anak lah. Mereka DJ mana. Jangan mat dengan laban si daya. Tidak mahu kuningan dia DJ.
1: Munyi itu tu rumah dia.
4: Ya. Anak pergi ayo.
1: Mana tu rumah dia.
4: Ute. Anak pergi ayo. Nada itu yo. Nada nama-nama tau. Sebagai orang rakyat biasa aja tau. Oh, nanti aku mengangkat orang dia, Ben. Kami ada ketik kita, Ben.
5: Baik, itu nak semuanya, tawan tak?
4: Baik, nak.
2: Jika kau terbang, baru yakin.
4: Anak tu saya, hanya mayu orang itu dah.
3: Kita orang zaman dah, nah.
4: Ya Allah.
1: Lagi, lagi gibi, nabah ke dia, lagi maya, lagi.
4: Okey.
2: Ya, suai,
3: nak berani.
4: Okey, okey lah. Okey, selamat hari minggu nak. Okey tuan, bye.
1: Nada ke kedenian aku macam apa pesan aku ni tau. Jadi kita tutup telefon.
2: Ada gua yang lama tu.
3: Ama
1: dengan pertama. Ama. Ama. Sikit tu saya gua lagi ngora tu wai kawan.
3: Nyebut dari empun.
0: Maknya kedai pelau. Nya berundang kena ada yang kena kedai kena telefon buat isi jalan kena tekan kena. Nya maje munyi
3: begitu.
1: Tau. Tau pesan dari Lundo tau. Bisa diterima hari ini bibi. Bisa nyapa kita di tau. Ngetai ke pesan lelengau. Hari Minggu tau. Ngagai kamam layan tak kasih dah serumah di Lugai din di Miri Kenawi Sibu Lundo ngamega sematan lalu ngena awak tu ya mrei selamat hari melah pinang ngagai Douglas ngau share ke melah pinang de malam sampai ke mujur dalam rumah tangga panjai pegulai lalu Alex data wat nama tu data bina watabarau mana nama itu dari rumah Jones Laja Pentia Baru Inklili. Amre selamat ngalih hari balat jerbu de sekarang ku yang minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bekasi da animit di selulak betung bulan pengerindu di Batu Nia ripin nyandang gau Alex di Biju di betung Wellington Imai Rachel Nob di Simpang Semunjan. Ngau kabar belai kebukai meh nalah baca magang tu Alex ya. Salam Rino, salam sayau, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Kau dia ada steady Alex ya. Atau Juni Ben mereka bisa nyapa itu selamat. Ngalih hari yang genuan balat nama tu jerbu kami sebuan ba Sri Amandi tu kau ya. Oh, terima kasih leban bisa. Nyapa Roy Kuang minat madah di bisik ingat terima kasih Tumas Tanjung bisa ke nyapa dia tu selamat ngalah hari kau ngau dah terima kasih bisa nyapa dia tu Flora Daily mega bisiknya pare itu minta tebah ke lagu Ari Florence Hike kau antara tua kena berina sa sebilik ngau kaban spia kening ke radio dia tahu Arab ke pengawal kita diurus serta mega lancar magang ko ya jadi ke sekali itu ngatai ke lagu ke bisa udah dipinta balap ning atau minggu bulannya kemarin itu enggak atau masa ya, lagi sidak kindoknya nabah kenal lagu tu orangnya kami doh ibian terlaban ada tu orangnya biana nabah lagu bukain ujuran kemelah pindah ada malam harap ke datai ketuai

0: Ya, lagu hari kami 2GB kenang natai ke peminta bala peringat hari. Yeah. Ya.
1: Terima kasih Bana yang we yang ngagai Steven Ngohana dia.
2: Hai Bian.
3: Hai, nama Tai.
2: Tua macam Bian.
3: Okey. Bala peninga ke dekat telefon ngagai Hana, kabar nang ya 083 3254 36 3254 36. Aku nyaw medak tadi anah berkawal ngau IPU kita ini nyaw nama terlimpang mimir tu nikes nike tu 241 semangga. Serikai ngau bintulu. Serikai ngau sibu pan 199 191 apa?
1: Berkening kucing
3: tu. Kucing ni buah lagi segi tiga hazard des
2: kau ya. Limbang itu nyaw
0: merah ni ben.
2: Nada nanti pengerai di limbang tu 107 dah nike ya. Nike 10.
0: Nah oleh ngata lomba regata bukannya.
3: Amai. Okey, kita berkongsi ke pesan dari bola peninga ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawas selama hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai sida Julia, sida ini Baldwin di Nengasan undup Sri Aman ke Catherine Robin. Serta nuju semua balakaban Facebook yang kengelala pesan Arab ke semua gerai nyaga pengerai mekita bak musim yang ke benong sebuan tu ke Catherine Robin. Lalu tu Amanda Larry selama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Florence High kawal antara tua dikena merindang semua balabakiah muabok WhatsApp ngau semua yang kengelala peninga YFM semua di Serata Sarawak selamat ujung minggu. Selamat Hari Merdeka. Jeffrey Jeff Batukawah Kucing, selamat ngalih hari. Selamat bertugas di Konti. Minta tebah ke lagu Lelengau ke Nuan atau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang ngelala kaban Facebook semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station pihak megak ngagai Nuan ke Jeffrey Jeff serta ngagai Lema Thomas nama berita kaban ku ya. Pesan harap ke semua kita yang kena pesan kakunya. Dalam pengelantang alih hari itu, mujur dalam semua pengawal. Terima kasih alamak udah maca pesan. Bisik mudah nuan live ko Jeffrey Jeff. Hanah ngau Flora Jeff. Nanti nuan kamu dah ya. Bisik live dua ya bak titi. Dua kali ngelaku ku dek. Okay.
2: Terima kasih Ben.
3: Harus telefon 083-3254-36 3254-36. Berdua bisa itu anak? Macam pesan dulu.
2: Tu hari Gwen Jerry sama tengah hari DJ Salam Hari Bintulu DJ boleh mutar ke lagu Gwen Sago Baku ya. Tu hari JSLD 96 minta putar ke lagu Meligai Pengerindu tu bala kebisik mansa kita buat TikTok tu nah. Nah tu dengan hari itu tarik mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ Serito. Minat sebuah nebat sibu tu majak balat ke ya. Tadi 190 baca IP, bacaan IPU ke ya. Dia tu tadi hari Felika. Halo, ketu dulu Serito. Pergilah baru nurun gawak ke ya. Masang lah dia tu benua manduak sup manduak tuai ke akai. Lawa, tidak manduak manduak sup manduak tuai. Hari Minggu. Benar mana lagi? Ngerawas ya, ngeringkan. Atau hari Michael Max masang lagu Merampau dari Alex One ke ya, Ben? Barang kiam lagi. Tu terakhir aku telefon Julai Cundi hari bawah dalat ya, mayan dalat mayan lagu tai orang out DJ ke lama yang minta DJ Kana nadai DJ Kana kan DJ Bana kini luar minta tadi. Tu hari nama tu aku hari nak mudah nadai makai nama tu Ari Branson
3: nama hari ini apa tuat?
2: Dia lapannya apa tuat? Ngeringke dia
3: abas punya siapa mpuk kaban
2: nak nama Branson kaya kaban mana nen?
1: Mpuk kaban ku nak makai nama hari ku kaya-kaya macam big size macam aku kaban mana
4: nanti bakal kaban kaban ku nen setiap sejam semuanya kau
1: mau.
4: Ya pelau.
2: Ya. Oh, tu hari James ayau sempat tengah hari DJ ya, sempat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu hari Douglas di Jayau Induk Celuam ke. Kena mainan terimpu, ngai bela kaban ke mesin rintai itu, nama berita kita kaban, ya. Terima kasih DJ. Okay, bye bye ke. Panas hari menua di Kenawit, ya. Induk Kenawit, mesti nyapa kita. Atau hari Jessica Beritan, hello DJ Kiu Tana sama tengah hari serta sama berjalan ke pengawal Bujo Minggu, gaya hari di bau di tu agi bersebun, me DJ. Ya. Buat lagu permintaan transition minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Ari penanyi Penny McLean dikenal mendang sida sebilia sida mipar sida menantu anak na sida indai bia sida tunggal sida isan admin PWI serta grup anak bapantuan grup CK grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Abisnya nyapa kita itu mega Syasha Amanda abisnya nyapa kita itu sida nas Cek Brie

0: sila terpindah. Andi J serta tucum-tucum selalu. Ya, ya, terima kasih. Lalu, piham kasih lah Corey Nothing. Tu, sama belah. Saya minta lagu kesama. Lawan Tertua, Clara Rose, Frederick Ryan, hari Carl Wendy, Roy Kua. Ngau mega tu hari Mary Jalo Jo. Sawat, hello DJ Hana. Sawat ngali hari, hari Suang. Balat amat hari bersebun. Minta memutar ke lagu Sanggup Aku. Ditujukan agak Grace, Adam, Ara, Elin, kalau boleh kapan kebukai, Mary Ubun Martin, Isan, Serikai, Bala Isan di Sebangke, pandai lubuk tentu, pesan harap ke kita sama Black Gerai. Ya, tadi Ben, bisa gerintai ke komen saya tadi.
1: Oh, harus telefon, berdua bisik tu, nah. Aku nampung baru pengawak, kunci ke pesan bukai, Arif Ninga. Sikot tu, Richa Unwop, selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan. Minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi. Diau ketegal sayau kena merindang kawan Facebook. Ngau semua balap nunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau. Ingat ke panduak Rica-Rica. Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya. Selamat berjalan ke pengawal ke kita enam. Salam mari limbang dituju ke ngagai semua. Ya kenglala minta tebah ke lagu Ari Remjana. Dalih ke pulai. Kena merindang dari empu nak tinggal muka emak ya. Jang ya di Sabah Din. Edwin, Bak Negeri Sembilan, Stanley, Anthony. Bak Thailand, Christina Anthony, Pia Muka Juana, Bak Paris. Elizabeth Chuang, Ngau Lili, Bak Pahang, Mariana, Bak Hospital Kedah, tuan rumah Clarence Midan, Bak Pakan, Wati, Koni, Bak Melaka, Jakob Pesan, Arab Kesduai, Anang Boy Batu, ngau kami delimbang dito, kelebih lagi ngagai orang ke di Kesayau, ngarap kia bisik ninga, ngau Jakob Pesan, selamat bujur buat semua pengawak, terperindang magang, kita ngalih hari itu, ninga kesidak, 6 stesen ku ya, salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Hari Limbang. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratua. Kami di Seratua tengah hari itu panas. Seminat ngatai kesalam ngagai semua peninggal ke bisik mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 stesen YFM. Lalu sebenarnya ngatai ke lagu yang ke dipinta kita. Bisik yang ke bisik minta lagu. Ke sekali itu berkunci ke pesan hari awal anak Panji. Minta non masang ke lagu hari Linda. Selamat ngalih hari nyajak DJ. Kau awa anak Panji. Ngambil kangau dulu. 083-325-436. 083-325-436. Halo, siapa tu?
2: Selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari, siapa tu?
2: Julai. Hari nengah bawah. Uyak Dalat.
1: Dalat. Nama berita orang Dalat, sorry tu.
2: Mana hari tapi jerbu kak bisi-bisi.
1: Ya bisi. Nama pengawak di rumah?
2: Nada pengawak tu baru dah orang tahu lihat.
1: Oh pihak nah. Cukup san tuju kai.
2: Okay. Cukup san tu dituju kai sedarta di kuti yang dia tidak lihat di kuti yang gak saya peringki tidak ali tidak dimbak semua sedar tu di kuti yang lalu saya rimu semua saya datuk di Cibu dia gak dia tu hari satu buat saya pulai ke ladang nak tinggal ke kita untuk saya untuk mit jiksin dia ke kerja dia kemanya ke dia tu nah. Lalu nak tinggal aku ke semua bala ni dengan bawah situ bubur bawah celur nanti nak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro gak nanti kira sama dengan program tu selamat hari merdeka gak kita kada tai tu hari merdeka ya meh
1: ya betul
2: lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia gak semua ke bisi dengan program tu meh lalu ngasuh nuan main siti siapa kita akan main lagu lagi meh atau dorok ngerindu ngau utai orang lagi dah bisi pesan dari anak dari Limbang
1: nama aku anak
2: Aku nama dah ke lagu aja nggak so main lagu teh orang.
1: Dia pesan ke ya?
0: Bisa dah baca tadi. Oh. Pesan betitok kata dia.
3: Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey.

0: Anda di mana Maka? Untuk dari
1: semua.
2: Oh.
1: Okey. Oh, najam.
2: Oh, terima kasih Julai.
1: Okey, sama.
2: Okey, meninggal Bokai. Kira-kira apa pesan ngagai YFM Sediaman? 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo.
2: Siapa tau?
3: Selamat hari.
2: Selamat ngalih hari.
3: Siapa tau? Siapa tau? Ibn.
2: Oh, Ibn. Tau siapa dah?
3: Ya, memang boleh tahu Ibn tengah.
2: Oh, mana? Tau siapa?
3: Nah, tau hari-hari si Bodo, Kak. Pesan tau.
2: Mbak, siapa dengar? Siapa nama dek?
3: Aku. Itu, Tambul tapi je tu.
2: Tambul?
3: Hari Sibu.
2: Ini Sibu dia?
3: Jalan ya, Batu 16.
2: Oh, di pasar. Okay, nyen.
3: Nak jauh dari pasar
2: Oh, nak jauh dari pasar. Okay.
3: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari itu.
2: Makin malas sebuah
3: dari tadiannya. Rumah kami itu.
2: Oh. Okay, terus ke pesan.
3: Pesan.
2: Nak jauh lagi. Dari jauh lagi radionya. Mari kita pesan lagi.
3: Okay.
2: Ngagai
3: kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu. Pulai ngagai tengkau babi. Lalu ke kebun. Balak dah jerbu tu.
2: Oh.
3: Dah nurun tadi ni kek baru ke atas.
2: Oh. Dia di atas. Sangkar babi tadi di ni dah.
3: Nak mayang babi dah. Bisa ikan nanti ada beranak. Bisa.
2: Oh.
4: Babi tadi. Tujung bukit babi tadi. Tadi
3: kami nak main mata lah, naik ke orang ninga lagi, nak itu lah.
2: Ninga ni tuan.
4: Terus pesan tuan.
2: Terus ke?
3: Pesan, okay. Kami di Kuching dia balaku ke Kuching waktu tiga semua dia lalu terkawa. Nalai sebut nama dia stampian, pegrip rantan tuan, okay ikan telah, ya mah. Dengan okay balaku dari itu, enggak di Johor dia Johor baru. Di Selangor, di Lebuan, entah tidak dipisih dengan radio mah. Tawau Sabah, nggak demiri, balap tunggal aku, tim tulu tidak ada, tidak main. Agai itu nya agai lah. DJ keyword di tulu nya.
2: Tulu? Oh, iya. Siapa nama ya?
3: Ya mas, ni apa sebut nama?
2: Ini sebut nama? Oh, sebut dah.
3: Nggak main hati ya? DJ semua DJ lah kita dia harap banyak lama tingkat lama laki dah.
2: Oh, terima kasih ya.
3: Selamat 7 minggu ke kita sama hari-hari. Oh, jimat kuai lagi belanda debu tu. Kau malu data bukit tu kau muda aku tadi kurangnya pagi tadi lemah itu balak memang pada aku laba ke kereta ada baru lah balak sebun tu.
2: Oh.
3: Namu bapa anda ni penguat ya lah.
2: Penguat ni.
5: Okay, boleh ke lain bukit dia apa enggak?
3: Pihak-pihak na.
5: Oh, lain kuat
3: gaya. Dia kadang ada baruah lagi. Putus ya.
5: Aman
3: ya. Ya, muda kereta ada baruah dia.
2: Oh, muda kereta.
3: Oh, datas di situ.
2: Oh. Terima kasih, Hao.
3: Okay lah. Terima kasih ya. Mempanjain lagi. Lalu balap ninggal-ninggal lagi. Nanya main ya. Terima kasih ada sama hujung minggu kita. 6 season lah. Okay lah. Bye.
2: Okay, bye.
4: Bye.
5: Orang kepujinya gagal gati dah.
2: Oh, kena deh. Tiba makai ya, rumah itu.
4: Anak jilis.
2: Udah kenyang.
4: Anak
5: jilis. Kok surai flow? Jilis lah. Sama gagal, nah ibn sawam gagal. Ini gak kabar dipuji orang.
4: Ngemau sih anak tinggal.
2: Perinan dulu kita, yuk. Merinan mula peninggal. Lagu dari Sylvia Banyi, Diau Ketegal Sayau, nah.

0: Lagu dari Sylvia Baji kini kumai diau ketegal sayau.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Sayau windownya.
1: Okay, terima kasih ngah kita sebuat ke udah mulai ngau balap ringa bawa ngelat ngari dah dah sampai pejuang kita kak pengai berserara me.
0: Au.
1: Okay, Ibian
3: jak. Biasa.
1: Ibian jakok ke penduduk dari kita Sriaman.
0: Okey, selamat hujung minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergilah. Nah, ya, kami pemisi itu dengan kawan kita. Oh. Selamat hari bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okey. Okey, nyak terdari bian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okey, terima kasih dengan semua. Lalu, meri selamat belalak meh, Mbak. Hari minggu tau. Bertemu hari kebukaan eh. Okey, bye-bye semua.
1: Okey, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih Nen. Apa yang megah ni aku buka selama terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke diri mpo apa yang megah terus ngemerat untuk terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngau pengurus hati lebih lagi banyak kita sama dari bangsa lagi semua kita merdeka merdeka merdeka menyiko ibian tadi jadi nyajar aku ku mementas darah badas darah bagas darah baja imunikun tucum pendiau nya sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mengasuh kita merampau lelengau
1: ini batu orang
4: batu apa pernah.
3: Okay, batu ningan cuma orang
1: kemudian balak lah
3: lepas jerbu bat jerbu cuma
4: atau tengah pihak sama belak ya kita ke batu tadi kita kuda tua tadi ngirup air memayuah air amair wah anak ngirup air bukai anak ngirup air manis anak ngirup air anak ngirup ngirup air kupai ngirup air amai nak kebenaran ya kita gerai belama.
1: Okay,
4: aja Janen.
1: Ya, terima kasih nah, Bana.
5: Terima kasih Gaby. Selamat Hari Bangsa, ngagai semua bala peringah. Jadi selamat bala bau ujung minggu tu lepegi lapan hari diau. Taniah mengagai orang kegawa pegi lah dah.
1: Ya, mar, rek, rek ya kuya mar. Ini aja mar. Mar.
6: Aau, nyata lah kita.
1: Rajin.
2: Aau, nya rajin. Napa kemirinya,
1: nah? Aau.
6: Aau.
5: Ya, hari satu pegi lah. Dengan nyade ke kami ngerampas hari satu.
2: Nuruan kupis.
6: Bisa, memang ya. Sige bertanya, mempengi jawab.
2: Nak belama hari satu hari besar ni mar.
6: Nak belama.
5: Kami gagal, kami gawa hari besar je dah.
4: Oh, kita pampek.
6: Au.
2: Aunya kebuah ni.
6: Aman ni flow nak aku nemu tadi.
2: Au nak turun yang kenyang.
6: Au nen.
5: Ya rumia badan kaban nak badas dan ya.
6: Dia cukup jan tau.
1: Ya jangan nama
5: Menteri besarnya sudah sudah kan masuk.
1: Okey, menteri besar kan masuk ke dewannya. Okey, terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis tau dengan mana tau menuju mana tu bapakku.
5: Pantuannya.
1: Dengan tau ali ali Elis Girang tau. Ya selamat tengah hari ku ya. Minta sebuah ke lagu menuju ngagai brother mana. Terkenyit bertemu brother Bana ngewanak bujang ya di Melehah Kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Hagi sigat tuai brother Bana. Semina padang bilunnya majak luas.
6: Nemu kau nya ka de highlight nen tadi.
1: Nya tadi Elin kira kaku nya Elin kira ngau.
5: Sebut ingat ke pada bilurnya.
2: Sigat na tuai bise.
1: Tersebut pada bilur lalu labu. Kita nya saham.
6: Ini kai nuruan kan ka tangke ga bilur.
2: Menjunam menjunam.
1: Okey.
4: Kali ini yang sudah jarak.
5: Patut bersyukur me dah bise pada bilur patut bersyukur ba je kapan si orang-orang laki ke pemadu mentas dah ya ke pemadu minta orang ke kurang buahnya
2: lemah si buah muji diri maya orang agak pansianya
5: orang kalah soalnya orang laki ke mentasnya
1: pada tujuan sem ngau kulitau pada re tujuan sem
4: malah sok pelak di sem
1: sokong kalah sok di sem antara suadana
2: Terima kasih aja pada kesemau. Ya. Terima
1: kasih. Udah tau lagi sudah ya sebuat MA Sam lagi dekat mulai ngau kita bab 34 Selanyawa ngau kami sebuat nyurut kelirai. Bye bye ngau kita sebuat lagu kependuri.
3: Bye.
1: Lagu kependuri hari Gwen.
3: Asal kaget kak, aku mai kumpai cukup jam.
1: Udah nyumbang. Lagi aku ke 4 kita lagi.
2: Amatin.

Hari Abang Kaya ya, besi undang selepas batu omai jam kita pukul 3.7 minit ngali hari. Tadi peninggal kita baru dah mendiang ke atau ke Begulai ba, antara stesen apa Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta ya. Jadi ba jam ke sekali tu kita Begulai ngau aku Sam. Ba awak rentak ngali hari Minggu ke Sarito 30 hari bulan 8 2026. Terima kasih kita ke Agis Gulai Sejarah dengan kami di YFM. Kalau sebarang maya udah terlegi peningah, kita dekat ninga ke Jakut atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar Menua Malaysia ya, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berserimai ngau hari kebangsaan. Lalu nangkan kenyak lagi kita boleh mendiang ke program 34 Asra Nyawa Nemban Badan live hari Konti YFM. Kalau kita dekat ninggal ke Randau Begulai ngau penyanyi kita Rudy Peter bak program 34 ngali hari itu lagi ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Jakut atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar. Kita berperinan dulu ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku atau lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Sosial Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan,
Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termaterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis, yang berlaku juga kerana
kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikuti lih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua,
Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu, sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan pemegang kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita

Bagaimana mau memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana datang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat.

faham. Rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima,
Kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika.
anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu. Dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Semulai Senyalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepenglamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri music Penglandia jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat
1: Ia berjam kedua rentak ngali hari, okay, di konti nambung penuduk DJ Sam kita tadi yang kau program 34 Seranyawa Nemban Baadat, okay, bakal selama program dikeluarkan maya ujung minggu hari 6 gau hari Minggu. Nanti dunda ia pukul 3 tadi tang kita beri awak dari pengawak ke diatur nyerumbak kita ke ngintu bulan kebangsaan atau ke hari merdeka. Malam tu lagi malam mantar atau ke ambang kemerdekaan. Okey. Ujung minggu nintiang bulan tentu ya program kita 34 Seranyawa beri peluang ngagai industri kreatif kita di Malaysia mai cerita senentang ACSJ ngagai peninga manyuh minggunya kemari kita sudah bergulai ngau Diana Shini, okey, semifinalis kita ngau finalis ACSJ ke 9 sari tu mega senindia bandar kami sebuat oleh nangkap siko mega kaban kita ke udah ngau kita berami ba ACSJ ke 9 semifinalis kita di konti ngau aku Rudy Peter siko mega kaban kita ke udah ngau masuk ba edisi ke 7 sebab okey selamat datang ngagai nuanto Cikgu.
2: Ya, terima kasih DJ. DJ Matt.
1: Ya, kapan tak ngangawi cikgu, laban orang tersibak sikit ya cikgu. Okey, laban dia ke udah ngau kita dalam program 34 Seranyawa kira ke ngelalu ke penatai nuan. Engka sekedarnya udah ngelala Rudy Peter. Keduanya bedah ngelala siapa Rudy Peter ke bendara yang injau nuan kira ke badah ke dirimpu dulu.
2: Okey, terima kasih DJ Matt. Rek sama lemai semua pendengar YFM Iban di Selampur Benua Sarawak kau dini-dini alai muka kita diau selamat ngali hari ke selamat lemai lah
1: ngali hari tau
2: selamat ngali hari lah ok ngagai siapa ngagai semua pendengar tek bedau ngelalos tek kalau dengar nama Rudy Peter pelati asal aku tu hari ingkelili Seri Aman dahnya besai bak menua kucing adat aku tu mayu punya korang mayu halai tanya tu DJ mayu halai dia dah yeah. Ada bak Melaka dahnya hari primary ngagai secondary dahnya pulai ke kucing dahnya pulai ke ngelili hari ngelili dahnya habis form 6 semua pulai ke kucing baru so dahnya memang lama masa aku nang dia buat kucing lari sobat lah.
1: Okey. Tu kira ke nanya nuan tu Rudy Peter, cikgu. Kemaya keterubahaya nuan nemu diri tu bisi pengelandia belagu lalu tahun keterubahaya nuan berengkah jadi penyanyi.
2: Belagu ne?
1: Oh, singat nuan lah. Awak.
2: Belagu dalam jamban. Okey. Aku sebab kebenar ya. Ngagai siapa bala kaban ku dah ngelala aku hari hari sebab senang-senang udah rindu ke pengawak belagu tu hari tahun 4. Aku nak nemu diri pun nemu belagu ke benar ya. Tang bisi bala cikgu sebab milih orang belagu tahun 4 nah. Okey, kita belagu. Kita ngigah pilih-pilih-pilih jojo aku ngau orang tanding.
1: Iya. Yeah.
2: Ngorob lagu mainnya Bintang Kecil tahun bila aku nak ingat tapi tahun 4 mainnya Mujur Boleh Nombor 1 mainnya hanya ambil terubah aku hanya saya ku wakil zone mainnya dahnya aku masuk adanya 5 penggau adanya 6 penggau sampai ke sekolah menengah sampai ke peket-peket bukanya lah tapi terubah aku orang aku nemu aku nyawa aku uleh dan juang. Oh. Tak aku nak lembu nak kelak madah nyawa dari mana lah. Tang punya kurang mungkin tinggal malam jadi balayak mana lah. Ngau rumah peket kalau bujur boleh nombor ke banyak lagi permeri lah banyak.
1: Iya, okey. Dalam saya ingat Rudy Peter lah tahun keterubah Nuan Berengkah jadi penyanyi. Ngau lagu single keterubah di pansur ke tahun bila?
2: Keterubah aku sebab mempunyai kurang ngelamak kediri dalam industri muzik Iban secara profesional lah. Ngau lagu Kelalu Dalam.
1: Iya.
2: Lagunya sebab di Tengkebang Cikgu Mitus Mambang ngau menyadi ya Jesli Jabo lah kena ke tahun 2000. So dalam bulan 7 berkenyak lah aku kemudian dah terima lagunya Ridwa ya. So rekod semua dah rekod dah temu dah ambil file masuk dalam melodi semua dah file. Lirik semua dah hafal, recording, rilis bulan 11 tahun 2020. Salah tadi nah. Lagu. Tahun 2020 sebenarnya lirik lagunya di Tengkebang semua.
1: Lagu Kelalu Dalam nah.
2: Kelalu Dalam. Dan okay. Yang rilis dalam bulan 11 lah.
1: Iya.
2: So, kenyapnya
1: nak dalam, aku nyedang. Iya, dalam tiap perwak kita tentu mesti orang ke jadi orang ke nyukung kita di belakang banuan pun ke jadi penyanyi tu siapa ke menyukung nuan lah. Mari perancang ngagai nuan tu.
2: Okey, semestinya hari family aku kumpul lah, hari bini kaban dah ngemandar ke kita berlagu lah. Kami lisir munyi kepala kaban sekadar. Yeah. Okey, serta Eka Mayu lagi merangsang aku hanya bala peminat lagu Iban lah. Eka bawa lagu peminat radio Mayu sebenarnya. Tidak yang Mayu mantuk kita minta lagu bawa YFM. Udahnya bila peminat-peminat ikan nak dengar radio, ikan mendak YouTube, maka dia tu aku mendak tajapan lagu Kelalu Dalamnya nak udah lama. Udah lama di pansur kaku tahun 2020 lah. Tang lagunya mengkang ditebah, tidak dimain tidak ya bah platform YouTube dalam 2000 tontonan sehari. Jadi bah aku lah. Aku berbangga bisa sikit apa ketika kita nyebutnya nah lagu itu cukup mana di Tengkebang penyanyi komposer terbilang lah nyali tanya tadi di kumbaya orang masterpiece lah ataupun lagu nostalgia
1: iya laban lagunya kira kira nyentuh dia tu nyagi lekat ba jiwa sedak deh
2: ya betul
1: nyenggam siku peminat nuan ba desa ilmu dia Mr. Atta mendong mending ke
2: program tua thank you Mr.
1: Atta sikit lagu favorite dia dengar yang ini hari dalam kereta okey. Laban tuan tu siku dalam industri muzik kita Iban pemga siku tuan siku orang ke gawak ba upis pelajar ne. Bakni tuan tu bagi masa antara pemerintang ngau penguat tuan pu tu.
2: Okey, ba aku tu bagi aku lah dua tanggungjawab ti berbeza lah. Okey, siti kerja perintah nah. Siti lagi kerja ukai perintah nah. So komitmen dia tadi memang memang nak sama punya kurang. Jadi bila kita ke gawak perintah tu tadi mayu tanya kita kena jadi ke jadi ke penghidup kita lah.
1: Ya.
2: Ika jadi ke gaji bulan kita lah. So
1: pengawal hakiki
2: pengawal kita. Pengawal hakiki kita dalam jaku Melayu lah.
1: Ya.
2: So dalam kita ke belagu tu tadi bakal aku tajak aku gawak perintah contoh ya. Habis saya tanggungjawab hakiki. Okey. Tapi aku ngau nak uliah lah bagi masa aku nyemak aku bisa diberi orang peluang merindang.
1: Ya.
2: Tanya tadi sebenarnya pasti ke Datuk ngau betul lah. Leban ngai ke kelas ngai jadual kita ke kadang-kadang kita perintah tu pegawai hari enam hari minggu penurunan kadang-kadang lah. Jadi nanti betul-betul bisa awak antari baru kita uliah. Belagu kenyak lah merindang bala
1: iya laban nuan ke gawak bau pis pelajar ke kadang kita nyau traveling meeting bak luar kawasan
2: betul
1: ok tu nanya nuan kira ke siapa bagi penyanyi kita Iban ke diambil nuan jadi ke contoh lah perancang
2: jadi contoh lah
1: antara artis kita Iban nanti bisa
2: sebenarnya aku mayu bangga dengan ngau penyanyi-penyanyi kita Iban lah.
1: Iya.
2: Nak ngira kelama ngau ke baru lah. Ke baru detok pun mendak lah. Kita sebenarnya kita sebenarnya berarti ke kelama ataupun ya kau dah bisik. Tapi kebenarnya orang kebenar recording balas TikTok sebelah media sosial sidak ya sebenarnya mayuh bakat. Kebenar di ketengahkan. Nanti nyoba ya dikira dari segi pengetahuan sidak ya. Lama dalam industri muzik kita iban aku rindu ke diriku penyanyi kita iban lah. Siko Indro Sengalai.
1: Iya.
2: Siko ada lagi Johnny Aman. Abang Johnny Aman tenang sampai datuk pun ya lagi ulih lagu kurindu benda ya.
1: Iya.
2: Tapi intinya mak aku ditanya orang, aku nang angkat ari lagu Andrew Sengalai lah. sampai ke situ.
1: Iya.
2: Habis itu bala orang pada saya lumur dia berbuat ngaku lagu gak lain.
1: Okey. Itu tadi tu ada kenal tentang lagu Kelalu Dalam nih. Single ke Terubah ya hari Nuan. Itu kira ke berapa titik dah lagu ke dikeluar ke?
2: Lagu
1: nak bisi projek dia baru nangkan kata.
2: Aku bisi duit lagu. Nak kata itu lagu aku bisi 6 titik lagu. 6 titik jana. 6 saya ko.
1: Iya.
2: So by next week aku bisa ngajuang sitik lagi lagu tajuk ya 7 bulan 7 malam tang lirik berdau temu lah nanti datang rilis silo lah
1: ya kesia dulu lah
2: kesia dulu dan sitik lagi lagu yang tadi dia cenggebang sikut lagi komposa cegu sebenarnya cegu Lauren Sikai hari song lah hari sikut hari pengajar buat song lah. Kita ada lagu dari Becus Mambang, lagunya lagi dirahsiakan dulu. Tapi dah bisa. Kemungkinan besar akan rilis tahun depan. So nanti nyemaknya keluar dalam tahun depan 9 titik lagu lah.
1: Okey. Peningkat manyuah ke benda-benda tua live FB YFM Iban ngau channel YouTube kita YFM Iban official engkau kita mesti tanya ngagai Cikgu Rudy Peter kita senentang pengawak ia ke dalam industri muzik kita Iban atau nanya lagi kami dua yang uji nyawut dalam awak kita 34 seranyawan nemban badan Rudy Peter nyasikori finalis kita semi finalis kita ACSJ ke 9 engkau kalau mengga ayan maya anugerah ke diatur enya ACSJ edisi ke-7 sebab nah. Okey, tadi Nuan sudah kenang tentang projek lagu baru. Dua titik tu cikgu. Tu nanya Nuan, buah Nuan ke maksud ke siti-siti lagu single, lagunya data dari peminta Nuan atau ke penekebang lagunya tadi, mari lagunya ngagai Nuan. Ah, sanok dia main lagu tu. Bekeninya cikgu. Ba Nuan pula.
2: Ba aku depends. Leban ba aku lah yang paling penting ya karakter lagu aja. Karakter lagu means baka lirik yang mana dan melodi yang mana so tapi bak aku lah nanti baka lagu kelalu dalam lah lagu first ke terubah lah lagu ke terubah aku sebab lagunya nang tajuk yang nang aku ngiga udah uji di karang kami sebab dah cikgu Jim Indro Janggi dengan cikgu Presley banyak berdua pencet lah. Uji draft lagunya tang nak temu. So tiga hari kami berundang ke bukan ni cara ngagak lagu tu. Jujung kontak kau cikgu Mecus Mambang ko sebab. Minta tolong ya ngagak lagunya ke aku lah. Ngau tajuk lagu Kelalu Dalam.
1: Nembuk ke projeknya.
2: Kelalu Dalamnya aku pernah nemu.
1: Nembuk ke projeknya ni.
2: Tapi ceritanya sebenarnya aku madah ngaya lah. Tapi bak aku lah. Komposer tenang cukup pandai lah. Bagi aku dah cukup kreatif ya cukup. Budak jiwa ya sebagai komposer yang nak bisik. Bekas sudah cikgu Mecus Semambang.
1: Iya.
2: So, nak boleh tiga hari saya ya. Mulai ke lagunya baru ngagak aku. Ngau lirik, ngau melodi, ngau susunan semualah. Kenyak lah. Pagi aku nak ada milih sama ada tajuk lagu yang tadi ditentu ke tidak ya. Tahu ke enggak? Yang paling penting buat aku melodi yang kuat, lirik ya pun mana. Nak sebarang lah punya.
1: Iya, buat peningga buka yang kasih dak ya bedau ninga atau ke bedau medak lagu ja buat YouTube atau lawak dia tu gigak kita lagu Kelalu Dalam.
2: Kelalu Dalam.
1: Laban nakak ke dia tu, sehari itu dah 30 hari bulan 8 2026 lagunya muka pangkak ya gig Kelalu Dalam ngagai ninga kita. Ngagai sidak ku dah kalah ninga lah.
2: Betul.
1: Okey, kita kesi tanya terima kasih muka ya kesi nyapa baruai komen kita di FB YFM Iban lagi tua nampung baru randau tua baru ingat ke dua tu cikgu kita enggau menggal dulu enggau promo tu dulu.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, 34 Seranyawa Nemban Baadan hingga biasa itu live di Konti YFM Iban. Jam kita 4.19 minit lemai hari Iban Konti temui hingga biasa minggu tu ianya Rudy Peter. Okey, tampuan baru randau tu atau ni pengajar.
2: Okey.
1: Udah tembu ACSJ ke 7 subak ni laban nuan kalayan bak pentasnya subak. Nama ke manyuh merangsang nuan nyentuk ke nuan tadi mujur nyabuang dua itik lagu bak pentas semifinal SCSJ ke 9 dia tu kita bak Selangau beda lama tu tadi.
2: Oh, okay, thank you. Nanti kita ingat ke tahun 2023 aku kalau lagu kelulu dalam tu sebab lah kalau engkau berpikir SCSJ ke 7 final lah tang nak mujur boleh penduduk lah nah. Bisik kadang-kadang bak aku lah ban nyak ketelubah fan anugerah win or lose nyak bagi aku adat dah bertanding lah.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi nak mudah nanti nyaman dah minat punya kalau dalam seni tu nang nadai jaku Allah menang lah.
1: Iya.
2: Yeah. But very universal setiap ikut orang bisik pandangan masing-masing. Mm-hmm. Tambah aku nanti kita sudah layak masuk ngagai certificate anugerahnya pendah salah satu bonus. Laban dalam industri muzik Iban tu, mayuh penyanyi, mayuh buka lagu ke mana-mana tang peluang tidak nadai datai buat tikas final atau ke semifinal SSJ. Laban kaya setiap perkara tim mudah, masuk lagu ngagai radio nah.
1: Yeah.
2: Terus masuk ngagai final atau ke semifinal. Nak, ya, kenyak. Laban yang melalui mayuh prosedur, ya perlu lulus tapisan dulu.
1: Mm-mm.
2: Dan ya perlu dipilih sidak PPLTI ke ataupun dia yeah. Pilih sidak SSJ pun perlu nentu ke lagunya layak masuk angkat carta kena udahnya minat peminat kita bisi kena ngundi lagunya.
1: Betul.
2: Dalam anugerahna carta sepajora udahnya tadi lagunya ditapis baru ke dalam semifinal.
1: Oh.
2: Udah tembus semifinal masuk gagai final. So bagi aku lah SSJ tu ya satu platform mereka cukup meri peluang ruang agai siko-siko penyanyi dah tiba peringkat semifinal ngau final tu dah satu bonus sebenarnya untuk setiap penyanyi termasuknya pandangan aku lah.
1: Oh,
2: menang ngau tak nyanyi
1: terpelang
2: lah yang... yes ukai roti aku dah kalau oh Allah aku tu baru aku berlagu oh enggak jadi makanya jadi aku akan menganggap ke semua tanya tadi salah satu platform yang boleh mengangkat nama siko-siko artis lah termasuk aku umpul lah.
1: Okey, kira ke banuannya lah banu dah nyingkang agai pentas SCSJ semifinal atau ke final nya dah dikumbai tanya siti kemenangan yang besar ti banuan lah nek. Okey, nyamainya kita ya baru dah ngada ke lagu tamak beradio dipilih peninga masuk ke carta nikik ngagai semifinal dan nyak final ukai muntang ne.
2: Ukai muntang.
1: Oh, okey. Tengenang lagu nuan duiti ke de baik maya pentas semifinal tu tadi cikgu. Okey. Boleh kena nuan narang ke bida antara duiti lagunya. Laban duiti lagunya ya mesti cerita yang pu. Nama bida ni berkunci kau peninga kita.
2: Sebenarnya berbeda lah. Aku mereka sama dulu lah.
1: Awak.
2: Lagu sama-sama lagu bertanam bertopik lah.
1: Iya. Yeah.
2: Setiap lagu bungai, setiap lagu lalang. Berdegak lalang lah.
1: Iya. Yeah. Setiapnya okay. Lepas lagu bungai ya tiku nih.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya dua lagu tu sama enggak dari segi maksud.
1: Iya.
2: Yeah. Penyayau pengerindu ngagai orang kedik sayau kita lah.
1: Iya. Yeah.
2: Bekal lakinya sayau kindunya, penyayau bekal induk sayau kelaki lah. Ya sama ngetan ke Kumarino lah. Kayak belayak lah artinya.
1: Iya.
2: Mina beda ya. Beda ya, lagu berdegak berserak lalang tu. Ya mau tu attack, mau tu ya ya jenis yang ya meluah lebih lebih agresif.
1: Oh.
2: Tapi dalam lagu Bengai Hatiku tu ya lebih emosi ya lebih ya menyampaikan lagunya lebih lebih slow lagi lah. Tapi persamaannya juga lagu tu ya sama-sama bisa nike transpose punya kurang.
1: Oh.
2: So dua-dua bisa attack. Mina bisa beza situ tu guna high note ke tinggi nar. Situ tu sedang-sedang lah. So nyari segi yang pun melodi lah, dari segi tune-nya lah, dari segi masuk sama aja, dari segi penghayatan dia pun lebih kurang sama aja untuk tema lagunya, dari segi penyampaian pun sama aja.
1: Kira ke lagu Senentang Penyerindu lah.
2: Yes, exactly.
1: Okay. Wih,
2: cukup rupanya.
1: Okay. Ngenang duit lagu yang tadi, cikgu, laban udah nyingkang ngegai pentas semifinal. Berpekit, enggak nak kawal ya, tang lagunya ndak mujur. Mai nuan ngagai pentas final. Bekeni ya saya batin nuan sekali kan nuan yang tadi kecewa atau ke nengok lah. Baduk enggak orang berpekit tu Datuk kapaknya. Bak nuan pun bekeni.
2: Nanti mesti pekit nanti bekas jemak boleh jadi facilitator lah.
1: Ya.
2: Yeah. Yuri ke nama ke kak aku kau laban dah ada dua kali kecewa dah. Masuk final SCSJ ke tujuh kecewa kan ada boleh nombor lah. Tapi masuk final ke.
1: Yeah.
2: Tapi tu lebih dahsyat gini lah. Bila boleh masuk final, masuk semifinal, eh, bisik ke dalam hati ku, berjakup eh. Takkanlah Siti lagu nak masuk dah.
1: Nak
2: nyangkut ni. Nak masuk ke Siti dah nyangkut dah. Tapi nyalah aku berjakup sebagai seorang penyanyi.
1: Ya.
2: Maybe the way aku berlagu malamnya, aku rasa aku dah agak yang terbaik.
1: Ya.
2: Tapi buat peningat, mungkin tanya bedau nitiah ke tikas ke Kak Sidaya atau ke buat juri ya bisa kriteria pemilihan yang pun so aku hormat keputusan juri tang nak kereta aku nak ada mantul letih lah bagi panjai buku ya
1: betul.
2: Kecuali ditetak orang enggak lagu lagi baru aku baru berlagu tetap menjadi ke perangsang amat laban lagu duit itu terlalu setia aku aku pulai hari selaga dua yang pulai nak kau final
1: ngai tinggal
2: ngai tinggal.
1: Okay, habis mereka orang ke madah dalam komen kita madah ke maya nuan ke belagu berpentas tu tadi sadanya wanda sebakal engkau ke seberapa tu lah ia ke di rekodnya dah. Okay, habis mereka madah ke maya nuan ke berpentas edisi ke tujuh sebab lebih mana lagi nama kini komen nuan cikgu.
2: Okay, but aku tato very subjective.
1: Yeah.
2: Kadang buatnya dalam segi yang kibana subjective. Susah kadai mayo peragam lah. So baka aku lah. Suara tu ya very universal. Bila bapa pendiam sikit ni tadi, yang waktu mana bunyi yang waktu. Bila temu gua sikit ni tadi. Mana penyawa ni? Semua orang juga mana saya ko bela kabar belayan ko bagang. Yeah. Tang, but aku lah. Aku sangat menghormati pandangan orang. Laban ya lah penting punya korang tadi pemilihan lagu yang sesuai lagunya mana melodi yang mana tiwan mana lirik yang mana tapi lagunya tak semestinya ya sesuai ngau kita so nanti kita milih lagu tadi mungkin lagu tadi mana dia dengar lalu kat ambil tu lalu kat di ke lagu ketua lah arti tang bak aku lah mayu lagu mana tang nak semestinya ya, yang ngau aku mungkin terlalu dalam sebab lagunya dah cukup-cukup keman kau suara aku kau gaya aku contohlah tak mungkin lagu belagak seralalang kau lagu Bengai Hati itu tadi mungkin aku nak boleh meri sepenuhnya katakan deliver lagunya ngau nakak uliah lah nakak uliah punya sebenarnya tapi mungkin tanya nak tung keman pendiam-pendiam
1: bedau rezeki lah
2: ya betul.
1: Okay. Nak dengar awak mesti dua lagi lagu dekat Dianjong lah. Ni demu niki baru ngagai pentas semifinal atau ke final kita ilang lah. Kira ke nuan tu dah nyawut tanya kita ke 11 tu cikgu ne. Okay, tu waktu nyingkang ngagai tanya nangka ke tu enti semak lah cikgu boleh ditikal pulai ke baru nama utai ke dekat diubah nuan maya pekit tu tadi bak Selangau.
2: Selangau lah.
1: Nanti ia boleh ditikal ketua pulai baru lah. Aku seringnya nanya yang agak berketuk ke nuan. Nama kak diubah nuan.
2: Aku lagi ingat ke pengalaman aku masa masa SSJ ke 7 sebab. So I did it again sebenarnya dalam message SSJ ke 9 tu. Sebenarnya kita perlu bergerak lah. Nanti ngagai balas finalis judi hari lah. Nang, walaupun orang madah kita tu nadai markah, persembahan nadai markah, gaya nadai markah. Anak mendak bergerak. Anak statik ba siti alai ja. Laban walaupun dia kita nak bergerak. Adakah kita yang tadi boleh menarik hati juri kita dalam. Laban the second time aku ngau orang semifinal tu, aku pun doing the same thing. Aku nak bergerak. Aku cuma berlagu bersih tempat. Mungkin tanya betul bahasa setengah orang. Laban penilaian juri nak sama. Tapi bagi aku lah, utai ke paling kad diubah aku utai ke paling baru. Mungkin aku perlu pengusaha pentas mimet. Udahnya itu, udah kita bergerak mimet kian ke. Nak seperti estetik pasti alai.
1: Laban kadang-kadang nak nemu ba kriteria juri kita ba SCSJ tambah pergi-pergi berlagu bukannya dari segi showmanship nuan, persembahan ga penguasaan pentas nuan, nya sikit bisa dalam markah ne.
2: Siti lagi take ke kadu aku. Aku underestimate. So aku underestimate semifinal lo. Aku sebenarnya dah mayuh baju dikenal beli aku. Asal aku baju aku dekat dikenal aku. Aku dah bisa baju kena semifinal, dah baju kena final pun dah bisa. Frankly speaking, punya terus terang dah lah.
1: Sudah
2: di standby maga. Tapi bila aku ngau semifinal tu, aku menganggap tanya yang macam semifinal aja pun. Yang penting suara, yang penting adalah lagu. Banyak. Tapi sebenarnya tanya tadi silapan besar. Bila saya masuk ke pentas anugerah. Okay, pekit petani yang berlagu. Pekit anugerah. Anugerah carta sapajora. So Miss Anugerah, the way kita bergarik pun mesti ke dia do mana. Aku rasa very simple, berkata je lah aku. Sebenarnya dah very simple, tapi once dah masuk anugerah, maybe the way kita dress ourselves kena mesti ke diubah memang lah. Siti hari, dua itu perkara yang aku belajar hari SSJ aku dah tu lah.
1: Okay. Sepatutnya mesti sesuatu yang wow lah.
2: Okay, kalau engkau ke mayu
1: asas. Tang ya, mesti tanya lah.
2: Mesti lain
1: kenalan lah lagi. Kita.
2: Ya betul.
1: Oh, nemu jaga orang putih. Okay. Tu kira ke ngenang pengalaman tau ke penelbak ke udah di Ulian Nuan Sekumbang ke dua kali dah engau kami tu. Mbak pengawak kita SCSCA. Pengalaman nuan,
2: pengalaman yalah.
1: Kau lihat di kawak nuan, kau udah di pedak nuan.
2: Jadi pengalaman bagi aku lah, masuk ngagai anugerah tu, bak carta, pun udah satu bonus. Masuk terpilih ngagai semifinalnya pun dah satu bonus. Masuk ngagai finalisnya dah satu bonus. Dia menang-menang kira-kira bonus saya lah.
1: Iya.
2: Okay. Pengalaman aku dalam SCSJ kau udah tu, aku sebenarnya mayuh bertemu ngau penyanyi ke bia-bia. Bisa ganggu uncle kan lah. Bukan mawat bertemu aku tu Alex Wan uncle kan. Kawan-kawan apa Alex Wan kawan dah. Bukan sudah apa mawat pun kawan aku. So tidak kena anak ngau ke uncle lagi. Tapi aku mayuh bertemu ngau bala penyanyi ke bia-bia. SSJ aku tujuh. Udahnya SSJ ke 9 tu tadi aku sama agak boleh ngurah kaki bebiak lah. Datang mayuh agak penyanyi yang better adab sinama. Maka sudah Winnie Albert, maka sudah Darah Helena, Depa. Nah orangnya now dah very synonym ngagai industri muzik Iban. So bagi aku lah dah memberi ruang yang cukup besar lah. Ini buah sebut ke pasal popularity. Ini buah sebut ke pasal menyanyi kurang hebat ke nak. Bagi aku bila nuan dah datai batikas nuan lala bala artisnya pula cukup bagi aku.
1: Betul.
2: Lepas lama tu kita mada nak kalau bertemu ngau tiba-tiba oleh tepi jari dah boleh ngiru pagi kena. Ya jalah bagi aku lah.
1: Okey, tu kira ke ba niat nuan pu, okey ba jiwa nuan pu, pelabak ku perjuangan nuan dalam industri muzik kita Iban tu nak ngetu nak kat tu aja. Okey, bisin tak niat hati nuan. Aku mesti kan nyingkang baru ngagai pentas semifinal ngau final SCSJ nangkan ketuk. Banyak nanti nuan.
2: Maka ke di padah aku tadi buku ke ditulis aku ge panjang sebenarnya.
1: Iya.
2: nitih ke lagu ke di karang bala komposer leban baku lah masterpiece ya dulu nang hari komposer ngau melodi dulu.
1: Oh.
2: Leban ti dia udah nak betul kita ke belagu lagi pun tusah. Kadang-kadang komposer ngau orang ngau lagu lirik betulnya mana kadang-kadang penyanyi kita deh. Tapi baku siti masterpiece nya dibentuk oleh tiga itik tu lah. Tiga itik perkara tu.
1: Hari lirik lagu.
2: Hari lirik lagu. Melodi.
1: Melodi ya, music ya. Enggak orang ke main ya, orang ke menyampaikan.
2: Menyampaikan.
1: Cerita dalam lagunya tadi nih.
2: Ya betul.
1: Okey, ni nemu ke tahun dudi tau ke tahun nangkan ketuila dah 2027 tahun baru 2028 ulah nyingkang baru ba pentas.
2: Itu nyemak di munyi kurang tadi. Tiga mak lagi bisik peluang di break nyengkang. Lepas munyi ke kota dia dah. Tapi itu kan mudah-mudah lah.
1: Betul.
2: Lulus tapisan dulu. Masuk
1: dengan masuk carta.
2: Udah jadi undi. Undi.
1: Oh. Nah,
2: betul.
1: Udah nak baru.
2: Tak di undi pun. Tak nak boleh nombor satu pun dah boleh.
1: Ya betul. Dia mesti kan jadi juara. Baru dia boleh baik kita ngagai. Pemilihan lagu ngagai semifinal.
2: Betul.
1: Ngarap ke sida atanya. Meruan nyukung lah undi lah. Okey. Pesan tuan ngagai balas ke dak. Laban di bedak aku baru komen Diana Shini si hai hai badi tu ngagai balas sida ke nyingkang ngagai final SSJ ke 9 tu nama kini pesan ngagai bala-bala sida ke berpikir tu lah 19 12 ikut sida ya.
2: Okey.
1: 12 lagu lah ke di pikir ke.
2: Okey, pesan ku ngagai bala semua finalis sebenarnya aku saya terima kasih ngagai bala finalis lah ke bisi SME finalis harinya ku dah bertemu Mas Langau. Engkau mainnya kita impain tu berkelala, impain tu boleh berandau dengan pangan diri lah. Lepas kita mainnya, ya bertanding-bertanding kan lah. Ya nak bertanding, ya nak bertanding kan. Tapi aku sebenarnya aku bersyukur dah. Boleh bergulai dengan bakal di Indonesia ni, aku dah bergulai dua kali CSJ. 2023, SSJ ke-7 dengan ke-9. So, kena ngagai bala bukai. Pesan aku, ngagai 12 ikut finalis ni tadi. Semoga berjaya. Nadai jakob bukailah. Harap ke bisi rezeki boleh penduduk 1, 2, 3. Ayolah aku nanti bisi hotel bah betul aku datang nyukung kita. Nak ke leto nadai kosong.
1: Iya. Ngenangi gak tumbu nah.
2: Ah betul.
1: Okey. Peninggal manyu kita akan kembali ke dua ya live Rudy Peter ba 34 Seranyawa Nemban ba Adan ungkap ya sehari tu ya. Okey di FB kita ngau ba YouTube channel YFM Iban official. Terima kasih manyu udah tu lagi. Kami dua ya dekat nyingkang ngagai soalan panas tu cikgu.
2: Okey.
1: Kan ada ada hangat lah dalam kontin eh. Okey, kita ya menggal dulu program 34 Seranyawa Neban Badan.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Ba'adan.

0: Andi, terima kasih.
1: Hai Nana Shini.
0: Iya.
1: Kami kata okay, Nana Shini.
0: Iya, okay itu. Okay. Tanya apa Nasa juga?
1: Okay.
0: Maknanya orang madah ke SCSJ itu ukai seminat pakai lagi bantang tundur ngayan ke diri hari ndak dikelala ngagai nyentuk ngagai tika senuan udah dikelala orang. Nama kini komen tuan tu.
1: Bak aku lah. Kita madah tanya tadi. Nak amat. Amat dia.
0: Iya.
1: Bagi aku lah amat lah. Lepang. Bagi aku lah bak aku. SCSJ tu Siti hari alai Siti hari platform mereka boleh mengenengahkan bakat bela penyanyi lah tang ya ukai tongkat sakti lah ukai bakal sida Harry Potter lah
0: betul
1: abrakadabra alo jadi penyanyi itu bila anda
0: ukai perjalanan yang mudah ne
1: yes ukai okay. Bila kita masuk ngagai SCSJ tu sebenarnya masuk carta ke masuk final semifinal ya sebenarnya Siti ruang alai nuan ngayan ke bakat. Ukai alai nuan datai ke alu nuan popular alu glamour tak? Nuan popular sebenarnya nuan glamour darinya sebenarnya di luar bidang SSJ. Leban mungkin hari YouTube pun boleh glamour, hari TikTok pun boleh glamour sebenarnya. Mayuh lagi orang ber-TikToknya lebih glamour hari artis-artis ke udah bisik dia tu. Leban kita mendak follower sudah sampai beratus ribu kan. Sebenarnya tidak ya popular. Nanti kita ke popular ngena SSJ tu. Nada salah gak. Semua ya okay salah satu platform untuk tuan mengajar glamour lah. Nanti tuan ke amat mengajar glamour. Pasti kan tuan amat betul-betul berbakat. Ataupun tuan bisik siti talent yang orang bukan nadai. Baru tuan boleh glamour dengan tuan bekerja lah. Nanti tuan glamour ngena nah semata-mata masuk SJ tu kak glamour kak popular bak aku lah. Mungkin nuan akan satu hari nanti ataupun dua hari lah nuan akan kecewa yang nuan nak boleh jadi popular. Tegal nuan akan masuk SSJ nuan akan popular. Tak bekerja lah buat aku. Kaya sesuatu yang mudah lah nuan akan popular. Ada, oh kau masuk SSJ lah. Glima ke lah. Nak boleh bekerja.
0: Udah mesti nama aku
1: ya. Ya, dah mesti nama.
0: Berarti nuan akan popular, nak mesti akan mesti kualiti lah.
1: Yes, penjalan ya tetap belajar kita tempoh.
0: Okay. Bak kata nuan tadi, perjalanannya ukai Siti Bekara ke Muntang di kerja tu.
1: Betul.
0: Mesti challenge lah kita akan menempah nama dalam industri SCSJ tu.
1: Betul.
0: Okay. Tu ngenang senentang, agi ngenang senentang SCSJ tu. Amai kena SCSJ tu ia boleh ngubah pejalai penyanyi kita iban. Baru dia nuan.
1: Ni apa yang bergantung buat aku dah.
0: Yeah.
1: Buat aku laban dekat kedai tu, kedai temu aku lah. Dekat kedai tu tahun 2026. Tu aja anugerah lagu Iban ke bisik digagak kita di Sarawak dah. Nadai saya kun nadai anugerah bukan nah.
0: Ya, nakak kedai tu bedau.
1: Nakak kedai tu bedau. Lepas ketemu aku SSJ tu aja platform mereka mai bernama penyanyi ngagai tikas ke lebih tinggi lah. Bagi aku sebenarnya standard kita berlagu pun tinggi gila. Lah.
0: Betul.
1: Lepas anugerah
0: Ya
1: okay bertanding berlagu bah. Nanti ya bertanding berlagu. Sebenarnya mah ya orang dah enggak bertanding berlagu. Tapi anugerah industri muzik Iban tu titik je. Ketika temu aku. Eka tahun 2006. Eka sebenar tu mungkin bisik lah. Maka dama semua nak. Tahun kedai tu. Eka kedai tu kaki kekal hari subah. Kaki bertanang SSJ lah.
0: Ya, sehingga mai kira ke tahu kita ngumbai anugerah carta siapa juaranya. Siti-siti ia ke uliah diatur agi mengkang diatur kita agi irrelevant diatur kita bak muka bumi itu ia ke nyukung nyagu industri muzik kita Iban eh.
1: Betul
0: nanti uliah sidak kebukai nadai ke salah kita sama nyagu hari station kebukai sekali ke TV atau ke radio eh.
1: Betul
0: ngambil ke utanya lebih rami agi lah
1: rancak
0: agi ok tu soalan ketiga tanya ketiga tu cikgu. Bak randau tua tadi lah. Laban kita ikan ngenang tua ke berpekit. Siti lagi laban tu. Sigi ya anugerah carta siapa juara tu ngenang. Udah datai ba tikas final. Sidak ke berlagu. Tau ke nuan pu sebab ba edisi ketujuh. Udah datai ba tikas final. Tang nadai boleh nama-nama. Semifinal tu tadi. Okey nuan dah jingkat.

0: tang badia tang nada buliah na nama ndak megak mujur nyingka ngegai pentas final bahasa nampu berkenia saya
1: panas ya. Sebenarnya dah aku ngetuk ngarap tanya yang belagu sebab lah. Terus tanya buat lah. Aku ngetuk ngarap tanya yang belagu sebab laban kecewanya, rasa kecewanya nanti tak bisa.
0: Betul.
1: Okay, belagu aja lah bertanding nama-nama pekit lah contoh nah.
0: Ya.
1: Bahkan kami sebab selalu bahas ke nama ke pidato bahasa Inggeris ke. Nah, bila lah, memang akan rasa macam baduk lah, ngarap kecewa lah. Bulak lama dah very positif. Nalai hal lah. Kita lagi biar sebab mungkin kita akan rasa macam terlalu kecewa. Bila dalam keadaan yang kita dah cukup matang menerima, kita memang akan rasa kecewa. Kita akan rasa macam pedih hati lah. Aku bisa duit lagu tu nama aku buah nak oleh masuk Siti lah.
0: Dapat tu Siti nak nyangkut ni.
1: Dalam perundingan kita lah. Tapi bila kita sudah meneliti tanya ketika masih tanya betul-betul lah. Bukan rezeki nuan buat dia. Laban bagi aku lah, aku sangat-sangat positif dengan rezeki Petara. Laban ya rezeki kita sikit-sikit tahu dah ditentukan. Bekeni nak berusaha lebih harinya pun tak nak ukai ungkup nuan. Tetap ukai ungkup nuan.
0: Bedau idar kita ya lah.
1: Bedau idar kita. Kita take positif lah. Kita kenyak jadi lah. Kecewa amat-amat kecewa.
0: Sikit bisik lah ni.
1: Revise baru kita impu medak diri, impu orang diri. Mungkin kita nak medak, mungkin kaban belayan nak medak, oh mana nak berlagu, nada penanggul. Kaban belayan tu hanya tadi. Bukai orang ke dikelala tuan. Tapi bisik ke aku mayuh nerima lah. Mayuh aku nerima baka mesej hari orang. Memang kita faham yang muzik tu very subjektif. Bisik orang medak mana, bisa Ramadah kurang mana. So bagi aku lah, aku memang sangat-sangat kurangnya setuju dengan keputusan juri. Ada yang membantah, setuju dengan begak dengan hakim-hakim kebaluar di walaupun peminat-peminat kita tidak ya bisa pandangan ke dirimpu. Aku kecewa malik bulatnya, tapi aku akan tetap menerima nama-nama keputusan juri.
0: Betul.
1: Siapa orang ya lah nah. Semua rekam menang.
0: Ya. Nyak nama ya kita berpikir semua orang akan menang.
1: Betul.
0: Tang dalam kita akan berpikirnya bergelanggang sikit.
1: Yes, betul.
0: Kita bisi orang ke dekat menang, bisi orang ke dekat Allah.
1: Betul. Okay.
0: Tang Allah ba edisi ke-9 tu kereti ya noktah ne.
1: Ba aku lah, ba aku rinya aku Allah edisi ke-7 anak. Aku boleh gek kun rimau. Ba aku edisi ke-9 tu aku Allah lama lah saya. Abang lagi semai panah lah.
0: Ya, agak dua lagu ni.
1: Hanya titik hal ke. Tapi bagi aku Alah semai final dah. Cuma lah masuk final lah. Bisa dalam hati kita lah. Tapi apa-apa pun rezekinya memang di tangan Tuhan lah. Redo lah, redo punya
0: kuala lah. Ya. Okay, ini nemu engkai yang nangkan keterilak ni. Boleh nyikang jauh kaki dalam pentas kita. Okay. Kita ngenang senentang lagu AI tu, cikgu. Sebab aku bisik kaban kita buat luar dedin, bisik lagu AI, music yang dah digagak, tu dah digagak, dan yang nginjau nyawan-nyawan. Cikgu, baik lagu tu. Kau kena nuan terima.
1: Baku lah. Okay, aku nak setuju ke pemasang dunia. Leban kami kena jadi pengajar tu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Hamnya kami, khususnya kami, sektor sumber teknologi pendidikannya juga nama UPS lah. Minta ampun lah. Kami nak sikit menggalakkan penggunaan AI, tapi dalam kita menggunakan AI itu, kita bisa lepas. Kita bisa etika yang bunyi kurang. Bila kita mendak etika penggunaan AI itu mayuh, kita kenal ya semua. Tapi dalam industri muzik itu lah, aku mendak AI itu salah satu perkara ke mana. Mana? Tapi enang lah kita tak ngambil. Jendret mana suno pasuk lirik.
0: Maka
1: aku dah, aku pun nemu kenanya. Ambil aku dalam create me gagak ke aku lagu Melayu sikit ke aku kita pernah ngambil bahasa orang Sunda contoh nah. Tidak dia main lagu mana hari Indonesia main lagu mana pasal no ngagai Google Translate hari Google Translate entar tukar no ngagai bahasa Malaysia hari bahasa Malaysia tukar no bahasa Iban hari bahasa Iban pasal kena genre no kak nama genre kak no genre pop ke genre slow rock ke ataupun luan ke dandut ke bisa megang dah genre. Analah kita mata-mata ngambil muziknya Ngau suaranya mungkin low cost lah, low cost, tapi we have to pay money also.
0: Ekor
1: putih lah. Kita kena orang ke sebenarnya orang ke aku memang aku perlu bayar. Aku perlu bayar suno ya ke profesionalnya. Aku perlu bayar sama abang-abang money. Tang bagi aku lah jujur integrity nuan sebagai arranger perlu dikekalkan juga. Nuan perlu ambil arrangement baru. Suara pun nuan perlu retake dari original singer lah, bukan nang penyanyi lah. Cek gigak lah penyanyi. Eka mana-mana hanya tadi terkembang baru lah, arrangement baru. Biar dia jadi karya ke asli.
0: Asli.
1: Lah. Okay, karya yang bercampur. Aku nak boleh menafikan yang muzik mana, suara ya mana. Tapi kita anak lupa, anak kita muai penjiwaan lagu.
0: Iya.
1: Mungkin AI tu terlihat oleh lagu pitching yang nak out semua high pitch oleh ngambil, low note oleh ngambil. Tang penjiwaan lagu dari sebenarnya
0: kurang.
1: Kurang.
0: Okey, tu kira-kira dah nyangut tanya tu tadi tentang AI tu nih, lepas menyembuhkan bagi kita ke balon. Dia tahu nak AI tang ya sebagai pencetus idea nuan music yang bakal ni tahu tang anang harinya mata-mata lu terlihat lah.
1: Ya, betul.
0: Bagi kita ke segi penyanyi, bagi kita ke segi komposer, semak je aku baru dengar intro AI tu dah temu nih.
1: Temu. Maka pendiam aku nang lansik lagunya suaranya AI atau ke musiknya AI nang temu.
0: Temu kita ini.
1: Temu.
0: Oh, okey. Lagi tua nampung baru ba randau renggat ke penudi itu. Pendengar manyu, terima kasih lagi dengan kita ba radio, ba channel kita My TV atau ke channel Astro 871 atau ke live di FB kami nya YFM Iban ke juga ba YouTube channel YFM Iban Official.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
0: Okey, pukul 4.51 minil mai Serah Nyawa Nemban Badan Seri itu bisa laun mimit berengkah ya. Okey, bisa program ke diatur kita tadi nyerombak kita kedekang itu kemerdekaan. Okey, tentu ya Serah Nyawa Nemban Badan ba minggu keempat ngau minggu kelima tau kedekung bagi kita maya ujung bulan kita yang ngau bala artis tau kebala sidak ke bisa kawul dalam industri kreatif kita di Malaysia yang kaum sidak ke bisa kawul ngau SCSJ. Okey, di konti agi ngau aku hanya Rudy Peter semi finalis kita SCSJ ke 9 kaban kita ke kala nyingkang ngagai final edisi ke 7 mega. Tok cikgu, nampuan baru tadi tu habis nyebut tentang platform SCSJ. Siti-siti aja anugerah bak muka bumi.
1: Oh, mana?
0: Awak. Nanti semaklah anugerah carta siapa juara tu. Ndak minta, tapi nanti semak ya. Tiba-tiba yang ada lagi cikgu. Kata ya saya, industri muzik kita Iban. Di pedak nuan lah.
1: Di pedak aku lah. Bak penemu aku lah. Nanti jumpa carta tu. Carta tu nadai ataupun anugerah tu nadai. Muzik kita Iban tu tadi tetap akan bergerak seperti biasa. Semina bak aku perangsang ngagai bala komposer, perangsang ngagai bala penyanyi, ngagai bala lirician, ngagai arranger tu nadain tu dan tu perangsang sudah ya. Leban tidak ya perlu platform ke uliah memperjuangkan kehebatan karya tidak ya.
0: Iya.
1: Bekas tidak penangkebal lagu. Oh, nada ada apa-apa, nada anugerah apa-apa tu. Agak biasa aja pendengar orang. Contohlah nah.
0: Kira kan ada hal tujuh.
1: Nada hal tujuh. Tak bakal bab nemu aku lah. Tanya mak nada platform tu. Ya, nada perangsang. bala penyanyi pun ada perancang, bala komposer pun ada perancang, bala tidak kangga arrangement pun ada perancang. Bagi tahun paling paling besar empas ada akan beri empas ngagai bala komposer lah untuk menghasilkan tokong mengeluarkan lagu tek berkualiti.
0: Yeah.
1: Bila lagunya berkualiti, lagunya didengar bala mayu, lagunya sampai orang luar negara pun dengar contohnya. Lagunya sebenarnya ya perlu di appreciate, dihargai lah. Ngau sesuatu bekal anugerah anugerahnya. Tante nadai memang akan nak lah komadah industri muzik kita tenggelam tak. Tapi memang akan turun lagi lah. Kita perlu bisa platform berkenyak lah.
0: Betul. Nanti boleh kekalkan lah ni.
1: Nanti boleh ditingkatkan tahu tak ada dibuai.
0: Ya.
1: Tidak dibuai. Aku rasa nak lah aku membayar industri muzik bantu nak akan berkembang lah. Mena perangsang lagi bala komposer, bala penyanyi lagi lah. Untuk tanya maju lagi.
0: Ya.
1: Ngerancak lagi industri muzik lah.
0: Sebagai sikut pemerintah bah, industri kita di tahun ni. Nama kini julu hati ke berdau datai bak nuan. Berdau nyentuk bak tinuan.
1: Julu hati.
0: Berdau di japai.
1: Nak bersayang mat julu hati itu sumpah. Lepas aku keluar, ngeluar ke lagu kalau dalam ni sobat dah. Lepas aku keluar kerja lah. Tak tengok. Tapi julu hati ke dalam dunia pemerintah tu. Benar ya. Bisa siti.
0: Ya.
1: Seminat tadi tadi lagi sama-sama lah. Hanya akan buka studio rekaman ke diri pun lah.
0: Iya.
1: Buka studionya Siti Perkara lah. Kak kadu ke studionya siapa kena di arranger. Nah,
0: iya.
1: Hanya satu cabaran lah. Peralatannya kita boleh beli.
0: Betul.
1: Alat-alat utai kena kita recording semuanya kita boleh beli. Mina orang ke betul-betul talented, orang ke betul-betul berbakat ngagak lagu dan kebang lagu. Orang ke boleh ngadu ke music sebanyak cabaran. Tapi ni lah salah satu hari cita-cita punya ke Melayu dah.
0: Iya. Julu hati
1: aku dalam masa akan datang lah. Okey dah tahu lah.
0: Iya.
1: Okey dah tahu.
0: Ni nemu kau tanya lah jadi nyatanya rezeki lah.
1: Siti dah lagi julu hati aku lah. Aku kak mencabar kumpul. Agak setiap lagu kak kumpul lah kan nak ke leto aku umpai bisi kediri aku ngadu ke lagu aku kumpul lah. Aku kak bisi setiap lagu yang aku kumpul komposer lah. Yang aku kumpul yang pun lirisis lah.
0: Yang
1: penulis lirik ya. Ya lah antara dua julu hati ya. Julu hatinya senang lah. Senang lagi. Ke Siti je tu sah.
0: Ia ke terubah tadi tu sah. Ia ke terubah tadi senang. Kedua tadi tu sah mimit. Ketiga lagi julu hati nyak final SSJ lah. Gila-gila lah. Aku nambah. Okey. Ngenang bala manyuh ke dekat ngambil nuan belagu tau ke mendak perjalanan nuan jadi pemerintah bakal ninggi gak nuan ba media ramah.
1: Okey, sebenarnya lah ba media ramah aku nak kala berkongsi ke nombor telefon aku lah. Aku nak kala promote aku
0: Dini Merindang.
1: Dini Merindang aku nak kala promote nak masa aku nak kala promote nanti kita akan berlagu orang nikah ke orang namanya orang mesti berguna ke penyanyi lah. Aku dah kala promote diri info ngau nombor telefon dia dah. So ke semua function ke udah bisi aku dah time Merindangnya mostly private function lah. Bakal bisi wedding, dinner, satu anak contoh banyak lah. Danya tidak dari office perintah.
0: Iya.
1: Maka di majlis seni Sarawak tidak ya memakan dari click call selepas tidak ya dah bisa nombor telefon aku. So most of the time tiap jumpa aku bisa Merindang tenang orang aku dah ngelalah aku. Tapi ada salah enggak tiap jumpa kita akan ingat aku bak media sosial bakal Facebook aku memang sikit setiap hari aku mendak Facebooknya sebenarnya aku nak tu macam aku tak aku bisa ngepost lah ya jauh macam baca aku ya orang ke bisa komennya aku akan nyawat ya tante aku scroll-scrollnya aku minta ampun sama mama lepas dia tahu orang mayuh kena berbayar lah orang kena ke berbayarnya kadang-kadang nanti kita nak like dia tidak lah dan dia nak tidak lah
0: susah kan eh
1: susah kan ya jauh macam cara ya kita boleh ngigak aku buat media sosial Facebook. Kena nama Rudy Peter.
0: Iya.
1: Sikit nama kumpulnya lah.
0: Iya. Okey, sebelum menutup randau tu cikgu, kira ke menuh ke niat hati bala pendengar kita minta non nyadami mic kelalu dalam live. Sebelum kita menutup program kita hingga lagu berdegak berserak lalang lagi. Live sekejap boleh?
1: Boleh lah.
0: Nyak ya, kelalu dalam. Okey, 1, 2, 3.
1: Kurasa ya, kurasa.
0: Ah, tahu.

0: Ya, nucuk ke dalam jiwa lagunya cikgu. Kelalu dalam.
1: Terlalu dalam eh.
0: Tuan baik-baik ngagai pendengar kita. Ia akan mendapat tuan live di FB Dato' Ngah Bak YouTube channel. Ngau lagu ke penudi 34 Seranyawan Nemban Bak Dan Sari tu. Ngau lagu ke mai cikgu tu beraksi bak semifinal kita di Selangau. Lagu ya, ianya Berdegak Berserak Lalang eh.
1: Okay. Tujuh sebagai komposer tu. Menok on the way ke Leban tu.
0: Ya, yeah, okey. Ngarukkan terus dengan kita. Tentu ya YFM Segulai Sejalai.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Okay, terima kasih lagi pukul anggap kami bawa WiFi kita dia tu benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita ke minggu tu. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Mujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan kengau din tayang ready, ia datang kau lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, Danya Tanya Andrew, Anang Umpan Aku. Yang dekat ingat kita dulu bak Galeri Y.

Maya Rika Bala Angan, Gau Besebun Dia Tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kini nga ke kami bawa FM untuk me Galer Y. Kita ada kini nga ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Mudahnya Stasirai bisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuan Inga. Okey, kita dengarkan lagu tu Pak Galer Y.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Okey, dua lagu ke Pluriba Gelir Wai kita ke minggu tu. Lagu Pegulai Sampai Mati Ari Felicia J, serta lagu ke Pluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nah, kat tu aja Gelir Wai kita ke minggu tu.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB berangkari pukul 6 lemai nyentung lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, bandur-ndur ke Bukai, okey? Ba Sriaman, okey, pemegang di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey, kita kedau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online sebelum jumpa Malaysia, pemegang di luar negara, okey, selamat dengar ke kami, okey, ngena frekuensi Radio YFM, ngena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, banyak cara di kena ninga ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi pada pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninga ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai ndoraku menatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bawa YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninga ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai ndor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu ba jam ke penudi lagi pukul 8 ndor aku merina kita ngalag lagu berkongsi ke info berita pegang maca sekedar komen ke bisi danjung kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tu sun program kita ke lama itu Sada Lemai YFM 30/8/2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan data baru setiap gulang bila peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemacau gentran Injil tu. Kenyau rinyo Jesus lalu belabuh berjakuk ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga, aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lebjaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan suat kenuannya runding mensia. Ukai penemu di datai ari Allah Ta'ala. Udahnya ko Jesus berjaku ngasidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ko aku, ia nak tahu berat kederimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tulis diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai sedap melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tiudah dikerja sedap. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tiditu apian mati, datai ke sedak, udah medak, anak mensia, datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, kita ningau pasal Jesus, di nampung ranau ya, ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jalaya tinjadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ya uliah berkuasa nyadi raja. Tanya pihak buat hari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tiko Jesus di itu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinsa teka mati, ukai ketegal kuasa nasib, tang ada peneka Allah Ta'ala. Bawa ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, takut son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus berjaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok runding sidok, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidok nemu pasal nemia Allah Ta'ala, the son of man, ti dekat nat ke perinsok,
munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau rejuda nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai terdajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi lalu negur ya. Nak ngasuh yang tersebut ke utai pasal terdekat di perinsak ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ia. Tu meh kebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu leban ia rindu setaluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ianya ia nyadi bekerti sitan serta mait penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk pita serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka pita tu ngumbai penemu kita di mana seta betul sepi kita nyok sebaka ke penemu takau hati Allah Ta'ala. Tang kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buk kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Buat dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai buat ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi pakau kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala ramayuh bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua tidak nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Nyeng kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyeng kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Terbagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak muas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tang penghidup tidak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, bala tinulis Injil berkasa St. Mark, nulis tu ngari bala orang Kristian, ti benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tang mesan regang ia lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tang mesan regang ia lalu nitiah ku aku.
Siti rejalai kita yang tak berat ke derimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai, ibuah setawa basa kesidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak alat tala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke derimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi ingat kita regang tu ukai tanda utai di mana kriya. Ya kayu tidak kena munuh orang ke salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu siti rejalai ke gagak orang rumah awak ke mensia cukup pedis mati. Orang ke salah dia senyaan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia deklesi ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di netiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di main regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lo lebuah tu nyadi, ia tak kenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta tak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidang ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerimak regang setanyaan dia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerimak pemedis perinsa ngau klesi orang. Jesus megak ngajar setamadah kurang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Taurang temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lah. Menjadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, engkau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala, serta taluak ke ya, kita nadai kita dikenangi ke buat penghidup dunia di dekat datai lah. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agarlah tala tip taro ngapai kita menak sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu Trinity ke-13 Allah tala tip madu berkuasa tu dah media eklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngonuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia tu diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja, dia tu ledatai ke belama-lama ia. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mupu aku. Sada lemai.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengar jam kita ke dia tu pukul 6 setengah lemah indur kami. Menatai ke pesan berat, cakup gerah, KBC diterima kami bak YFM, okey? KBC dan juang kita, ngagai email kami, yfmiban@gmail.com. Tau ke sekali pesan, KBC dan juang ngagai lumur WhatsApp kami, yfmiban, okey? Jadi, pesan kita ke terubah lemah itu, okey, pesan diterima dari Paul Erika. Ngari ke Roslin anak buli atau ke Indai Niga Sebilik. Madah ke pengawak yang gaik pemati laki ya. Ianya Niang Daniel anak pedua atau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Sengai Balam Mayuah. Kena malam 31/8/2026. Bak rumah Michael Anthony Liam. Sungai Setiam Bintulu. Ngena Jalai Sembayang. Lalu dekat dianjung ke Pendam Setiam RC Bintulu kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan kediau di Binai Tatau Tulai sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Kamu layan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Pemegak di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, kamu layan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri, Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel, anak pedua atau ke apa ini gah tu. Jadi, penerang ke siliak kita tahu bertanya atau ke bertelefon, nyagai lumur tu, yangnya Roslin taka inani gampu ngala umur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang ngala umur 018-227-6851. Okey, jadi nyap pesan ke terubah ke lemah itu ke BC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati datai Ari Joseph Salang anak bidu tau ke apai Buddha madah ke apaya bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah bidu udah nadai kena 30/8/2026 ba hospital Miri. Yang dini yang tu dekat dintu belum mayuah kena 31/8/2006 bak rumah kampit nanya sangkuang julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum layan kediau bak rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanya buah rumah janti yang berjawai nanya aboi ijit luau sepituh serau selangau merurun batang mujuk Batang Kenawit. Okey, kawalayan kediau di Lijan, Lasi, Bintulu, pemegak nuju Indai Sabah, ba Batu 10, ngau kawalayan kediau ba Sri Aman. Okey, ngau semua kawalayan kena boleh disebut kemagang dipinta datai ngagai rumah kampit nanya sangkuang julau. Jadi, ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026, okey. Ya, jadi nya pesan ke BC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu dengar pesan ke BC Danjung ngagai lumur WhatsApp yfmiban. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua kawan belayan. Okey, kawan belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang nanya temajai anak Jalai sangan merit tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan ngetas sulit niang ungdan ana ami tau ke apai ngindang, tau ke apai rintik, tau ke apai apai rintik, tau ke aki puntur, tau ke apai can. Jadi pengawal ngetas sulit tu diatur kena malam hari 6, 5 hari bulan 9 2026 lalu tembuk pengawal ngetas sulit. Lalu diatur pengawal nyua terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kapal belayan kediau batang kakus sulu anap di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kapal belayan kediau di Kuching serta sebarandur diau ya kengala ni yang undan tau ke unda ana ami tu. Jadi penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu bedanya nombor telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jumpa baru 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu bedanya pesan datai dari Lily Anak Guang. Okey, Lily Anak Guang madah ke pengawal berserara bungai. Ngetas sulit ni yang ikum anak baking gamuain terbalu. Jadi pengawal belian serara bungai diatur malam hari Minggu, malam tu 30 hari bulan 8 2006. Lalu ngetas sulit dengan muai terbalu diatur kena dini hari atau ke pagi 31 hari bulan 8 2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua Kabulayan ke Jawa atau ke Semak tinggalan yang ikum anak baking dipinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey, ya, jadi nyapa pesan ke diterima dari Lili Anak Guang ke sekali itu. Okay, bisa diterima kami mengenal nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu Lembat serta Nembiak di Pedai Bawan Gau Tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan, Yau Kapit, semua kewilayan tinggalam juga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai Yau Nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada, Ana Inggang, bini tuan rumah Michael Jala. Okey, kena 31 hari bulan 8 2006 pukul 5 lemai baru rumah Michael Jala, Sungai Bawan, Kenawit. Okey, jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemu telefon 013-814-4141 tahu ke kita tahu bertelefon ngagai Cikgu Daisy mengenal umur 013-577-6826 pemegang

Untuk datai hari senia anak itu takkan mekul atau ke indai ana atau ke indai enteni madah ke diri hari rumah Matthew Maja rantau panjai batang igan sibu madah ke pemati laki ya Luna anak kendawang atau ke apa enteni atau ke apa ana kudan adai kena malam 28 hari bulan 8 tu kemari lalu dekat dikubur kena pagi 31 hari bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju nyagai semua kawan melayan kediau di rantau panjai rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau semua ba kampung baru. Okey, kawan melayan kediau Batu Borak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, ngau Ilik, nanya Terbalung Oyak, Terumah Lesia, Nanga Alat, Terumah Rantai Skuau, Dangih, Kuak, Balingian, Bayan Tasik Mukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, Pemegang Kewalayan di Bintulu, Long Ajoy Lapuk, Rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Kewalayan Kedah Dijulau, Kenawit, Serian, Ngau Kucing. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya, ngagai Indai City, tau ke Susan, kenal umur kusung 11-235-26203. Tau ke Indai Nia, tau ke Julia. Kenal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi ingat pesan ke BC diterima kami. Dan jom bala peningat kita dengan umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sudah mencap pesan ke bukai, kita ngitun lama. Aku mai kita dengarkan lagu Arinik Ravensi. Kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okay, dengar terus. Segulai sejalai ninga ke sana lemai YFM. Kena lemai hari Minggu 30 bulan 8 2026. Okay, jadi agak macam pesan berat engkau jaku gerah ke bisi diterima kami bak YFM Iban ke lemai tu. Okay, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga anak Guntur. Ngari ke sidak sebilik nesau semua kabar melayan ya ke ngelala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedeka diatur kena 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30 bulan 8 2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga anak Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawal ngintu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tak tahu. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu okey, pesan nyata sulit berantu serta muai terbalu. Okey, pesan tu datai ari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawal ngata sulit apa ya enya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngetasu le serta muai terbalu tu deka diatur kena rinam 12 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Bulu Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kewilayan kediau Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setejuk Kuala Belingan Setuan jauh kewilayan kediau di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan kediterima hari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisik penerang tak ke utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang kesilik ame. Okey, ngelak umur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisik awak terbunyi, dua aku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisik diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke sudah ia sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke Apai Umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28 bulan 8 2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai balamayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okay, kena 31 bulan 8 2006 lalu dikubur ke ba pendam anyway lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1 bulan 9 2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kewilayan kediau ba Tabang Ujani Bus bala sida ulat sebilik bala diulu Senulau. Okey, nangas Senulau rumah James, nangas Senulau rumah Jampi, rumah Nyawan Sungai Rusak. Okey, sida Liai sebilik, sida Idal sebilik, nanga Marau. Okey, sida Amin sebilik, ba Angkala Krian Seratu, bala sida Niang Cigu Jimbau, anak lagian sebilik di Sungai Ruan. Ange anak Julian ba Amut. Belalang rumah Akun Sungai Rusak. Gulang anak Ri Supi. Ganda rumah Endit Manding ke Sulai, rumah Bayang Supi, rumah Manca Supi. Engkau kebukai meh mayuah ke ditusun kira itu out. Nolai dibaca aku habis magang out, minta ampun. Jadi
Kita tahu bertanya ngagai ilmu telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Nak nombor 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, nak nombor 017-864-7131. Okey. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar kita dengar. Pesan KBC diterima kami dan jom bala peringat kita ngagai nombor WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi situ lagi pesan tu berdengar pesan nyata sulit enggak muai yang terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson atau ke Kisian anak Lipa. Ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngata sulit ni yang apa ya. Lipa anak jaga serta muai yang terbalu. Bini ni yang tu kena 1/9/2006 menyari 2 pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepulayan kediau ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Emplam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ilik Buak Merbuang Karak Pentis Kerang semua sebelah atas baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Poai Melugu Nanya Ukum Lewantu Selindung Ulu Ili Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kewilayan Kedai di Semanggang. Okey, jadi pesan tu dituju muka ngagai semua kengalan yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey, jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa ngalau umur 016-859-6030 tak ke Jackson tak ke Kisin Lipa ngalau umur 011-757-08528. Okey, yang jadinya menunya pesan ke sempat di kena taik aku ke lemah itu gulai kami bawa YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku tahu didengar kita tumu pagi gulai pula program kami bawa awak penggerak pagi YFM. Okey, ya jadi palingnya pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang misa kudus. Okey, tentu ke kita lagi terus segulai sejalan dengan ke kami sada lemai YFM segulai sejalan.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A, kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagailah Ta'ala ti maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku udah berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Ulih penyalah aku ti balat udu. Nya kebuai aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante. Lalu kita menyadai aku. Besmaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti maduk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke urang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti semua pemerik ti badas iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan ngambil ke ulih ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas lalu ulih nuan tinyaga ngemata ke kami kelikun ke utai ti udah diintu nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakub roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, nuan udah nipu aku. Lalu aku udah kena tipu. Nuan kering age ari aku. Lalu nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku. Sidak ketawa ke aku sepemanjai ari. Genap kali aku bejako, aku ndak tahu ndak merek kenyawa, serta manjung, penuseh, pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketika aku madah ke pesan nuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado age ingat ke Tuhan. Lalu bado age bejakuk dalam nama ia. Nyak baru pesanuan mau baka api dalam hati aku. Engau naka uliah aku nguji nagang pesannya pansuat. Tang ndak uliah. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud. Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: O Allah Ta'ala, nuan endang Allah Ta'ala aku. Lalu aku lelengau ke nuan. Aku awus ke nuan. Semangat aku awus ke nuan. Baka menua ti rangkai, kusi, ransi, nadai air.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Awak ke aku medak nuan dalam endur nuan ti kudus. Awak ke aku medak kuasa engkau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia endang maneh agi ari penghidup. Nyalai aku dekat muji nuan.
1: Semangat aku awas ke nuan, oh Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Aku dekat muji nuan seagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu pantun gagah hati muji nuan.
1: Semangat aku awas ke nuan, oh Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gagah hati belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan lalu cari nuan meri aku pengalikun.
1: Semangat aku awas ke nuan, oh Tuhan Allah Ta'ala aku.
3: Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadai oleh pengasih Allah Ta'ala, aku minta kita nyerah ketubuh kita nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti dikerinduk ke Allah Ta'ala. Nyak meh jalai, kita patut nyembah ya. Ana nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding. Ngamik ke kita nemu penekak ya. Ianya utai ti badas, ti ngerinduk ke hati ya, ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari ini kudus nitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid dia. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsa. Laban tuai bangsa, bala tuai imam ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati bahari ketiga. Peter lalu maya ketisi lalu berlabuh ngerara ya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dan Yesus nguyang lalu berjaku ngagi Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngagi sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang ke dari empu. Ngesan regiang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu. Bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia paya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah ada kerja sidak sikuk-sikuk. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun eh, mai kita, malik teka merenyang, nama reti kita, ti nitih ke Tuhan Yesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam hati ya, tang ya nyereh ke semua. Indah lebu orang ketawa ke ya. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah dia suah kita, sunyi teka dia ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom, ngangau ke nyereh penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi ya, madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita bekening kita uliah ngelantang tu ke belajar bekening kita uliah ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu meh kangau kita hidup nintang hari ngena pengarap ngau pemerani. Ini dalam Injil Yesus madah ke sedak murid awak ke sedak ya nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke derimpu ngesan regang lalu nitih ke ya. Jadi Yesus megak nangkan kita awak ke kita nak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa dirinya. Di bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta, kita milih jalai ngau Kristus. Indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasih kejaku Allah Ta'ala tadi. Indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pul mega, ngasuh kita nyerah ke penghidup kita yang Allah Ta'ala. Lalu Yesus, madah kesedak murid dia, wa kesedak nak ngurundiang ke derimpu, ngesan regang, lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu dikingat ke kita ibu mengutuk. Nanti orang dekat nitih ke aku, awak kia badu agi berundiang ke derimpu, ngesan regang ya. Lalu nitih ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengarap-pengarap cedah rasul, aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, diada kemaria dara bungas, merinsa ramal Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruam belama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita tindak ngemerat ke penekak dirimpu, kita ngesan regang genap hari ngelabak neladan pengajar kita. Ram kita bersembayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita, ti semina angkun ke dirimpu ngelamato, ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop, kengerak. Kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah menua, ngau kesidak ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia, ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas kala tala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata air ti hidup. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik ditu awak ke bempu pengarap ti berani baka enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang ngawak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah, lalu bisik peransang kena berbahasa ke hak semua orang, serta semua leman utai ti hidup di dunia tu, nyadi ke sawung peniau serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai kami menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Neteji Eukaristi ya. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan wan. Kami dah nerima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiring kudus tu oh Tuhan seruran meri ba kami berkat penyelamat. Labannya utai tadi rami ke dalam misteria ya tau dikamat ke dalam kuasa nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita
2: kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau dari sebaran duar. Beri terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikendok nuan Jesus Kristus ti jaku nuan oleh ya nong agak semutai ti diasuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat. Ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kaya lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empat ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih. Yang nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti tu lalu hirup hari calis tu. Kami merita ke pemarinuan, O Tuhan,
1: nyentuh ke nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa anggenuan Tuhan, roti pengidup ngau calis penyelamat. Meri terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngenuan lalu melawan. Roti insuruk kami bersemayang ngambil ke kami, tengah ambil bagi bertubuh, ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh. Mulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanyar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apa iti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa, sekumbang kami ngantik pengandar tadi berkat, ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemaya aku diberi ke kita. Anak madak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke pemaya engkau penyaraku. Nitiah ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Kita merik tanah pemaya ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meya tinanggung dosa dunia di berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nulua datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominin bersemayang kitai di kemaru kala tubuh Kristus kami minta nuan Tuhan awak ka tinjadi ke pemakai pementas hati ya tau netap ke hati kami lalu nyungka kami melawan bak diri sama diri nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala timandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai dia tu kemana borka berita lemai 30/8/2026 yang diterubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di perundang ke nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi hari ti berplasar ke komoditi gau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawaknya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya mega merib saya terima kasih ngegai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Tegal Komitmen ya ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri ungkur pengelantang rakyat serta dikenal nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan hari kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindi hari penyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adap kitu. Berindi ngunya ya deka ngulu ke delegation nyagai Manila minggu baru dikenal ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak Palan Seni Pemerindang di Sibu dikena nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Dekarim Rahman Hamzah madah palanya berguna mat dikena nyedia kendur ke keman ungkup raban pemekuah seni menua tu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipa ngau komitmen Sibu terdekat ngatur pengerami seni pemerindang tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri ungkup pengawak terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamahan angin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya mega dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah kenti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi kebekawal serta nitih kelalau hari agensi penguasa penusah ngenyit menua NATMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis nyopalan gawak sektor perintah ngau luar tau dia suat tutup ndak nyengkawam sektor servis ke berguna. Atur tu benuang nganti declaration penusah ngenyit ari komiti penguasa penusah ngenyit menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali ke diterus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jakup pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak, Mensia Mayuh dipinta ngurang ke aktiviti luar setengah nak sengkabung hidung ngam mulut bangsa N95. N1211 tumpu angat bisik ditemu di pelilih selatan ASEAN berplasar ke imej satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1,180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisik 9 ditemu di Sarawak, lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah ke hari kemarau, ti nuntung mayu bengkah kena menua selatan ASEAN gau sebun asap meraka garis antara menua ari tikas jelan nyentuk ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat nguing nuju ke adap barat Sarawak. Berindia ari penambah tumpu angat gau penanggut sebun Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN ti berengkah 27 harbulan 8. JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat
gaya ari ngau gaya sebun di kena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke bekawal. Berbagunya upis rampak benua JAS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit agi berjalai ke pengawal matau bak kenandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Kenandur tu nyang kawam kampung palan tanah kerapa, palan dur nuguang ke uras, genturuang bertanam serta industri. Mensia mayo dilalau, nyamik kena ngereja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya. Ngagi upis bomba ngena lumur 999 tau ke JAS bak lumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke dia tu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik Ngau Sungai Dato Henry Harry Jineb mada penyawah tinjau ti kurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindia ngunya ia megak ia merik perambu ngambil ke aktiviti bak kanang tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin mana hagi. Dato Henry berjagu ngagai media di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WFM Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Nadai Anamit patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Induk Nambil Mit dengan Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindia hari kes penyalah kasar di Sibu tengujuang ke siku Anamit berbadi nyawa. Bahas mengkeh Jakub Nerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayuah ngambil ke seruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengok kasar nyamah tak kendak ibu kena mit sekali ke bar rumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyagian nama mitnya nadi ke tanggung pengawak semua. Berbangunnya, ia minta semua raban mengendar ke polis berjalan ke pansi ngau silia serta cara terang. Mensia mayuah megak ditangkan hendak rembai ke penerang gambar atau ke spekulasian tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngaminda ngacau pengawak mansia. Ulah ti mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Penglantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai seminat perkara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan ke dengan ulah kawal diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemegak kaban Kunci Negeri Seribas mansud ke perkaranya lebuh berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diulih hari seminarnya patut dikemeran ke dikena nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal tim mana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 iku raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta ke depan

Semarang di Awi Seratua. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta Mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa bala bakal ba pala lalu ditetap ke mutus sebut ba Spital Seratua. DSP Matthew Madah pansiat tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal Mansa tindak tetagang ke kuing entu karya. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundian ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 30 Hari Belalapan dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong sudah rasmi dibuka ngagai mensia mayuh bas mengkia pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan di Meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi yang kira 12 km penyawa Hari Kucing, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauke 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong yang antara jematan di pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagak kena belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong nyadi penyungkak pemansang bandurnya serta kerendur ting lengi ia. Pengundah pengawak menjadi kejematannya, Kepala Menteri Belai Gobala Pemusai Kebukai berjalan kaki ngelayang jematan tu nyadi kesimbolik menjadi Jematan Santu Bongnya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sepenguda Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebri nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngerusak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brooke tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu ngau Katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantu Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan diangkat nyadi padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okey, terima kasih peringat. Lepas lagi terus segulai sejalai ninga ke sada lemai YFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi pukul 9 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam mulai hingga hari kami kebukai dalam segmen pemerindang malam YFM. Okey, jadi buat jam ke penudi tu peringat bakal kuda di semaya aku tadi doraku maca komen, doraku maca lagu peminta ke bisi dianjung kita buat Facebook kami YFMI Bahantang. Sebenarnya kita kepada like, kita kepada follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFMI Bahantang, udahnya like ngau follow Facebook kami. Sebedau kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kawan kita, bala peringa aku dah nganjung pesan atau lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat berjalan ke penyawa. Minta nuan main ke sebara lagu meh ku ya di kena merindang. Bala keng lala ngau semua ke benoninya sada lemai ku ya. Okey. Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri. Balat sebuah nasab Bapak Munah Miri sama meh di kuci yang depan balat. Minta main ke lagu Ari Anderson Nyalai Ndak Kempang Duduk Berimbai. Lagu dituju ngagai semua orang ke gawa shift malam ku ya. Apa ni? Nuju orang ke gawa shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemah di JRB. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Ibas lebih entah ke abad dom. Madah ke diri Aris Semunjan. Minta main ke lagu nama tu. Lagu When dituju ngagai semua. Thank you DJ Abi sama-sama. Richa Unup, selamat lemah di JRJ. Selamat jalan ke pengawak Enwan. Agib sebun menua kata itu kebaikan kami bak jalai simpang semunjan tu enti boleh minta nuan main ke lagu Baduk Kirwah lagu Kidibai Heli ko ya. Okey, komen ke sekali tu Ari James Pangiran, selamat lama di Jeraja serta selamat jalai ke pengawak. Terima kasih. Roy Kuang, selamat lama di DJ. Selamat lama megak megak semua peningat YFM Iban. Balat bersebun menua kita itu ko ya kelbagi kami Pak Sri Aman tu jadi pesannya selamat hujung minggu ngagai semua ko ya seselia kumit selamat lemah di JRB selamat berjalan ke pengawa. Okey, Lily Anthony megap si komen selamat berjalan ke pengawa. Angat angat menua kami di Limbang tu ko ya sama kami di Kuching angat tentu bala bukai pun tentu nyawat aku megak di Miri angat semua meh dua angat. Okey, aw angat ngau bersebun menua kita di tanah. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal DJ Au. Okey, James Nuyang, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Any Tinggi, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, Au sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal. Agnes Sina Robin, megap si komen tu, selamat berjalan ke pengawal dengan Nuan, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri manah lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti. Lagu Ari Anderson Nyalai. Okey. Benya Induk Kenawit megap si komen selamat lemah di Jerajes. Selamat berjalan ke pengawal dengan Nuan Bak Konti Radio YFM Iban. Angat amat hari kami di Kenawit lemah itu ko ya. Opiane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemah DJ Mami Abbas, selamat lemah DJ Rajes Iba Vincent, selamat lemah DJ Apai Lambai megap si komen, selamat lemah dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawak Bak Konti, YFM Iban ke lemah itu kuya. Terima kasih aw. Kita kujah kujah, kudah kita kudah ngelawak Facebook kami. Lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh nur aku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Okey, terima kasih Ninga. Lepas itu terus gulai sejalai Ninga ke Sadalemai YFM. Okey. Ya, jadi terima kasih juga kita ke lagi nganjuang komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban kelemai itu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari bala kaban kita balap dengar bak Facebook kami kelemai itu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jessica Itan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006. Sari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan ne. Okey, jadi gaya hari di bau lagi bersebun setangan begak kaya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J adik kina yang merindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Mbak Serata Menua. Terima kasih di jalan BQS bersama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di JRB. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junuan Mbak Konti ke malam tu. Salam hari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyaja DJ tiga tawai ko ya, tiga tawai mega, tiga tawai tu. Terima kasih ya. Catherine Robin, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal pemegah, selamat hari Minggu ko ya. Terima kasih DJ dah macam komen aku ko ya. Sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven, selamat malam DJ, madah ke diri hari Marina B Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antulia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat, ditujukan semua ke penundingnya radio ke malam untuk kau ya. Okey. Michael Marcelo William Jingat, selamat malam DJ Balat Jerebu Bumnua, tunggak kesiburan tu. Antulia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jospin Jalin. Udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya. Op ya ne. Terima kasih. Selamat jalan ke penyawa. Okey. Banyak komen. Ari Andrew Ujai Masiang, selamat lemai. DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM. Ari Andrew Ujai Masiang, madah ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau, selamat lemah DJ RB, selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke... Nama tu ne. Sebarang lagu. Adik kena merindah semua ke ngelala. Nak ngira sedangnya jauh atau ke semak. Ngau jukusan. Ngira ke sedang itu perindang. Bakal ke lemah itu. Nya aja DJ. Terima kasih. Okey. Saya kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita ke lemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aram kita dengar ke lagu Ari Ulin. Pemega kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter. Pemega lagu Ari Linda. Okey, terus dengar ke kami YFM Selemai Segulai Sejalai.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, bila kita ingin datang ke penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30 hari 8 2026. Okay, jadi pukul 9 malam bagi selama dengan ke berita banyak bergulai hingga pengarik kami ke Bukai dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, jadi tu nak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sari tu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okay, buat Facebook kami YFM Iban, ngarap ke kita udah terperinang. Okay, ningal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sada Lemai berhingga hari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngake pukul 9 malam tu lagi. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke Bukai. Okay, jadi selama hujung minggu, jadi bertemu baru ba awak ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai ape nya? Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nyalai gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku aja ke betunuh ku tai uras muka tu. Urang bukai bisi mega nya ku tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk ngan urang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama ambil penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

Okay, lagu ke dibaik Sawung Van ya, ini dengan Wan. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita malam hari Minggu ke malam tu ya. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke program kita ke malam tu. Lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tu lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nunabur ke berita malam. 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasa Rajurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Apakah selama pukulai pak lagu country western. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai. Awak apa merina malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Penampak. Udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disedia kaku. Tu lagu hari Haley pelakon nangkan kenyak lagi lagu hari Linda.

menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai di serga. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kitai ninga serta merti ke kuasa kerja aje Tuhan ba penghidup kitai mensia tau ke program tu. Mayuh megak sekeda orang nyebut program kesaksian. Ianya nyadi saksi Tuhan ari nusi kecerita bekunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo tau ke penghidup orang bukai tau ke penghidup orang ke dipedak kitai didinga kitai bala menyadik dalam Kristus semua tajak pan kitai Kristian bepegai bepanggai bak petara kitai Kristian tang kitai suah digerah dipadah bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketau nganuk baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai, endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung, antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu bak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak, antu tikok sidak subak tu, sekedak bangsa kuasa pemetang ianya kuasa jaik baka antu gerasi antu kena uleh dipedak mata kitai megak sebangsa kuasa jaik ketau nganu kitai mensia. Lalu sekedak kitai megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak endang bisik dur sidak muliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang tau ke ngasuh sidak ya kebal tajak piak bak pengarap baru kitai ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu nyadi ukui ngasu nadai lagi dikerja kitai digagak kitai mensia kemayar itu udah mayuh kitai kemegai pengarap Kristian. Nya kebuah mayuh kitai nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu ke diau tau ke berumah nyadi tu tau ngujung ke penusah ngagai kitempu. Jadi cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu kedekat dibaik aku dinga kita malam nyadik ianya bisik berkawal ngau utai ke disebut aku tadi cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megak ninga cerita ari urang ke empu tubuh cerita tu nyadi bak siko lelaki cerita tu nyadi bak siko lelaki nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu endang bisik pengawak tetap tang maya kelepa maya nadai gawak dia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik yang ngintik tu sigik barang dur tidak kerinduk ke ya kadang-kadang bak batang sungai kemit kadang-kadang sungai kebesai lalu kadang-kadang bak dur tisi kampung kendak raga jarang bisi orang. Jadi hari siti Andrew jadi hari siti Matthew tu nurun ke diri ngintik batang sungai dur yang ngintik tu kak jauh mimit hari pasar kira tisi kampung lalu tebing air sungai tu agi mayu babas kerpak laban Matthew ndak mai siti baur ia rindu mai mayu baur baur gintik mayuh baur gintik di baik ya sekali ya datai tau kenurun gintik lalu sekedak baur gintik di baik Matthew tu diujak ke abad tanah lalu Siti ajak ke dipegai ya nyadi kepuas tudah Andrew tu ke begigak ke alai nur ngujak ke baur gintik bak sungai nur yang gintik ke sekali tu dia ia terpedak ke Siti tanah tumbuh Siti tanah tumbuh tau ke tanah nyadi jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu bak tebing sungai dan
dalam hati Matthew tu tadi, mana amai ngujak ke ginti, bawar ginti ya, ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi tu tadi. Ya alai, udahnya ia ndak mayuh runding, ndak berundang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke bawar ginti, ia siti ba tanah tumbuh atau ke tanahnya di udah ditajarnya tadi. Jadi beda tentu lama Matthew duduk ngintik dia, ia ngasai ke perut ia pedih, ia ngasai ke nada itu penggerai. Dia lalu pulai ke rumah, lalu udah utai ke nyadinya kok ya, ia semampai nada itu berpenggerai. Dibaik ke spital, bertemu ngau lutur, nadai ke nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibai berubah cara iban megah, nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berhabis skin kiak pihak koya. Udahnya Matthew terlalu mantai ke perut ia kebesintal serta biru, laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia, ia kebiru, serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak medak utai kenyalai bekenyak, nak kalak medak utai nyalai bekenyak, tak kalah medak utai kebakannya bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ya, cukup nyalai. Lama aku tergenung medak utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ya bakannya sepengudah ya kesakit udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya, katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja, Matthew tumu madah kediri nadai kalak. Matthew madah kediri nadai kalak. Tambah megak ko ia, ia ukai bangsa kesuah ke gereja, serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ya baru, katinuan harap ke Tuhan, uleh ngerai kenuan, Matthew madah ke ia nang kurang bak ngarap, tang ia arap ke Tuhan Yesus nang bisi. Ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadi dalam Kristus sebab pengarap lama kita tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita keliak. Sigi bisi kuasa nak manah ke ngibun. Kira ke rumah antu menyak. Nanti kita ngacau rumah sidak. Kita dianuk sidak. Kita boleh pemedis. Nanti cara keliak lebuh ngacau rumah antu orang ngampun ngenak cara Miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengarap Kristin, kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngusut minyak urap, minyak urap ke ndang ari gereja, minyak urap ke dibeli aku bak gereja, lalu udah di sampai diberkat ke father atau ke padri hari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi, sambil ngunsut sambil bersampai minta Tuhan nolong nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampai inai Maria, jadi aku lalu ngasuh yang maca tajak pan Matthew tu ukai ari Kristen RC. Bak orang ke ukai Kristen RC, engka sampai inai Maria tu nadai bak pengarap Kristen yang kebukai. Tajak pihak, aku ngasuh ya nitih hajak maca sampai ke bisik diserta ke ngau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew munsut, sambil ia maca sampai ngau penghabis ati nuan. Sambil nuan ngunsut minyak urap tu sambilnya nuan bersampi ngau penghabis hati nuan minta bantu, minta tolong Tuhan ngau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang unsurnya aku lalu nanya, kati Matthew bisi angat kena asai perut nuan, nanti bisi angat amai kuasa sitan meh kengacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit udah Matthew unsur perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi, dia Matthew madah ke perut ya berangat, berangat pedis ku ya, amat minyak ku aku
Renya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak. Boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakatuk. Tang, nuan mesti percaya ke Tuhan oleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja, minta berkat, minta tolong Father bak gereja. Ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisiknya di. Cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke

Ya Aji ya, kedekat dikunci ke bab program tu. Anang sagu, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh, saksi Tuhan.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah meliang ke program Aku Boleh Penampak ke Malam Tau ya, program ke di keluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama meliang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Benar kita meliang ke berita malam berperindang ngau dua buah lagu lagi ya untuk hari Fazil. Bekali hati ditangkan ke lagu hari Roslina.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak ngan sahak pengatur program swasta ngau mensia mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelanjar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai mensia mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur buat luar ndak boleh ndak diperunding ke dulu. Nanti ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke bertutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semak gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besai berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis ralau penyangga penusah. Sidak ti berkena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalan diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediatu tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Iyaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai kedipedak ketegal sebuah nasab kelebih ki maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyeliah ke sebarang penusah. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur nengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya hari tip sebun bak sekedak sungai besar di Sarawak megak ngucung ke rapah sutai kedipedak kala itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansa Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke gaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu dipejalai ke sidak ke berkuasa. Mengawak menih muari ukai seminak mantuk ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU tamukak nambah ke air bertekat air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampau hujan. Sarawak meka seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung hari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai ba tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan ba program nanam 1200 pun kayu ba kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawak tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kanan kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi timpuh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025, ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalai.
1: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Di balut sebut dari Rozi Usu kena merindah kita ke malam tu. Terima kasih hakim yang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai ada yang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikenal kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua nak pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu menatai ke penusah ya ingat di Kuching 319 di Semarahan 335 di Serian 439 ngau bekak ba Tebedu 302 lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278 di Serikai 222 ba Lundu 242 di Lubuk Antu 282 angau ba Kanandor Kebuka ya di Sibu 198 di Mukah 192 Kapit 162 di Bintulu 183 di Samalaju 178 Miri 162 ILP Miri 160 di Limbang 152 Lawas 134 di Brio 117 hanya baca IPU ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tau tadi ya hanya di lagi apa ikas ke cukup nak manah ke pengerai kita ya jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu berindik hari gaya hari ke bersebun atau kurang ke pengawal kita di luar rumah atau ke mindah jam ke dia tau ya berindik hari gaya ke bersebun okey nyak tadi mengelansak berkawal ngau baca IPU kita ke Madu Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peningah pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mendiang ke program Pelasar Jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: IFM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka jaku, ngagai bakih nuan. Merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan au.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita. Bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peninga laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu deberik yang ngagi kita.
3: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
1: Betul, betul nang amat.
3: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peringat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisi nyebut reti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia naya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itu nemu Tuhan, di mereka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bargang, udah abis. Erti Jakob nya Tuhan Yesus ba regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nyet diikat, kita nyedi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nyedi uluan. Inah ingat kita cerita kok saki kelia lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sapik ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itik ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itik besenya. Nadai agi utai ngikat kita, nadai agi penti pemali, nadai agi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi, nakak punya main babi, nak tahu dia pakai, enggak kedua. Nak tahu makai rusak, nakaknya punya main rusak, nak tahu dia pakai. Kenyata. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak, kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So, nya alai dinga tu. Nadai agi utai ngikat. Nadai agi penti pemali. Nadai agi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nadai agi diikat. Nadai agi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka Yakub. Ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Sarito merdeka penghidup nuan. Au, bala pedinga.
3: Okey, Pastor. Tadi nuan madahal. Nanti nak tahu makan rusak. Ketegak penting pemali. Ngai ke gila. Kini ngai ke utai kena manah nyak nyadi. Tak nanti ketegak pengerai yang kau lihat. Lama aku dah Pastor. Ngai ke kena gawat.
1: Enang aman. Nanti nyak pengerai nyak lain cerita lah. Ya. Nanti nyak nak tahu ketegak penting pemali. Nyak nyak bergaruk pala aku tu. Dah utai nyamai nak nasuh dia pakai.
3: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansal diri ukirnya reti ko Jakob pasal greman tadi. Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal ke penyakit. Nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
1: Iya, amat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
3: Nadai.
1: Oh, beli amai kita.
3: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita ini.
1: Yeah. Iya.
3: Tang seninya benar pastor. Lawan kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke diri punya tadi dia nak orang berbuat datang ningau orang bukai ke bersebut tau dia ku aku.
1: Oh, sikuk bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku. Pastor begini kita itu ngau orang pakai kacang hijau ko ya. Ko madah ngegaya sano. Nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan. Nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
3: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya. Walaupun ingat nanti kita sudah merdeka, kita nadai lagi diikat utai kebakanya. Jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor. Jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini.
1: Mat.
3: Yang kan Tuhan boleh berkongsi kini.
1: Au, tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka keduluk subak. Keduluk subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakut semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngantai aja ni maya punggok nyak labuh ninggang kita. Asai nyak makanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah di mereka tu, penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jaku nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu, kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penyedup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bangsanya. Tang kita yang mengkamba panggai bak Tuhan ti bisi pemenang.
3: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor.
1: Betul.
3: Ada penangin, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
1: Betul, bang, betul ya.
3: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tu deh. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
1: Betul.
3: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
1: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lulubak 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia jadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagai pelangkan nuantik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhannya tadi lalunya ti ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
3: Ya, jadi Hanan terperasa mengkita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
1: Betul.
3: Tidak abah dosa ke kalak di kerja sidak ya.
1: Betul.
3: Jadi balap peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: sampai dengan kami. Bak awak ngotok jam bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu Pastor Greyman hagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan gaya ngagak kawal ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar laku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah terempu hari panjuaknya. Lalu penama jakutnya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pastor tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir je awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu nyari kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita turunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak utai dajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai ti salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang baka buyah nabak ke dalam pung agak api. Nggak anguas kita lagi. Nanti kita anguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai uliah, nak patut ke kita nak uliah ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Nya nang alasannya, nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadi sebut Pastor Greyman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap to mayu ha, nanti kita bisik berpansak ngau Pastor Greyman kini hanya engkau muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greyman Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya, atau tips ya hanya engkau lagi bisik tips bukai tanya nanti salah nana pastor.
1: Betul ya.
0: Okay, jadi ya pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abak persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belemati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen. Atang
0: entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kitai ti udah merdeka ari dosa.
1: Bak kitai Kristian asil kemerdekaan kitai kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancan, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya, pemaju sekolah, pemaju nol kita ke bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh taker kumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tan Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah diberi ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke danpu diberkat, nuan ngasai ke danpu diguna. Dulu subak kita ngasai ke danpu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup danpu tak terkawiah kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngembar nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berarti kata di pasal nadai kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat nanti kita berarti keberkat tu ukai seminat nyebut pasal utai ke di kemisik kita ini pasal
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ni pasal
1: nang aman. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang aman tang utai tinggalui agi ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawal kita ngobangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka penglikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit gagak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji tadi.
1: Nah ya. So nama berkat bak aku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sarito kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sarito. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jaku tanya tu nama kebuah ko nyebut yang mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jaku keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebur sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang.

0: buah nebang, numbang ke semua kuasa pemetang, lalu niri negi ke penghidup kita iti ngelala Tuhan, nyagu ke penghidup kita iti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah, tukuh peniau kita, bergantung ba utai tiri temu kita. Nyari dalam Tuhan tu dia ambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan, nak kita kena baluat, nak kita tertitih-titih, nak kita teruna-runa ngerja pengawak ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita, dukumai kita dosa. Dan penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke-130. Merik nuan penampak, lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu, lalu penemunya ngasuh nuan pintal, lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias, utai ti ditemu nuan ngikat, utai ti ditemu kita manjuak. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai, kak kita nuju panyuaknya, kak tu kita nuju pemediatnya na ya, kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan, siapa ti kak? Semina orang ti belai aja, ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So, nama perasaan aku ditu, rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai, ertinya penguji na ya, tang nuan mengkang tegut, lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayua.
1: Oke, okay, anaknya dia ada miat belama, tang kita patut mansang bak dalam Tuhan. Kami kutanya tadi nak nekul kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyahup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah sari tu pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka, hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat, kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka tu, labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. Ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman, ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
1: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi ditancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
0: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang, ikatan utai ke diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkat ti belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut semua bala peningal ngau berkat ti datai rinuan dalam nama Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan.

Okeynya nakak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siteri program ke dikeluarga pini ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Atau ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang dengan lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita dengan lagu Aria Belon. Janji sampai mati.

Lagu dikena mengkal program country and western kita ke malam tau ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026, berumur yang ke manggai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang dari Amerika Syarikat ya. Okey, jadi begulai bahawa program country western kita ke malam tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peningat. Jadi nangkan kata aku merinang kita ngau lagu dari Neil Sedaka, Oh Carol, ditangkan ke lagu dari Eva, Honey Honey, ngau dari Tom Jones di Laila ke malam tu.

Okey, hari Tom Jones di Lailah lagu mega. Merinang kita apa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bahawa tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu rambai jaku hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi bak dataran Putrajaya Presin 3 wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah maka oleh dipedak kita bak RTM TV 1 ya. Okey, nyak tadi ngelansak bak kawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, hakik bah program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu hari Engelbert Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita bah perindang ngau lagu-lagu bah program country nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dari The Platters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Okey, lagi program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiang malam hari Minggu. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him. Ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Lonely. Ngau hari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke juga terbilang.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Okay, Ari Ray Charles, I Can't Stop Loving You ke malam tau ya. Berasai kita ipan nyau datai bak pengujung program lagu-lagu country and western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu Aria Naomi and the Boys, How Was I to Know, nangkan kenyal lagi Aria Bobby Helms, My Special Angels, ngau lagu ke penudi Ari Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder, ke nutup program kita. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Kano ang sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
1: Nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak ulih diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Gautiun Depa Master.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: sudah sedia? Bersedia ke menung sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat ni pesura kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
3: naik.
2: Dia
3: start ya.
0: Lagu.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik mada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ke di asal skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam.

0: Duh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai pemberi satu. Dia praktik ke nane mayo chest histerian dia jadi. Lebar sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebar di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu udah kamceng. Beres ku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi le.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebih tik maksud ke jakok. Jadi bab perkara tu nama jakok aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakok.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya bak tasiak dia besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te bak biluan baik. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutu munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutu udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teka disebut kita ya tau nyadi bak kitempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat masa belakang kau lu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang ketua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Udah sedia? Udah sedia ke kamu sapa juara capai kenyalan minggu tu? Sapa ketika lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Nah, jadi setelah ya. Lagu

nak bakal dikereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kada jualnya. Aku, Derek Warren. Wa

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

tentu kita sudah medak troli tingkah bak sengah pandu baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya entah meh troli ke bak nuar nanti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

0: gemurnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini?
1: Bukan yang beli duit.
0: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya kebak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tu tuan, ia ke misi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya, nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya, si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puah hati nih.
0: Puah hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Écoutez, spien pagieri grigio inglico cano che tigo plusaturi bola lapan. Ketrubatu aku dulu di kamri selama pagi ngegai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson ngegas bulang dari gereja Anglika. Aku di kamai kita sama sembiang waku nini dulu kita jam itu. Oke kita ngepun ke pengawa kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngegai Tuhan ke mana yo aku nangin tu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemandah yo kira sambut kita ngelamok ketuk sampai kita. Allah talot menuk kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan mega nyadi ke pengujung kami. Kami regagok nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sar itu. Tuk mehari lebu nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok yo pemaduk mana. Tu mega hari lebuh penampak kemancar pagi hari nur kami tertemu ke kubur nuan udah puang lebuh temu ngau Kristus penampak kebenar pangau nuan nakau mana lebuh rindu nuan mengkang belamo lamoyo sampai itu dipintau kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 4 berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh ya datai di Nazaret, alayo ke diau ke nyau rimit. Ya mansang ngagai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat. Ya biri dekat maco ribub kudus. Bub Nabi Zayah resuak ngagai yo, ya mukok bubnya. Alu temu ke Siti Nur alai jakuk tidak tulis. Roh Tuhan bisi buat aku, leban yaudah nato aku. Ngamik aku nusui berita mana, ngai orang ke serantok. Yaudah ngasuh aku madah ke penglepas, ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai kurang ke butok, penglepas kurang ke kena tekan. Lemadah ke maya udah datai, oleh Tuhan dekau ngelepas ke ni biaya. Nyalai ngulung ke bumnya baru, lu nyok ke bub nyok pulai baru, ngga orang ke udah nyok ke ya bub nyok. Ya lalu duduk. Semua orang dalam balai gempuru nyok, belok merning ngga ya magang. Ya lu madah ngga sidok. Sehari itu, ayat dalam bub kudus tu udah dikamat ke, munyi tu udah dengok kita. Semua sidok belok berjakuk muji ya. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk ya. Ku sidok, ukainak ya tu anak Joseph. Ya lu berjakuk ngagai sidok, kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai ke diri empu. Lalu kita dekat nyebut, kerja megak di menuan-nuan pu, ditu utai tiudah didingo kami, kerja nuan di kapanim. Lalu ku ya berjakuk ngau sidok, ngau benar ku madah ngagai kita, nalisiku Nabi kalau diterima di menua yempu. Saya ti benar, induk kebalu ndang mayuh di menua Israel, lebuh rambau Elijah menyok. Lebuh hari ndak hujan 3 tahun setengah. Lapar pungkangnya di serata menua tu. Tang Elijah ukai dia suah datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk kebalu kediau di Sarapit. Di Sarapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel lebuh rambau Nabi Elijah menyok. Tanadai siku sidok degerai ko, kelimpah hari Naiman orang Syria. Lebu sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempuru nyo, lalu balat amat pedis hati. Sidok angkat lemuru yo di negeri nyo, mai yang agai tucung bukit, dalam negeri nyo berdiri, dekat nikau kio di palok tingkah. Tayan selir pansut dengan palok sidok, lemupuk hari indur nyo. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talah. Sampai kita ketalah tipun semua penghidup kami nuan tinggal kok semua misio ngah semua tay dalam dunia tu nuan ke udah merik kami penemu kata orang kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan berik ke kami perhati hati ngami ke uliah nitiah ke pendar lupia megau penekok nuan apa yang kami mengkang bersembiang ke semua misio dalam dunia tu lebih lagi
ke semua ke kena penusah jamai itu. Sekali kenyok ke Tegal perang atau ke Tegal penusah bukai. Meminta nuan Tuhan ngintu selang mata ke semua mensia ke tusah jamai itu. Sebab kami manggai ke pengarap kami benua siku ajak di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia semoga ke negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiring serta berkat nuan sidok tau ngiring ulih ngiring lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu dipinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datang perintah nuan jadi mepnekok nuan bakal dalam surga lukunya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Awak keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kita, sari tu alu ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur. 109, gulai ngemala kuaya re St. Thomas' Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana melarimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

0: Ya, di sini lagu dong.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngamaga kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik. Ngamaga hari channel Astro ke pagi tu ya. Okey, jadi sehari itu hari 1/31/2008/2026. Asar itu maka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka mayuh kita ke nadai kawak sarito laban sarito ari diau ari besai nyerumba ari kebangsaan tan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi bawa pengerak pagi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu ya bawa pengerak pagi. Okey, jadi berdahu terus berkulai bah awak pengerak pagi lagi merindang kita ke pagi tu angkanya bisik ke baru angkat Dani selamat pagi selamat diau belelak ke sari tu lebih lagi pak gayari kita ke bersebun ke mana lagi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jalur Milang atau ke bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, geburak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang, mai erti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngipari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

Okey, sama-sama kita hanuat niri ke menira calur ke Milang, nyerumba hari ke bangsaan ke 69 tahun ke Sarito ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal berbaris ke pagi tu lagi ya, diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya. Oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya. Ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau mega langit ngau mega 22 aset perengkah pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh muka pengawal bukai ke dekat di bantai ke apa pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita apa RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu muka dekat di Gulu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau muka Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia ke muka dekat di Gulu Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau muka Bala Kabinet Menteri okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tu ya ke oleh dipedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya okey lagi berperindang kita ke pagi tu peningah hanya di pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ngam ka pesan ke berbatang ke bisik di kirum peningah kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: 25.
1: Sama Mayan ya kenalah di hari ini. Itu klub lagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngomeka malam pergila ba rumah sidampu enya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Hanya di pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang, Biak Jun Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Tua Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lama Ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penasau Pasir Mas, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Rumah Jo Sungai Salim, Rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isih anak tembaga ba Senglau Unduh, Belugu Sri Aman, Suyah tau ke Indai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, di Brunei Bintulu Miri Kuching Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jalak balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka ya, Mona anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu ngam ke malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Hanya dia pesan kedua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Peng, Philip anak Peng tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, apa rumah sidampu ianya apa rumah engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Air Sari Awi Seratu Jelupang Rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus Rumah Hoga Sempaya Rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban Rumah Cawang Kerumai Rumah Sulau Ex Meja Untai Anak Dana Kaban Melayan di Kuching Batu Burak Ngau Kaban Melayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siriaki kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Inai Umang Pu 012-966-0223 atau kenucu anak ya 012-428-2713. Ya tadi pesan madah ke Philip anak Peng ya, Philip anak Peng tahu ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tak lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah 1 bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya hari Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya ianya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu ianya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sedarat Julukung, Stuga, Mplam, Kampung Melayu, Gili, Gligau, Ulu, Ngawili, Buak, Merebuang, Karak, Pentik, Sekerang, Semuih, Sebeliau Atas, Ngabaru, Basik, Kelampu, Sepalau, Nyatu, Merindun, San Semanju, Setengin, Serubah Ulu, Puai, Melugu, Nanga, Uku, Melubu Antu, Selindung, Ulu, Ngawili, Tulang, Sungai Keruh, Meriuk Sedan, ngau kapan belayan ke Buka ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa, 016-859-6030 tahu kenuju Jackson, 017-570-8528. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu ianya apa rumah barbara sedarat mawang ngkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari kelimah anak jantan. Jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu. Bidat anak tunggu udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu. Ianya ba rumah jantan. Nanga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah jampi rumah nyawan sungai rusak sida liai sebili ngau meka kapan belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tomagang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Elister Abak Lumur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131. Ya, pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah jantan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Anding anak sayang madah ke Maxon Liban atau ke Maui anak Anding udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Anding tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 1 bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau Tinting 2000 ruban. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban, rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah, rumah Andrew Laca Sungai Menua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Bia Batu Burah, rumah Bidah Sungai Tangur. Kapan belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Hanita Balai Pada, rumah Sangat, rumah Linggir Batu Tiga Seratu, rumah Musir Sebangkui. Kapan belayan ba Batu Nia, rumah Raymond Plunga Baruh Ruban, rumah Terence Sumping Plunga atas Roban Mani Anu Umbar Aba rumah Tugau Prayang Kemuntang Empayang atas Empayang Baru Ulu Sebetan Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pegila 1.9 apa rumah Sidampu enyok pa rumah Nicholas Mau tinting 2000 ruban. Okey nyok ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tu lagi nampuang maca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

Okey, Hagi, awak kerap pagi, Hagi macam pesan bukai ke pagi itu peninggal. Ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Simba Anak Limping atau ke Indai Bibi. Jadi pesan itu madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad. Udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu apa rumah sidampu enya apa rumah lanja skandis kesit dalam mana lobo antu lalu maya nganjur niang tu umpai ditetap ke HGM hanya dipesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesit baru rumah lintung nanga kesit atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga lepung mawang nanga rumah tila lepung mawang atas rumah bundan sengkunyit rumah riau nanga tiga rumah menuh bebarau rumah sadau serembai rumah jawa kapulu rumah kabi kapu baru rumah angau kacung rumah menggiling ngau maka kapan belayan ke bukai ke nda ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai Bibi ya. 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping Anak Samad. Limping Anak Samad tahu ke Apai Minda. Udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu enya ba rumah lanca skandis kesiat lemane lubuk antu lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke paya bidu anak buda bidu anak buda udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanga buah rumah janting bejawai nanga boy ijit luau spitu Serau, Selangau, Merurun, Mujuk, Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Indai Sabah, Bapatu 10, Kaban Belayan di Sri Aman, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Bidu Anak Buddha. Ya. Bidu Anak Buddha udah nadai. Lalu niang Bidu Anak Buddha tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi, Pak Rumah Sidampu. Ianya apa rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua Daniel anak pedua udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba binai tatau tulai sebawah sungai sebemban jalai pesisir Jepak Kuala Tatau sungai Semanu sungai Seterus Sungai Setiam, Sungai Setulan, Dimiri, Sibu, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngagai Ruslin berlumur 017-594-0709. Ya, tadi pesan madah ke Daniel Anak Pedua. Daniel Anak Pedua tahu ke Painiga. Udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey nya ke muka pesan ke buka ya ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan.

Okey, hari ini Albert ya, bisik ganti Nuan. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal, kita boleh mendiang ke berita pagi ke di tabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari sandai udah kalak sangkai ba ati.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 riti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara perintah besar Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Yang tadi batang berita dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunu ke biomas meraka garis antara menua Majak nambah. Nitya ke penerang ari upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntur menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerogak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tu nyengkawum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benda pengarap semangat win-win antara bala tuai perintah besar Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, pengelikun serta ngetan ke penyerakup antara pupu bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak, Majak, dikelala ari serata dunia nyeng kaum Bank Pemansang Asia, ADP berindia ari pengawak ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia, ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, berkawa ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawak negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawak ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Mada, mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya megak merik pengelantang ngagai raban ti kurang penatai pemisik serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawak. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim mada lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuh 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta ikut orang ke ngempu perengkap pengangkut ngenak minyak diesel mega uliah nerima subsidi nyentuh 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sida tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjimat berindia hari menua jam kediatu agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Madah kemarau ngujung ke Ait Langkang lalu rapas utai ke dipeda ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sida tiagi berkena kejalai air di perangsang, mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Madah, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak, ngujung ke utai di pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sida ti agi berkena ke jalai ai. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak engkau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah sarito ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penderang Madah Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil kauliah nerima langganan percuma penglama 3 bulan ngagai mayo macam artificial intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya generative AI, AI security, AI agentic ngau cloud ungkup rakyat. Raban nebiak ti uleh megak diberi raban nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedak perengkau AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu raban nebia, ngangkat ke kreativiti, produktiviti ngau pengelandia digital, setipa ngau jurati ngemansang ke menua AI di inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Raban nebia TBC ati tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadung ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ilak. Pengawak tu ditegapkan dengan kerjasama Upis Kampung Sarawak JHS begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1200 pun kayu bak Kampung Galau Sabal. Bangsa pun kayu keditanam ianya Engkabang, Luis ngau Kapur TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebedau tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayuh macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidak pejalai ke Dikucing kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kucing ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujo ngerampas 6.57 gram metamfetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 mililiter cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Seekor lelaki bernama Pham Haw Wei berumur 19 tahun ditemu mati bak dalam sungai Kejatau, Semak Jematan Kejatau, Jalai Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu, urung pukul 8.49 minit pagi, lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Datai bak endurnya, raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebiang ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh raban upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu udah diserah ngagai polis ngambil oleh berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak di pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air di lalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Akak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 31 Warablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Nyeripalan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kanan menua pesisir kapit bisi potensi besar pak pemansang ekonomi serta ya beri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi beri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Milang atau ke Mendiro Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temaga, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jomlah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut

0: Lendat mada umai dikerja kesida ti beansau kelelita. Junto gentran leka jakuk kedua. Nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup. Tekalat-kalat ngansau perengka dikenangan tak. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya ansau.
1: Seleka jakuk saritu. Tahu di pendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar katul nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nadai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api nak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.